0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini semoga sehat dan bahagia selalu ya pendengar. Pagi hari ini dalam Kediri Menyapa kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog pagi ya, dialog Kediri Menyapa bersama dengan ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan KKMP Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Nah, pagi hari ini kita bahas strategi dari Koperasi Merah Putih dalam menjaga stabilitas ekonomi anggota di masa ketidakpastian ya. Nanti Anda bisa menyimaknya selama kurang lebih 1 jam ke depan ya di Pro 1 RRI Kediri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Yes, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri. Dimanapun Anda berada ya, kembali Anda mendengarkan dialog Kediri menyapa pagi hari ini. Edisi Sabtu 4 Juli 2026. Senang sekali Rifki masih kembali menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Nah, pendengar, di tengah kondisi ekonomi ya, indeks ekonomi ya, masih diwarnai berbagai tantangan di tahun ini, mulai dari naiknya harga bahan pokok, kebutuhan pokok, juga naiknya harga BBM, perubahan pasar kerja, sampai berbagai hal lainnya ya yang mempengaruhi kondisi ekonomi khususnya di Indonesia. Tentunya masyarakat membutuhkan strategi gitu ya untuk mampu bertahan dan juga berkembang. Upaya yang dilakukan tentunya kalau dari pemerintah adalah kalau sekarang ini dengan adanya koperasi desa kelurahan Merah Putih ya, yang tentunya mungkin harapan dari pemerintah, pemerintah pusat jadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa gitu ya, juga sekaligus memperkuat ketahanan pak ketahanan ekonomi anggotanya. Nah, apakah benar seperti itu ya kan? Bagaimana sebenarnya strategi koperasi desa kelurahan Merah Putih ini, terutama dalam menghadapi ekonomi yang bisa dibilang tidak menentu ya, apa saja peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan bagaimana koperasi desa Merah Putih bisa memberikan manfaat yang nyata bagi para anggotanya. Untuk membahasnya pagi hari ini, kami sudah terhubung ya dengan Bapak Bambang Subatamaji SOS, yang merupakan atau saat ini sebagai ketua koperasi Desa Merah Putih Bujel, Kecamatan Mojoroto di Kota Kediri. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bambang.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
4: Pagi, gimana kabarnya pagi hari ini Pak Bambang?
5: Alhamdulillah sehat-sehat Mas Rizky.
4: Sehat ya, alhamdulillah ya. Sedang sibuk apa nih koperasi Desa Merah Putih? Sebenarnya sebelum kita lanjut nih Pak Bambang, koperasi Desa Merah Putih di Bujel sendiri apakah sudah berjalan operasional?
5: Alhamdulillah Mas Rizky, ya. Ya, alhamdulillah sudah berjalan ya. Sejak Januari 2026. Jadi setelah kita RAT Desember ya, akhir itu langsung kita buka gerainya.
4: Oh, ini berarti termasuk
5: sudah berjalan ya.
4: Sudah berjalan termasuk yang bagian pertama berarti apa ya, karena
5: ya yang bukan pertama juga yang ada ya. Juga dari teman KMP di Ngadirjo yang sudah berdiri dulu, ya kita baru nyusul ya. Ah,
4: oke, okay. Jadi tahun awal
5: awal 2026 ya.
4: Oke, okay. Sekarang sudah berjalan operasionalnya kurang lebih selama 6 bulan berarti ya.
5: Ya, 6 bulan ya.
4: Dihitung betul dari Januari. Nah, yang sekarang operasionalnya sudah berjalan, apa saja sebenarnya yang menjadi apa ya, atau yang sedang dikembangkan nih, produk-produk apa aja yang sedang dikembangkan di Koperasi Desa Merah Putih Bujel nih Pak Bambang?
5: Jadi produk-produk yang dikembangkan kita untuk memenuhi kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat umum pada umumnya, itu sekarang kita menyediakan barang-barang sembako kebutuhan pokok masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita sedikit-sedikit kita bisa sediakan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
4: Contohnya seperti apa tuh Pak?
5: Sebetulnya beras, minyak, kebutuhan apa pokok lainnya seperti sabun gitu, terus apa tuh, terus supermi
4: iya,
5: ataupun air mineral, tepung-tepung gitu.
4: Oke, jadi
5: itu sementara kan di warga masyarakat kan dibutuhkan sekali.
4: Betul.
5: Ya, kita sedikit-sedikit kita sediakan.
4: Oke. Tapi sudah berarti sudah banyak gitu ya warga yang membeli juga di Koperasi Desa Merah Putih di Bujel ini ya. Selain sembako apalagi ya, nih Pak?
5: Banyak Mas.
4: Selain sembako apalagi produk-produk yang dijual? Selain
5: sementara sembako, hanya sembako dulu Mas. Sementara bukan pokok sembako. Ya, belum bisa mengembangkan karena terkendala dengan modal kita.
4: Okay.
5: Modal kita teman mengandalkan dari mengandalkan dari
4: anggota,
5: simpanan pokok Ya, atas sukarela dari warga, dari anggota.
4: Oke. Sejauh ini berarti anggotanya hanya warga desa gitu ya, Pak ya. Warga desa Bujel gitu.
5: Ada warga desa juga, ada yang luar kota, Mas. Jadi yang luar kota itu, luar desa itu juga ada, itu sebagai anggota khusus ada.
4: Oh gitu. Jadi selain warga ya, desa Bujel sendiri boleh ya diperbolehkan untuk mendaftar.
5: Boleh.
4: Jadi anggota.
5: Ya, boleh. Boleh.
4: Oke, jadi selama ini masih warga desa Bujel yang sebagai anggotanya, juga ada beberapa warga lain gitu ya di luar dari desa Bujel. Nah, kalau melihat seperti sekarang ini, Pak, apakah juga koperasi Desa Merah Putih ini menjadi salah satu solusi yang cukup relevan ya di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang bisa dibilang untuk pembelian atau pengeluaran kayaknya masih banyak yang menghemat nih di kondisi yang seperti sekarang?
5: Ya, alhamdulillah, Mas Rizky. Jadi dengan adanya koperasi Merah Putih di Kelurahan Bujel, ya sedikit membantu dari warga masyarakat sehingga dia waktu pembeliannya barang-barang kebutuhan mereka itu harganya di bawah dari harga toko yang lain.
4: Oh gitu.
5: Alhamdulillah. Ya. Jadi kita menyediakan barang dengan harga yang murah, yang bisa dijangkau dengan warga masyarakat sehingga banyak warga masyarakat yang mungkin toko-toko kecil yang ada di sekitar Kelurahan Bujel itu kalau belanja atau istilahnya kulaan itu di Koperasi Merah Putih Pandan gitu.
4: Oh gitu. Bedanya berapa tuh, Pak?
5: Iya, jadi
4: selisih.
5: Jadi bisa membantu sekali.
4: Selisih harganya berapa tuh, Pak, yang dijual di koperasi?
5: Seperti SPHP.
4: Iya.
5: SPHP itu kalau di luaran itu bisa sampai 60-62, tapi kita menjual 58.
4: Oke. Okay. Kok bedanya lumayan berarti apa ya?
5: Iya, lumayan juga. Makanya toko-toko kecil yang ada di sekitar kita, yang pelacangan itu ulaan juga di Koperasi Merah Putih.
4: Oke. Nah, masyarakat selain Desa Bujel punya kesempatan untuk bergabung di Koperasi Desa Merah Putih ya. Selain di Bujel mungkin juga bisa di desa-desa lain ya. Kalau perbedaannya sebenarnya apa sih, Pak, Koperasi Desa Merah Putih nih yang sekarang sedang banyak ya digembor-gemborkan atau memang sudah jadi program dari pemerintah dengan koperasi-koperasi yang sudah ada sekarang?
5: Jadi memang programnya Pak Prabowo itu kan bagus, itu tujuannya untuk memberikan kemudahan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat yang di bawah supaya untuk pembelian barang-barang kebutuhan itu bisa terjangkau mereka. Bedanya memang kalau di Koperasi Merah Putih dengan di koperasi yang lain itu kalau saya lihat itu lebih murah di Koperasi Merah Putih, karena memang kalau dari atas kan tidak boleh keuntungan banyak. Jadi ya kita sedikit untungnya.
4: Oke, jadi itu ya yang membedakan dengan koperasi lainnya ya, dengan koperasi Desa Merah Putih. Nah, kalau dari anggota sendiri selain iuran tadi ya, Pak ya, selain iuran tadi apalagi nih partisipasi aktif dari anggota Koperasi Desa Merah Putih dalam rangka sama-sama ikut membangun Koperasi Desa Merah Putih terutama yang ada di Bujel?
5: Jadi selain anggota itu kewajibannya memberi simpanan pokok, simpanan wajib dan sukarela, dia juga harus sering-sering belanja ke Koperasi Merah Putih, karena dengan dia sering belanja di Koperasi Merah Putih, otomatis perputaran keuangan itu juga kembali lagi kepada anggota lagi kan gitu. Nantinya kan akan diberikan kan SHU nantinya kan gitu.
4: Oke, jadi itu ya kewajibannya. Nah, termasuk yang jadi tujuan Koperasi Desa Merah Putih kan memotong rantai distribusi gitu ya Pak ya, termasuk di dalamnya di desa mungkin membantu para petani, nelayan atau UMKM desa gitu yang punya produk-produk, mungkin produk makanan atau kerajinan tangan. Apakah Koperasi Desa Merah Putih di Bujel sudah mengarah ke sana ke depannya, atau sudah ada nih produk UMKM yang ikut diperjualbelikan di Kopdes Merah Putih Bujel? Seperti apa Pak Bambang?
5: Jadi sementara memang belum bisa ke sana karena BUMN yang belum mengarah ke yang macam-macam produk yang kita jual belikan, karena BUMN yang diperintahkan oleh pusat untuk membantu Koperasi Merah Putih itu belum bisa maksimal. Belum maksimal karena banyak prosedur yang harus kita cukupi. Nah, sementara itu syarat-syarat kita itu harus sesuai dengan aturan, maksudnya yang diutamakan dia masih kelompok-kelompok yang selama ini sudah berjalan. Seperti contohnya pupuk. Pupuk itu memang di masyarakat juga dibutuhkan, tetapi kalau untuk yang prosedur seperti apa non subsidi bisa dilayani. Kalau yang subsidi itu prosedur terlalu ribet ya, terlalu ribet karena banyak masih dicukupkan dengan kelompok-kelompok petani dulu yang dicukupkan. Memang arah kita memang kita akan menembus di pupuk, di maupun di LPG gitu.
4: Tapi
5: belum.
4: Itu karena proses.
5: Sementara ini kita sementara kita yang dilayani dari Bulog. Jadi kita sudah kerjasama dengan Bulog. Bulog yang melayani kebutuhan kita seperti minyak dan beras tadi, SPAP tadi.
4: Iya. Itu karena prosesnya yang terlalu ribet gitu ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau UMKM seperti misalnya di sekitar KDMP kan mungkin ada warga masyarakat yang punya usaha gitu ya Pak, berupa makanan ringan misalnya seperti keripik atau mungkin kerajinan tangan. Apakah itu bisa diperbantukan untuk dipasarkan atau juga distribusinya melalui KDMP Bujel Pak Bambang?
5: Sudah Pak. Jadi untuk UMKM yang ada sekitar Kelurahan Bujel, contohnya seperti makanan kecil atau roti-roti, snack itu sudah dititipkan di Koperasi Merah Putih. Jadi kita juga ikut memasarkan, menjualkan barang-barang produk makanan mereka. Alhamdulillah juga berjalan kok.
4: Oke, baik. Berarti sudah ada gitu ya Pak ya, produk-produk UMKM dari masyarakat.
5: Iya, produk-produknya. Produk-produk industri atau UMKM dari warga sekitar.
4: Ya, baik Pak Bambang, kalau dilihat terutama mungkin kalau Koperasi Desa Merah Putih yang baru beroperasi gitu ya, kalau punya kalau di Bujel sendiri kan sudah berjalan 6 bulan, apakah memang stok barang yang ada di Koperasi Desa Merah Putih kayaknya hampir sama semua seperti itu? Jadi banyak rak-rak yang kosong gitu ya, tidak terpenuhi dengan beragam produk. Memang seperti itu atau kendalanya seperti apa sih Pak, sehingga banyak rak-rak yang kosong, tidak ada produk yang untuk dijualnya seperti itu Pak Bambang?
5: Kalau di Koperasi Merah Putih Kelurahan Bujel, alhamdulillah rak-rak kita yang sudah kita sediakan terisi semua. Jadi sesuai dengan pesanan dari warga sekitar atau anggota untuk kita menyiapkan barang-barang yang butuh mereka, alhamdulillah sudah disiapkan. Jadi tinggal nanti anggota untuk berbelanja ke Koperasi Merah Putih. Cara kita yang sudah kita sediakan semua penuh, ada kok.
4: Oh gitu ya. Berarti kalau yang masih baru gitu ya, masih banyak kosongnya gitu ya Pak ya. Kalau yang sudah berjalan mungkin sudah bisa terisi gitu ya. Nah kalau seperti sekarang strategi apa nih yang Pak Bambang dan juga mungkin teman-teman di sana lakukan agar Koperasi Desa Merah Putih khususnya di Bujel biar ekonomi para anggotanya tetap stabil seperti apa nih Pak Bambang?
5: Ya itu tadi kalau biar ekonomi anggota itu tetap stabil, kita juga mempunyai

0: memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang membutuhkan.
1: Jadi belum ke sana gitu ya Pak ya.
0: Ya belum, karena memang dari pusat kan belum ada bantuan modal, jadi belum ada dana istilah dana hibah dari pusat, nggak ada. Kita cuma mengandalkan kita sendiri, mengandalkan kepengurusan, mengandalkan anggota, itu aja teman.
1: Tapi kedepannya ada kemungkinan ada bantuan modal dari pemerintah gitu Pak, atau seperti apa?
0: Nah itu yang belum ada kepastian itu. Memang betul-betul ada sungguh memang enggak sesuai dengan yang dijanjikan atau enggak sampai sekarang. Banyak koperasi Merah Putih yang tidak dapat berdiri kerennya karena pertama tidak ada tempat, kedua tidak ada modal. Ya alhamdulillah kita dengan berdikari sendiri mandiri, walaupun Bucul itu belum ada dibangunkan gedungnya, tapi alhamdulillah kita sudah bisa berjalan dengan dipinjami tempat oleh pengurus untuk mendirikan gerainya.
1: Belum ada gerainya sampai sekarang berarti Pak?
0: Belum ada gerainya. Jadi di Kota Kediri itu gerai yang dibangun oleh pemerintah yang dari PT Agrinas itu cuma 3. Di Kecamatan Mojoroto itu di Pojok, di Kecamatan Kota Dingronggo, di Kecamatan Pesantren itu di Tosaren. Itu yang barusan dibangunkan oleh PT Agrinas.
1: Selain itu,
0: yang lain belum.
1: Tapi tetap belum. Operasionalnya tetap berjalan gitu ya.
0: Ya alhamdulillah saluran budaya itu dengan kita dengan komitmen membantu masyarakat, ya kita dengan semangat sukarelawan asli sukarelawan asli yang nggak ada bantuan dari siapa-siapa, kita sanggup berdiri hingga sampai sekarang sudah 6 bulan ini.
1: Tapi kedepannya strateginya seperti apa nih Pak, biar pendapatannya nggak bergantung cuman dari sembako aja, cuman dari satu pintu aja. Mungkin ada apa inovasi yang pengen dilakukan ke depannya?
0: Ya nanti memang kalau sudah modal kita sudah besar atau mungkin ada suntikan dana dari pusat, ya alhamdulillah nanti kita tetap akan memprogramkan kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar lagi, seperti pupuk ataupun yang lain yang mungkin warga masyarakat atau anggota membutuhkannya. Memang sekarang belum istilahnya belum kuat lah, belum kuat kalau kita menyediakan barang-barang yang akan kita cukup yang dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Begitu ya. Baik Pak Bambang. Kalau
0: ke depan pasti ada, ke depan pasti ada angan-angan yang lebih tinggi lagi. Ada pasti.
1: Iya. Untuk bisa berinovasi terus juga bisa agar terus berkembang gitu ya tentunya ya Pak Bambang ya.
0: Iya.
1: Baik Pak Bambang, nanti kita akan kembali lagi ya pendengar, jangan kemana-mana, Anda bisa juga bergabung bersama kami untuk berdiskusi langsung juga dengan Pak Bambang pagi hari ini melalui WA kami di 0812-34600-289, juga di 0857-2535-2550, dan melalui line telepon bisa melalui 0354-310-1108. Kami akan segera kembali masih dalam dialog Kediri Menyapa.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yes, balik lagi di Dialog Kediri menyapa pagi hari ini Sabtu 4 Juli 2026 ya pendengar. Tadi sudah masih bersama dengan Pak Bambang Subatamaji SOS, Ketua KKMP Bucel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Tadi sudah sedikit dibahas ya bagaimana strategi koperasi Desa Merah Putih dalam menjaga stabilitas ekonomi anggotanya di masa ketidakpastian. Nah, balik lagi nih Pak Bambang, tantangan terbesar atau selama menjalani kurang lebih 6 bulan ini, tantangan apa yang dihadapi Pak Bambang dan juga teman-teman dalam mengembangkan koperasi di koperasi Desa Merah Putih di Bucel nih Pak Bambang?
2: Jadi tantangan atau kendala-kendala yang kita hadapi saat ini itu barang-barang yang kita butuhkan itu suplainya atau pengadaannya itu terlalu lama prosesnya. Misalnya di Bulog, memang saat ini Bulog itu kalau kita pesan beras itu verifikasinya bisa sampai 2-3 minggu baru diverifikasi.
1: Habis
2: dan
1: itu?
2: Sampai saat ini diverifikasi. Jadi sampai saat ini seperti minyak kita itu sejak awal kita berdiri dulu sampai Lebaran itu lancar.
1: Iya.
2: Tapi sampai saat ini
1: setelah Lebaran sampai
2: sekarang, Juli ini belum ada barang yang kita pesan.
1: Oh.
2: Ya gitu. Tapi harapan kita menghadapi tantangan itu adalah supaya suplai barang yang kita butuhkan terutama dari BUMN Bulog itu bisa lebih lancar lagi, karena memang barang-barang tersebut sangat-sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat.
1: Tapi kan sebelumnya berarti sudah ada semacam perjanjian gitu ya Pak ya sama Bulognya?
2: Ya sudah ada. Memang kendalanya memang dengan ekonomi yang sekarang global itu nggak tahu kok malah lama. Harusnya memang koperasi Merah Putih itu yang lebih didahulukan dari mungkin koperasi yang lain, karena memang kita barusan berdiri itu harusnya harus selalu disupport, harus selalu didukung supaya kita berdiri koperasi Merah Putih lebih tegak lagi kan gitu. Kalau nanti kalau dukungannya kurang otomatis bisa melemah lagi kan gitu.
1: Oke, tapi di awal
2: semangatnya sudah membara. Semangatnya sudah membara untuk meningkatkan koperasi Merah Putih. Kalau suplai barang yang kita butuhkan atau pengadaan barangnya itu prosesnya terlalu lama, semangatnya nanti bisa turun lagi, kan begitu.
1: Okay. Iya. Tapi di awal berarti distribusinya lancar ya Pak ya dari Bulog?
2: Lancar. Jadi mulai awal sampai Lebaran, terakhir Lebaran sampai sekarang dulu.
1: Itu kendalanya apa tuh Pak? Setelah Lebaran, kendalanya apa?
2: Setiap kita pesan barang itu kan harus ada verifikasi atau persetujuan dari Bulog lah. Verifikasinya itu Mas yang terlalu lama. Jadi biasanya seminggu sudah diverifikasi sampai 2-3 minggu baru diverifikasi.
1: Atau mungkin stok berasnya yang berkurang di Bulog.
2: Dengan alasan kalau masalah beras alasannya plastiknya karena yang buat karungnya itu loh katanya kesulitan itu katanya begitu.
1: Tapi kan untuk proses distribusinya kan dari koperasi yang ngambil ke Bulog atau Bulognya yang mengantar nih Pak? Kalau seperti
2: bisa itu. Dua cara, bisa kita ambil sendiri atau bisa kita diantar dari Bulog bisa.
1: Oke.
2: Sebetulnya kalau kita sudah pesan dari Bulog itu nggak terlalu lama sudah habis kok. Seminggu aja kita pesan ya.
1: Cepat berarti apa ya?
2: Dua ton itu seminggu sudah habis.
1: Cepat ya.
2: Cepat betulnya, makanya banyak warga yang butuhkan kan gitu. Makanya kalau itu terlalu lama ya agak susah juga. Sering kita ditanyai warga masyarakat, gimana Pak, sudah ada Pak? Kalau gitu.
1: Oke oke.
2: Iya. Tantangannya itu tantangannya.
1: Baik baik baik. Nah terus sekarang kalau dilihat dengan kondisi seperti sekarang ya Pak ya, supply dari Bulog lambat atau tidak ada lagi supply dari Bulog. Bagaimana nih peran atau cara Pak Bambang juga teman-teman meningkatkan kepercayaan masyarakat agar tetap mau belanja di koperasi Merah Putih di Bucel?
2: Tadi dari pengurus sudah kita himbau kepada masyarakat ya juga ya, memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa beras yang dibutuhkan tetap ada. Nanti ya, kita kabari dah. Yang lain kebutuhan dia tetap kita cukupi. Gitu.
1: Oh gitu ya. Agar ya,
2: masyarakat. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah tetap masyarakat tetap mengharapkan kok, tetap mengharapkan tidak akan apa? Pindah lokasi ya kalau dia beli, tetap di Koperasi Merah Putih.
1: Oke baik, jadi tetap ya, terjaga gitu ya kepercayaan masyarakat.
2: Iya terjaga ya. Iya. Karena sudah saya himbau, ini uang dari Bapak Ibu akan kembali pada Bapak Ibu lagi. Kalau Bapak Ibu nggak belajar di sini, juga operasinya Bapak Ibu juga akan rugi. Iya. Saya pun nggak akan dapatan gitu. Betul. Akhirnya dia tetap ya tetap belajar di Koperasi Merah Putih.
1: Oke, kalau pesan Bapak nih Pak sebagai Ketua Koperasi Desa Merah Putih, pesan apa yang mau Pak Bambang sampaikan kepada masyarakat yang mungkin masih ragu nih ya, atau kurang percaya untuk bergabung ataupun juga berbelanja di Koperasi Desa Merah Putih?
2: Jadi pesan saya, warga masyarakat jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan Koperasi Merah Putih ya, karena banyak keuntungan yang didapat. Jadi kalau menjadi anggota nanti akhir tahun akan dapat SHU. Dengan sering belanja di Koperasi Merah Putih nanti akan dapat SHU.
1: Okay. Gimana caranya tuh Pak untuk bergabung?
2: Jadi ya, caranya menjadi anggota juga enggak sulit. Cukup membawa fotokopi KTP saja. Okay. Dengan membayar cimanan pokok, cimanan wajib dan sukarela itu bebas, bisa diambil kapan-kapan apabila dia menabung di sukarela.
1: Jadi boleh dari mana aja gitu ya Pak ya, yang mau boleh, daftar boleh, anggota.
2: Boleh, ya boleh.
1: Misalnya daftar di beberapa koperasi desa Merah Putih, jadi anggota di beberapa koperasi desa Merah Putih, apa juga memungkinkan seperti itu Pak Bambang?
2: Ya seharusnya kalau sudah satu koperasi ya jangan double-double kan gitu. Ya jadi sama mau di desanya sudah ada ya di desanya saja nggak apa-apa. Atau memang kalau sudah berminat di Bucel ya di Bucel saja, jangan sampai double di lain-lain koperasi Merah Putih.
1: Okay.
2: Nah dia double di koperasi lain selain Merah Putih monggo, tapi kalau Merah Putih cukup satu saja.
1: Siap. Terima kasih Pak Bambang. Mungkin terakhir harapan apa nih dari Pak Bambang, juga mungkin dari teman-teman terkait dengan perkembangan koperasi Desa Merah Putih ke depannya seperti apa?
2: Ya, harapan saya untuk teman-teman koperasi Merah Putih di seluruh Kota Kediri,
1: ya,
2: semoga tetap semangat menjalankan koperasi masing-masing. Terus harapan sama saya dari pemerintah supaya mempermudah suplai-suplai barang apa yang kita butuhkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Walaupun tidak ada bantuan modal dari pemerintah, tapi kita Koperasi Merah Putih dapat mandiri
1: ya,
2: walaupun dengan tidak ada juga gedungnya. Nah, jadi memang kendala di Kota Kediri itu ya, dan modal. Ya itu. Ya.
1: Tapi tempatnya sebenarnya ada ya Pak ya, kalau mau bangun gedungnya ya.
2: Tempatnya memang ya ada, tapi juga banyak yang nggak ada. Seperti wilayah Kota Kediri, Kota Kecamatan Kota itu memang tempatnya untuk pembangunan gereja memang nggak punya aset ya.
1: Ya.
2: Asetnya nggak punya ya, jadi itu kendalanya.
1: Oke deh, terima kasih Pak Bambang untuk waktu dan juga
2: sama-sama
1: sudah berbagi informasinya ya di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan masyarakat juga ya mengenai pentingnya koperasi Desa Merah Putih ya dalam penguatan ekonomi rakyat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang untuk waktunya, kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan.
2: Ya, terima kasih.
1: Iya. Nah, pendengar, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Bambang ya selaku Ketua Koperasi Desa Merah Putih Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Dan berakhir sudah Kediri Dialog Kediri Menyapa pagi hari ini. Tentunya Anda bisa mengikuti kami di program-program lainnya. Setelah ini nanti ada Halo RRI ya, kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
2: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi Kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu enggak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer, Ra. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026, hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus. Bendera negara tersebut sama sekali tidak dibiarkan menyentuh tanah, melainkan terus dipegang dan diangkat tinggi oleh para relawan. Perbedaan perlakuan ini bukan tanpa alasan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Desa Aogashima terletak di pulau vulkanik Aogashima yang berada di Samudra Pasifik, Tokyo, Jepang, dan hanya dihuni oleh sekitar 160 penduduk berdasarkan data akhir tahun 2024. Desa fenomenal di dunia dengan sebutan desa dalam kawah gunung berapi aktif ini menawarkan harmoni hidup dengan kondisi alam ekstrim. Dengan dikelilingi tebing terjal, akses menuju desa Aogashima sangat terbatas karena hanya melewati sebuah pelabuhan kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Penduduk desa ini hidup berdampingan dengan kekayaan vulkanik. Mereka memanfaatkan uap panas bumi untuk kebutuhan harian seperti memasak dan bekerja. Uniknya, desa Aogashima mampu memproduksi hingga salt, garam berkualitas tinggi yang diolah secara alami melalui penguapan air laut menggunakan energi panas bumi.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentok Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Nduk, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Offside adalah aturan dalam permainan sepak bola yang harus ditaati oleh setiap pemain. Pasalnya, jika pemain melanggar peraturan ini, maka wasit akan menghentikan pertandingan serta memberikan tendangan bebas secara tidak langsung kepada tim lawan dari yang dikenai offside. Offside trap merupakan bagian dari strategi permainan yang melibatkan pemain bertahan dalam menjebak pemain lawan agar berada dalam posisi offside untuk memenangkan bola dan memotong serangan lawan. Perlu diketahui bahwa strategi ini memerlukan pemahaman taktis yang baik dan

itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sebanyak 6.896 batang rokok ilegal berhasil diamankan dalam operasi terpadu yang digelar oleh Pemkot Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri pada tanggal 1 dan 2 Juli 2026. Operasi tersebut menyasar 4 lokasi di wilayah Kota Kediri sebagai bagian dari upaya pemberantasan peredaran barang kena cukai atau BKC ilegal sekaligus melindungi penerimaan negara dari sektor cukai. Kepala Satpol PP Kota Kediri Paulus Luhur Budi mengatakan bahwa hasil operasi menunjukkan peredaran rokok ilegal masih ditemukan di seluruh wilayah kecamatan di Kota Kediri. 4 lokasi yang menjadi sasaran meliputi 2 titik di Kecamatan Kota, 1 titik di Kecamatan Pesantren, dan 1 titik lagi di Kecamatan Mojoroto. Paulus menjelaskan para pelaku umumnya memasarkan rokok ilegal melalui toko kelontong. Karena itu operasi dilakukan secara mendadak atau sidak tanpa pemberitahuan sebelumnya dengan menyasar toko kelontong, lapak penjual hingga lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran rokok ilegal. Nah, hasilnya pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama KPPBC TMC Kediri Muhammad Rifai mengungkapkan nilai barang hasil penindakan mencapai 10.464.560 rupiah. Sementara estimasi potensi kerugian negara akibat peredaran ribuan batang rokok ilegal mencapai 6.842.689 rupiah. Nah, pendengar, Bea Cukai mengajak masyarakat turut berperan aktif dalam memberantas peredaran rokok ilegal dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran melalui kanal resmi Bea Cukai Kediri, baik melalui media sosial maupun layanan WhatsApp.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat.

0: pengawasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical timeout saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical timeout, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum cetak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi cetak pojok atau tendangan bebas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
3: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
2: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
3: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
2: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yoh.
3: Baiyoh, iki.
4: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
2: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Kediri. Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA serta PT Permodalan Nasional Madani PNM untuk memastikan semakin banyak pelaku UMKM perempuan tercatat dalam sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar dalam keterangannya pada hari Sabtu ini mengatakan bahwa pelaku usaha perempuan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menopang kesejahteraan keluarga. Dia berharap kerjasama dengan PNM dalam kegiatan sensus dapat membantu menggambarkan kebutuhan, tantangan, dan juga potensi sektor UMKM secara utuh. Mengingat BUMN PNM memiliki program PNM Mekar yang merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan serta pendampingan dan pemberdayaan untuk para pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera terutama perempuan. Amalia menyatakan partisipasi pelaku UMKM secara menyeluruh dalam sensus ekonomi 2026 dapat memberikan dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan juga berpihak kepada para pelaku usaha. Data yang lengkap dan akurat akan mendukung perumusan berbagai program strategis, mulai dari perluasan akses pembiayaan, penyediaan informasi pasar, hingga pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Ini juga jadi informasi terakhir kami pagi hari ini, pendengar. Selanjutnya pukul 10 nanti kita akan mengikuti ruang disabilitas ya, di si hari Sabtu 4 Juli 2026, masih tentang disabilitas atau difabel. Pagi hari ini kita akan membahas sekolah inklusif itu seperti apa ya. Nanti ada dua narasumber yang akan bergabung di studio Pro 1 RRI, dan Anda juga bisa menyimaknya tentunya melalui RRI digital ataupun juga streaming, dan juga melalui YouTube RRI Pro 1 Kediri.

0: Pernahkah Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.
1: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali masih bareng sama Rifki Royan di Kediri siang ini, yang masih akan menemani Anda hingga kurang lebih menjelang jam 11 nanti ya, satu jam ke depan, dalam program Ruang Disabilitas, sebuah ruang untuk berbagi informasi, inspirasi dan juga edukasi mengenai isu-isu disabilitas, kesetaraan dan juga hak setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Di siang hari ini pendengar, kita akan membahas tema yang dekat dengan dunia pendidikan kita, yaitu sekolah inklusif. Nah, sekolah inklusif itu seperti apa sih ya? Istilah sekolah inklusif mungkin juga cukup sering kita dengar ya pendengar, namun masih juga ada atau banyak masyarakat yang bertanya-tanya sebenarnya yang dimaksud sekolah inklusif itu seperti apa? Apakah hanya sekolah yang menerima anak dengan kebutuhan khusus? Lalu proses KBM-nya seperti apa? Bagaimana guru-guru mendampinginya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pendengar, sudah hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Kediri siang hari ini dua narasumber yang akan berbagi pengalaman ya. Yang pertama ada Ibu Ainur Rafiqoh SPSI dari guru kelompok kerja guru pendamping khusus atau KKG GPK Kabupaten Kediri dari bidang penelitian dan juga pengembangan. Assalamualaikum Ibu Ainur.
3: Selamat
2: siang
3: apa pagi ya? Alhamdulillah sehat
2: ya Ibu Ainur, jumpa lagi kita. Cuma ya
3: lagi di sini.
2: Yang berikutnya ada masih dari kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri ya, ini sebagai bendaharanya dan juga sebagai kepala sekolah di SDN Tempur Rejo 1 Wates Kabupaten Kediri. Ibu Tanti, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat mas.
2: Alhamdulillah luar biasa. Bisa bergabung juga ya siang hari ini di dialog ruang publik ruang disabilitas. Nah, kita sama-sama berbagi pengalaman ya Ibu Ainur juga Ibu Tanti. Mungkin yang mendasar dulu ya, sebenarnya sekolah inklusif itu, yang dimaksud sekolah inklusif itu seperti apa nih Ibu Ainur?
3: Saya dulu.
2: Yes.
3: Okay. Sekolah inklusif itu sekolah yang menyatukan antara siswa, siswa yang memiliki kebutuhan khusus dan siswa yang pada umumnya, siswa lekure lah artinya. Dimana di situ nanti ada beberapa yang perlu diberikan perlakuan khusus ya mas ya, untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu. Jadi kalau mungkin di SLB itu ada apa namanya, semacam mengumpulkan anak berkebutuhan khusus sesuai jenisnya. Kalau di sekolah inklusif itu mereka disatukan dengan anak-anak reguler
2: yang
3: dan di satu tempat. Itu ya, meskipun tidak semisal di satu sekolah ada 10 anak inklusif, ya dia tidak 10 anak itu disatukan di satu
2: Khusus.
3: Satu kelas, enggak. Pasti dipisah-pisah gitu. Ya, paling enggak satu kelas ada 2 atau mungkin 1 gitu, tergantung kekhususannya si siswa tersebut.
2: Oke. Okay.
3: Gitu.
2: Jadi apa namanya, semua anak boleh ikut sekolah di sekolah inklusif gitu ya, kurang lebih gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Menarik sekali. Jadi ternyata bukan sekedar hanya menerima siswa-siswa yang normal, tapi juga yang berkebutuhan khusus. Kalau boleh ditambahin Ibu Tanti ya, ya membedakan sekolah inklusif sama sekolah reguler pada umumnya ataupun SLB ya, sekolah luar biasa itu apa, Tanti?
4: Kalau sekolah inklusif itu kan memang dasarnya dari sekolah reguler ya Mas.
2: Okay.
4: Yang menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus, untuk belajar bersama teman-teman sebayanya dalam satu lingkungan sekolah. Dengan berbagai penyesuaian yang mungkin disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Kalau di SLB itu kan seperti yang dikatakan Bu Ainur tadi, memang khusus menerima dengan kekhususan tertentu ya, dikelompokkan seperti itu. Secara khusus melayani peserta didik dengan kebutuhan khusus, dengan jenis kebutuhan tertentu, dan memiliki program tertentu juga yang lebih spesifik. Tapi kedua-duanya itu hanya layanan yang diberikan yang sesuai untuk peserta didik.
2: Jadi kalau inklusif lebih bisa ini ya,
4: spesifik.
2: Fleksibel, bisa murid siapa aja boleh ikut belajar gitu ya. Kalau dari pengalaman Bu Tanti sendiri di sekolah SD Tempur Jo 1, adakah murid yang berkebutuhan khusus?
4: Ada Mas, ya lamban belajar itu ada. Seperti anak kelas 2 itu ada yang belum lancar membacanya. Kemudian ada yang belum hafal huruf, itu ada Mas untuk anak berkebutuhan khususnya.
2: Ada ya. Nah, berarti di sekolah inklusif ini apakah selain anak-anak yang tadi Ibu sebutkan ya, ada anak-anak lain yang boleh ataupun juga bisa mendaftar di sekolah inklusif ini?
4: Boleh, karena memang dasarnya sekolah negeri itu kan memang untuk sekolah inklusif. Jadi semuanya yang daftar ke sekolah tersebut wajib kita terima Mas.
2: Oke, jadi tidak ada istilahnya penolakan ya.
4: Tidak ada diskriminasi.
2: Tidak ada diskriminasi.
4: Semuanya peserta didik yang masuk kita layani, kita berikan pelayanan yang terbaik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki.
2: Oke, nah dalam proses belajar mengajarnya kan tentu ada perbedaan nanti ya ketika dalam proses KBM. Sebenarnya dari awal untuk proses agar melihat atau melihat perkembangan anak-anak yang tadi berkebutuhan khusus itu caranya seperti apa nih?
4: Yang pertama kita observasi dulu Mas, kita lihat perkembangannya sejauh apa, kemudian melalui wawancara dengan orang tua juga perkembangannya seperti apa, termasuk riwayat-riwayat perkembangan yang ada sebelumnya seperti di TK, kemampuannya bagaimana.
2: Seperti apa gitu.
4: Dan nanti kita berikan pelayanan khusus, termasuk nanti kalau memang diperlukan kita konsultasi dengan psikolog untuk menentukan apa sih kebutuhan untuk anak tersebut.
2: Gitu ya. Jadi dalam proses pengembangannya cukup banyak juga ya yang harus dilewati. Nah, dari proses belajar mengajarnya nih Bu Ainur, mungkin sebagai guru juga ya, guru pendamping khusus juga, bagaimana nih guru pendamping khusus untuk anak-anak dalam menyesuaikan agar anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Apakah didampingi terus setiap belajar atau seperti apa?
3: Kalau didampingi sama dilepas itu tergantung sama kebutuhannya si anak itu, Mas.
2: Oke.
3: Itu. Artinya gini, kalau di tingkat SMP kemandirian anak itu sudah terbentuk dan kemudian mungkin dari kebutuhan khususnya dia, contoh ya, contoh
2: yeah.
3: Dia hanya lamban belajar. Untuk GPK itu memberikan semacam seperti yang dibilangkan sama Bu Tanti tadi.
2: Iya, yeah, iya.
3: Ada asesmen, ada identifikasi, terus kemudian membuat PPI. Di PPI ini nanti muncul kemampuan awal anak itu bagaimana, terus nanti dia dia nanti harus targetnya itu seperti apa? Gitu. Karena pasti tiap anak itu kan enggak sama toh, Mas, terutama betul. yang anak-anak berkebutuhan khusus itu. Jadi nanti guru mapel yang ngajari itu kita berikan pemahaman, oh kalau dia ini semisal
2: targetnya
3: ini seperti ini, kita sesuaikan lagi nanti di TP-nya. Kalau TP-nya semisal di kelas 7 teman-temannya bahasa Indonesia sebenarnya. Di bahasa Indonesia itu ada 3 TP. Kalau dia itu hanya masih bisa 1, otomatis fokusnya di 1 dulu itu diselesaikan. Itu. Jadi tergantung kebutuhannya anak itu. Terus kemudian kalau untuk di tingkat bawahnya mungkin ya di SD ya. Kalau di SD itu kan di Kabupaten Kediri ada SDN Sukorejo sama SDN Sidomulyo 1. Itu yang di yang sudah benar-benar menerapkan sekolah inklusif ya, Mas ya. Kalau di SDN Sukorejo itu mereka bekerja sama dengan wali murid. Artinya ada anak yang memang butuh sidoteacher dan dia proses pembelajarannya itu harus didampingi, yaitu didampingi. Itu untuk mengkondisikan si anak agar dia bisa tenang gitu dan tidak mengganggu temannya gitu, Mas.
2: Iya.
3: Kan anak-anak ajaib ini kan beda-beda. Ada yang
2: aktif.
3: Kalau enggak ngusili temannya itu. Enggak ngusili temannya, enggak ngusili gurunya, enggak marem gitu kan juga ada. Nah, itu kalau memang dia sudah bisa, enggak perlu sidot teacher ya, dia tidak perlu pendampingan.
2: Jadi tergantung dengan kondisi anaknya juga ya.
3: Iya, betul.
2: Kalau butuh pendampingan, didampingi terus di kelas dari awal sampai akhir gitu ya.
3: Iya, bisa jadi seperti itu, iya. Dan model pembelajaran mereka kan bisa jadi ada yang hanya dia bisa fokus
2: 30 menit
3: atau mungkin 15 menit atau 10 menit gitu. Jadi bisa jadi pembelajarannya juga disesuaikan. Ada yang bisa sampai mungkin jam 7 sampai jam 12 atau mungkin jam 7 sampai jam 10 atau mungkin bisa lebih kurang dari itu.
4: Bisa kurang.
3: Iya.
2: Terus cara menanganinya seperti apa? Kalau yang cuman 30 menit, cuman 2 jam untuk pembelajaran selanjutnya, apakah dia tetap ikut belajar atau ada treatment khusus?
3: Iya, itu tadi Mas, di targetnya dia. Kalau dia targetnya dia sudah tercapai di semisal di semester ini 2 bulan ini dia harus bisa apa gitu ya. Dan dilatihnya di situ. Nanti kalau dia sudah bisa itu, ya mungkin nanti akan ditambah lagi.
2: Jadi menyesuaikan gitu. Ya, bagaimana perkembangan potensi ataupun juga perkembangan anaknya tadi ya. Kalau fasilitas nih, fasilitas sekolah seperti apa sih sebenarnya atau seharusnya sekolah inklusi itu fasilitas yang harus dipunyai? Jadi apa aja nih yang harus dipunyai dari sekolah inklusi itu? Apakah punya alat-alat khusus atau ada hal-hal lain?
3: Idealnya ya, Mas ya.
2: Idealnya.
3: Ini untuk sarana fisik. Kalau sarana fisik idealnya ya ada apa namanya? Ada RAM,
4: akses,
3: terus ada akses itu, ada apa pegangannya itu untuk siswa yang mungkin low vision atau mungkin yang buta, terus kemudian ada yang papan kotak, kotak yang kuning-kuning itu loh, Mas, itu
4: lantai
3: itu dan
2: petunjuk,
3: dan saya lihat di Kabupaten Kediri itu sudah banyak sekolah yang mulai
2: dibangun fasilitas
3: itu,
2: seperti
3: baik di SD, di SMP itu sudah mulai, kalaupun di Dapodiknya itu ada anak berkebutuhan khusus,
2: yeah.
3: Refitnya dan rehabilitasi apa perbaikan gedungnya, hmm. Insya Allah nanti disesuaikan sama itu.
2: Oh, oke. Okay.
3: Itu
4: termasuk toilet juga, Mas.
3: Yeah.
4: Toilet
3: yeah,
4: yang
2: betul.
4: Ramah untuk disabilitas.
2: Iya. Penting ya untuk yeah. toilet, terutama toilet, terus fasilitas untuk jalan gitu yeah. ya yeah.
3: Kalau anak yang keterbatasan fisik, hambatan fisik, dia nggak bisa naik tangga kan kasihan hmm. juga ya Mas
2: yeah,
3: ya
2: yeah.
3: paling nggak di ada apa dibikinkan
2: jalan khusus ya,
3: lantai yeah. yang yes. landai gitu.
2: Oke okay. Itu selain itu ada lagi
4: kemudian untuk media pembelajarannya hmm. juga harus bervariasi untuk hmm. menunjang pembelajaran.
2: Nggak,
4: kemudian
2: sama
4: dia
2: yang lain
4: ruang
2: ya.
4: Pembelajarannya yang nyaman. Hmm. Iya.
2: Oke, okay, itu ya.
3: Syukur-syukur ada ruang sumber. Ada
4: iya.
3: ruang sumber.
2: Ruang sumber itu apa?
3: Iya, semacam ruangan yang hmm. nanti dikhususkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Jadi dia nanti kalau ada kesulitan di kelas reguler oh, masuk di kelas itu nanti dia
2: dibawa ke ruang sumber
4: ya.
2: Khusus ya
4: khusus
2: pembelajaran
4: untuk,
2: khusus ya.
3: Jadi memang idealnya itu enggak semisal anak mulai jam 7 sampai jam 12 itu dia di kelas gitu enggak Mas. Makanya kan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kebutuhan. Kalau memang dia nanti enggak nyaman di kelas, bisa jadi mungkin dia dibawa ke tempat yang dia lebih nyaman gitu untuk pembelajaran gitu.
2: Kita aja kadang bosen ya.
3: Iya. Ya anak-anak tipikal aja kadang kalau diajak di kelas itu, "Bu, ayo, Bu."
2: Bosen lama-lama di kelas.
3: Iya.
2: Apalagi mereka gitu.
3: Iya.
2: Nah, dalam praktik pembelajarannya tentu ada tantangan ya, Bu Ainur juga Bu Tanti.
4: Iya.
2: Nah, tantangan terbesar dalam proses penyelenggaraan sekolah inklusif ini apa sih? Selain tadi fasilitas apakah
3: apa
2: dari gurunya
3: ini sering disepil ini ya
4: yeah.
3: Tantangan terbesar itu sebenarnya kalau menurut saya ya Mas ya itu penerimaan dari
2: masyarakat
3: internal
2: oh, okay.
3: internal sekolah tersebut dulu. Artinya kalau di sekolah itu sudah
2: menerima
3: apapun kondisi muridnya nanti kita terima ya insya Allah nanti lebih mudah lagi
2: okay.
3: gitu. Karena kadang Bapak Ibu guru itu merasa nyaman dengan kondisi sekarang yang sudah mengajar anak
2: biasa ya
3: anak-anak normal biasa hmm. terus nyapu dikasih anak seperti ah. itu isi nama dan baikean gitu
2: ada lo udah banyak
3: iya bisa jadi mungkin karena pengetahuan untuk menangani anak tersebut
2: betul,
3: itu terbatas
2: kurang,
3: ya. Akhirnya kan ya butuh belajar lagi dan tidak semua Bapak Ibu guru kan yang sudah mengajar itu untuk belajar lagi itu nyaman toh Mas
2: betul
3: itu
2: oke okay.
3: Ada lagi Bu Tanti mau iya. ditambahkan
4: ya itu termasuk guru kan menghadapi berbagai macam karakter peserta didik ya Mas berarti kan guru itu juga harus menyesuaikan untuk memberikan layanan yang terbaik agar mampu mengelola pembelajaran di kelas itu dengan baik
2: okay.
4: dan juga seperti yang dikatakan Bu Ainur tadi termasuk menambah mengupgrade pengetahuan untuk meningkatkan pelayanan khusus kepada peserta disabilitas dan mungkin ketika seorang guru itu sudah nyaman dengan keadaannya dan disuruh belajar lagi mungkin ya
2: berat
4: ya, seperti itu tantangannya
2: berarti sumber daya manusia atau gurunya ya yang
4: iya.
2: masih harus diberi pengertian gitu ya khususnya kalau di Kabupaten Kediri seperti apa perbandingan guru-guru yang sudah menerima pelatihan, sudah mendapatkan pelatihan sama yang belum? Perbandingannya lebih banyak mana? Tentu
4: perbandingannya yang lebih banyak yang belum, Mas.
2: Lebih banyak yang
4: iya,
2: belum.
4: Iya,
3: kalau dilihat dari satu sekolah aja ya, dari sekolahnya Bu Tanti atau mungkin sekolah saya mungkin yang mau sama yang enggan itu lebih banyak yang masih lebih banyak yang enggan gitu loh Mas. Tapi enggak tahu nanti semoga nanti bulan-bulan depan ini mulai banyak yang mau gitu.
2: Idealnya berapa sih satu sekolah untuk guru pendamping khusus?
4: Idealnya ya setiap kelas
2: ada.
3: Oh, wali ideal kelas ya Mas ya. Ya.
4: Wali kelas harus mampu ini ya, ya minimal mengelola untuk memberikan pelayanan kepada anak inklusif ini kan ya. Semuanya memang harus bisa.
2: Walaupun pada akhirnya atau di realitanya nanti enggak semua kelas ada anak berkebutuhan khususnya.
3: Iya, betul, gitu ya. Betul Mas. Tapi ini sebenarnya di apa? Kemendikbud itu sudah ada. 3 bulan ini ada pelatihan pendidikan inklusif online. Tingkat dasar. Iya. Ya memang pendaftarannya itu di akhir-akhir bulan, ya. Terus kemudian pelaksanaannya itu durasinya 1 bulan, mulai kalau di bulan ini mulai 1 Juli sampai 31 ya sampai akhir bulan itulah Mas bulan. Itu masa durasinya pembelajaran itu, dan pembelajarannya sebenarnya fleksibel. Artinya semakin kita menarjetkan akundang mari kita harus selesai itu nanti
2: lebih cepat
3: selesai. Lebih cepat itu, dan itu lebih sederhana daripada kegiatan bimtek yang pernah kita ikuti tadi. Iya.
2: Itu offline.
3: Iya.
4: Iya.
2: Mungkin lebih senang yang offline, lebih senang banyak yang offline daripada.
3: Iya memang. Iya, iya betul.
2: Karena yang online kan kita harus cuman diam aja di depan laptop.
3: Iya, effort dari diri sendiri dan mau apa ya?
2: Untuk belajar.
4: Keinginan belajar itu loh, ya.
2: Karena kalau offline biasanya ada teman juga untuk sharing.
3: Iya,
2: atau
3: betul.
2: Data.
3: Dan ketemu orang-orang banyak itu biasanya lebih membawa aura positif gitu.
2: Lebih menyenangkan.
3: Iya.
2: Mungkin itu salah satu ini ya penyebabnya bagaimana guru-guru akhirnya enggak mau ambil pelatihan yang online.
3: Tapi untuk efisiensi biaya yang memang lebih efisien yang online Mas gitu. Itu.
4: Dan dari Dinas Pendidikan Mas juga dengan KKG GPK ini kemarin kita sudah melaksanakan pelatihan ya Bu Ainul, kita keliling ke kecamatan-kecamatan diseminasi untuk
3: pemahaman
4: tentang guru pembimbing khusus itu bagaimana cara melayani anak berkebutuhan khusus itu seperti apa. Itu kita melakukan diseminasi di berbagai di kecamatan,
3: di seluruh kecamatan
4: ya. Di seluruh kecamatan Kabupaten Kediri.
2: Oke, kalau guru-guru yang belum pernah mendapatkan pelatihan, sebenarnya peran apa yang mereka bisa lakukan di kelas ataupun di sekolah untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus?
4: Sebenarnya kalau mereka mau belajar itu bisa kok Mas, secara sederhana itu bisa ya. Misal dengan kita menurunkan misal untuk matematika misalkan anak yang normal itu bisa penjumlahan misalkan sederhana sampai 100 gitu aja. Nah untuk anak berkebutuhan khusus ini misalkan bisa menjumlahkan sampai dengan penjumlahan 10 itu saja sudah
2: luar biasa ya.
4: Bisa, itu kita sudah anggap tuntas gitu Pak Ibu Anir ya.
3: Nggih, heeh. Nah. Dan
2: lebih sederhana ya.
3: Iya, sebenarnya lebih sederhana dan tidak membuat guru itu lebih terbebani atau merasa apa ya Mas ya bahasa Jawanya ya, bunek atau gimana gitu ya. Ya kadang kalau ya mungkin untuk guru-guru yang sudah jam terbangnya itu lebih lama karena memang siswa dulu sama siswa sekarang kan beda, memang beda Mas ya. Ya sama kayak saya sekolah dulu sama sekarang saya punya murid. Beda artinya antara 10 tahun yang lalu sama 10 tahun yang baru-baru sekarang, ini itu pasti
2: beda.
3: Pasti beda. Dan kalau nanti disamakan ya otomatis yang ngajar
2: stres.
3: Makanya tadi dibilang menyederhanakan CP-nya itu. Terus kemudian selain itu setidaknya kalau di sekolah itu ada yang tahu atau punya apa namanya ilmunya, ilmu caranya menangani anak seperti ini biasanya kan ditularkan. Oh seperti ini, artinya mereka nggak akan terlalu apa ya, ya itu tadi terlalu terbebani. Oh, berarti nek cah iki mau isone siji sampai 10 ya udahlah siji sampai 10 dia. Ya. Asal dia bisa.
2: Udah bisa ya.
3: Ya enggak apa-apa gitu. Karena memang di aturannya di kementerian kemarin ya memang itu disederhanakan itu.
2: Target pencapaiannya juga ya disesuaikan ya. Kalau anggapan mungkin di beberapa sekolah ataupun juga di masyarakat ada, masih ada gak sih anggapan-anggapan bahwa anak-anak penyandang disabilitas yang masuk di sekolah reguler nanti ikut menghambat proses pembelajaran siswa yang lain? Tanggapannya apa? Seperti apa? Kalau masih udah gak ada ya?
3: Tidak, selama anaknya itu mampu untuk belajar sosialisasi, insya Allah tidak ada masalah. Selama saya ngajar itu di SMP 2 Puncu sama di Kepung ini, insya Allah tidak menghambat. Tidak malah menghambat. Temannya itu
2: bantu.
3: Iya bantu. Dulu di Kepung di SMP 2 Puncu itu saya pernah punya dia halaman belajar gitu. Terus saya memanfaatkan apa namanya tutor sebaya.
2: Oh oke.
3: Itu malah dia membantu sekali.
2: Lebih cepat ya prosesnya ya.
3: Itu kalaupun ya memang rentan bullying itu rentan mas.
2: Oke. Iya, sesama
3: karena,
2: teman.
3: Iya sesama teman karena kan ya memang mereka punya kekurangan seperti itu gitu. Jadi ya teman-temannya paling enggak nanti kita kasih tahu temannya temanmu ini seperti ini. Jadi kamu tidak boleh ini, yang boleh ini. Kalau disepilkan gini, kamu enggak mau kan seperti ini? Otomatis kan mereka memunculkan empatinya itu.
2: Punya perasaan gitu. Ya.
4: Iya. Di kelas inklusif itu kan nanti anak-anak kan belajar dengan anak berkebutuhan khusus dan reguler itu kan jadi satu, teman. Otomatis anak yang reguler itu akan belajar berempati, kemudian bekerja sama, komunikasi dengan temannya, gotong royong. Nah, itu kita sebagai wali kelasnya terus membangun karakter seperti itu untuk anak bisa membantu temannya
3: dan menghargai.
4: Iya, menghargai.
2: Ya, menghargai perbedaan ya. Kalau orang tua nih ya, kalau kita ngomongin orang tua tentunya harus ada kerjasama juga, kolaborasi juga dan komunikasi. Tentunya komunikasi yang intens ya dengan orang tua. Gimana nih komunikasi atau sekolah membangun komunikasi dengan orang tua gitu ya, agar pendidikan yang sudah diajarkan di sekolah bisa dilanjutkan di rumah atau juga ya sama-sama bisa saling koreksi.
4: Iya, kita melakukan komunikasi dengan orang tua secara terbuka nih mas, melalui dan berkelanjutan melalui pertemuan rutin, kemudian ada penghubung, buku penghubung ya untuk orang tua juga.
2: Oh, ada buku
4: dan melalui grup juga kita komunikasi, berkonsultasi secara langsung. Nah, orang tua ini kan merupakan mitra dari sekolah, mas.
2: Iya.
4: Nah, di sekolah kita yang mengajarkan, mengawasi, dan memberikan pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus. Di samping itu juga orang tua nanti juga meneruskan untuk pembelajarannya di rumah.
2: Oke. Okay. Ada strategis.

0: apa namanya kemampuannya lamban gitulah. Yeah. Kalau yang kanan itu kategori anak yang cerdas. Otomatis anak yang cerdas sama anak yang lamban kan beda. Itu.
1: Oke. Kalau harapan Bu Ainur ataupun juga Bu Tanti ya, dua-duanya boleh, terhadap perkembangan sekolah inklusif, khususnya mungkin yang ada di Kabupaten Kediri dulu deh, baru meluas ke Indonesia, seperti apa? Dari segi fasilitas, dari segi SDM ataupun apapun yang menjadi harapan.
0: Yang bertanding dulu. Harapannya sangat besar, Mas.
2: Harapannya ya sangat besar, Mas, termasuk untuk pemenuhan fasilitas yang ada di sekolah, kemudian pelatihan-pelatihan yang dapat diikuti oleh guru secara langsung dari melalui offline dan juga online. Itu juga kami sangat memerlukan untuk perkembangan kelanjutan sekolah inklusi, biar bisa memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik untuk anak-anak peserta didik yang ya, mengalami kebutuhan khusus tadi, ya.
0: Iya, Mas, secara fisik sih memang Kabupaten Kediri insya Allah ini sudah mulai memperbaiki ya fisiknya sesuai dengan idealnya sekolah inklusif itu seperti apa, karena memang diharapkan semua sekolah itu semua sekolah adalah sekolah inklusif.
1: Iya. Yeah.
0: Itu.
1: Oh, harapannya
0: itu
1: ya.
0: Itu kalau sekolah. Kalau dari sisi fisik ya, Mas ya. Kalau dari sisi SDM-nya, harapannya itu sebagai guru meskipun di perkuliahan dulu, di perkuliahan universitas yang pendidikan gitu ya. Kita memang dicetak untuk, ada yang dicetak untuk anak reguler, ada yang pendidikan khusus. Yang direguler itu meskipun lulusan direguler, paling enggak nanti karena kita terjunnya di masyarakat dan masyarakat itu luas, otomatis di sekolah itu apapun bentuknya siswa itu mau menerima.
1: Okay.
0: Itu ibaratnya kalau seorang guru itu kayak sumur ya, Mas ya. Mau menerima timba model apapun gitu loh, Mas.
1: Masukin semuanya.
0: Kan otomatis sumur kan dicari sama timba tuh untuk nyari airnya gitu. Jadi timbanya model apapun, entah itu modelnya bulat, kotak atau lonjong atau apa, itu sumurnya mau menerima gitu. Harapannya seperti itu.
1: Oke, banyak ini ya, banyak harapan yang tentunya nanti semoga kedepannya bisa terlaksana. Amin. Gitu ya, bisa didengar juga sama para pemangku kepentingan, stakeholder yang ada. Pesan ke orang tua apa nih? Mungkin orang tua ataupun juga masyarakat yang masih ragu atau belum yakin untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah reguler yang beda sama sekolah luar biasa, sekolah inklusif.
0: Selama si anak itu mau untuk beradaptasi, artinya belajar untuk bersosialisasi dengan orang banyak, artinya ya sekolah inklusif itu merupakan pilihan yang harus dipilih. Itu. Jadi insya Allah nanti di sekolah reguler pun anak-anak tersebut
1: bisa berkembang.
0: Itu. Monggo nanti.
2: Dan juga untuk orang tua yang mungkin merasa takut ya kalau menyekolahkan anaknya bersama-sama dengan anak yang berkebutuhan khusus, itu sebenarnya bukan hambatan ya, Mas, untuk perkembangan anak, tetapi akan melatih karakter anak untuk lebih peduli terhadap sesama, saling membantu dan juga menghargai keberagaman gitu. Okay.
1: Tapi kan sebenarnya ketika awal pendaftaran tentu komunikasi dari orang tuanya juga ada ya.
0: Iya,
1: untuk menyampaikan bahwa kebutuhan anak saya seperti ini gitu ya.
0: Iya. Kalau di makanya kemarin mulai 2025 kemarin Bu Tanti ya, mulai dari tingkat TK, SD, terus masuk SMP itu ada semacam catatan, Mas ya.
1: Iya.
0: Catatan kalau anak ini ada kebutuhan khusus seperti ini gitu. Yeah. Jadi artinya kalau dia di TK-nya nanti dia kebutuhan khususnya apa, nanti bisa dilanjutkan di SD. Itu yang di SD juga gitu. Oh, dia

0: banyak kebutuhan khususnya seperti ini. Sama kayak SPMB kemarin di SMP
1: ada formulir khusus ya.
0: Iya ada.
1: Catatan ya.
0: Ada catatan khusus anak ini kenapa? Oh, anak ini seperti ini. Gitu. Okay. Dan kita kemarin juga pas waktu daftar ulang melakukan identifikasi awal Mas ya.
1: Screening.
0: Iya. Anak ini kira-kira sukanya apa? Dia anak apa? Itu dari situ nanti setidaknya ada wawancara dan langkah awal
1: seperti apa?
0: Kira-kira nanti untuk selanjutnya diapakan gitu.
1: Tapi belum kalau identifikasi awal belum ketahuan ya.
0: Iya belum. Setidaknya ya dari informasi dari orang tua, guru, terus kemudian hasil belajarnya dia,
2: observasi, assessment.
1: Tapi informasi keterbukaan dari orang tua gitu ya
0: sangat diperlukan. Penting,
2: iya.
1: Jadi jangan ada rahasia-rahasia.
2: Jangan ada dusta di antara kita.
1: Malah merepotkan tentunya ya, merepotkan anaknya ataupun juga malah merepotkan sekolah atau orang tuanya.
0: Iya. Artinya kan gini dong Mas, kita menitipkan anak ke sekolah itu otomatis kan untuk dididik ya.
1: Iya.
0: Setidaknya orang tua itu, oh anak saya, semisal anak saya kalau pagi belum bisa bangun gitu, otomatis kan nanti gimana di sekolah itu biar
1: bantu ya.
0: Iya, biar bantu bangun. Terus kemudian nanti, oh ibu nanti kalau paginya gini otomatis orang tuanya kan, oh ya oke ibu nanti paginya gini gitu kan, otomatis ada kerjasama gitu loh Mas. Yeah. Gitu. Secara sederhananya seperti itu.
1: Siram air Bu.
0: Kalau ada dusta, aduh.
1: Oke, terakhir mungkin untuk menutup perbincangan kita siang hari ini, pesan apa yang mau disampaikan, makna sekolah inklusif itu seperti apa, atau ada pesan-pesan lain yang ingin disampaikan, silakan Ibu Tanti juga Ibu Ainur.
2: Iya, pendidikan inklusif itu bukan sekedar menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah, tetapi bagaimana kita memastikan bahwa setiap anak itu merasa diterima, dihargai, dan juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensinya. Nah, mari kita bersama-sama membangun lingkungan yang sekolah inklusif, pendidikan yang ramah dan tanpa diskriminasi. Karena setiap anak itu istimewa dan berhak meraih masa depan yang terbaik.
1: Yang cemerlang.
2: Iya.
1: Silakan Ibu Ainur.
0: Sampai lagi. Iya, untuk para orang tua, khusus ke orang tua aja Mas ya.
1: Iya.
0: Di Kabupaten Kediri khususnya, jangan ragu atau takut untuk menitipkan anaknya di sekolah. Karena insya Allah nanti sama Bapak Ibu Guru pasti diberikan layanan terbaik, terutama bagaimana dalam bersosialisasi yang baik dan menumbuhkan empati. Itu. Itu aja Mas.
1: Makasih Bu Ainur, Bu Tanti untuk berbagai penjelasannya ya di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat, dan pendengar, dari perbincangan siang hari ini kita belajar bahwa sekolah inklusif bukan sekedar tempat belajar bersama ya, tapi juga lingkungan yang bisa menghargai keberagaman, memberikan kesempatan yang setara, tentu juga bisa memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan tanpa diskriminasi. Perbedaan bukan penghalang untuk belajar bersama, justru menjadi kekuatan ya, untuk saling mengenal, memahami, dan juga tumbuh bersama. Demikianlah dialog ruang publik, ruang disabilitas siang hari ini. Sekolah inklusif itu seperti apa sih? Sekali lagi terima kasih Ibu Ainur, Ibu Tanti untuk waktunya di siang hari ini. Baik pendengar, demikianlah program ruang publik siang hari ini. Jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan dengan program lainnya. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri.

0: minum sumur.
1: Nah, nanti kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu Kediri siang ini akan dilanjutkan oleh rekan Fauzi Ahmad hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Syarif Keroyan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina.

0: Entonces,
1: pertandingan bueno, berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Fozinha menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu

0: Jelang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Mesir

dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.

0: mengatakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
0: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
1: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
0: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
1: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
0: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
1: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana Lawrence Atiziki yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui

0: sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
1: Yeah, I mean it was so close and
2: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
1: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
0: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 8.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melalui set pemuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tiebreak saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tiebreak memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Dia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya, Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain laga, turnamen ini adalah turnamen kecil. Kalau saya menganggap ini adalah
2: ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Baliknya, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah, piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu bukti. Bapak ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa cici dan sebagainya. Kalau saya sebenarnya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang Sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya bersedang buat Vietnam, kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri perantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kreswaritski Brodegarer, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Selamat siang mendengar di 100,21 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dengan saya Fauzi Ahmad yang menjalan di Kediri siang ini dari rekan Rifki Royana di edisi Sabtu 4 Juli 2026, ya. Saya akan bersama pendengar hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat lagi kita akan dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Parikri dan sekitarnya.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab mempelai ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RS.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Selamat siang pendengar di 100,21 RRI Kediri. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersama di Skoci siang ini edisi Sabtu 4 Juli 2026 ya, hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa bergabung melalui line telepon di 0354-310-1008 dan juga nomor simpati kami di 081-2346-00289 dan juga nomor MTR kami di 085-725-35-2550. Baik benar ya, di siang ini ya sudah ada penelpon. Kita sapa dulu. Selamat siang Skoci.
1: Siang Skoci. Senandung Roncong dan Campur Sari.
0: Ya, ketemu lagi Lidul. Apa kabar di siang hari ini?
1: Tetap sehat, semangat ya.
0: Iya, Lidul.
1: Iya.
0: Baik, Lidul, di siang ini mau request lagu apa ini? Campur Sari
1: atau Roncong? Lagunya Lidul, Moh Ditinggal Lungo.
0: Moh Ditinggal Lungo dari
1: Mas Dejo bisa, udah nanti yang keluar siapa tuh?
0: Ya.
1: Moh Ditinggal Lungo.
0: Ya.
1: Konunggo iye terus iye.
0: Baik, Redul. Salamnya iya. Buat siapa aja nih?
1: Salamnya kumbani Pak Ardi, Pak Tardi juga. Bapak Munoto ya.
0: Ya.
1: Pak Yanto juga. Ada yang Purbo. Ada Kong Slamet, ada Mas Dwi Cahyo yang di selatan, lagi ada Mama Wanda dan semuanya yang ada di Telungagung, di Bitar, Mbah Ugeng. Tetap semangat, sehat nggih, Mbah Ugeng.
0: Amin, amin.
1: Yang Bobo tadi, semua yang Telungagung, Bitar, Kediri dan semuanya yang lagi imah acara Skoci. Salam ya. Sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Sugeng nidang ngetaken. Amin. Lah
0: matur sembah
1: nuwun Mas Fauzi Wekdali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

di WhatsApp ya, sudah masuk dari Pak Mariono di Tulungagung, Sekolah Senandung Keroncong dan Campursari. Dengan lagu Keroncong Lambaian Sang Merah Putihnya versinya Toto Salmosan Bu Etik dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Baik, pendengar.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit, karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

0: paling berantang dan Porsari.
1: Ya. Mas Putra, suara radionya bisa dikecilin biar enggak gemah.
2: Bentar. Sudah?
1: Ya.
2: Aman.
1: Ya, Mas.
2: Gimana punya kabar Mas Haji?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
2: Kok suaranya kok kecil ya dengan diabetes?
1: Ya itu.
2: Diabetesku kok kecil banget suaramu.
1: Oh. Kalau di udara sudah besar ini suaranya.
2: Terus itu radionya itu betul katanya Pak Sapa Selamat apa Pak itu kayak ada ngesesnya itu loh Mas.
1: Oh iya, mungkin sekarang sudah enggak ngeses ini, udah dibetulin.
2: Sudah.
1: Ya, baik Mas Putra, ini
2: kosong dan anak buahmu tidak dari enggak siaran.
1: Karena kan weekend Sabtu Minggu libur.
2: Oh libur.
1: Ya, jam kerja sama hari kerja okay. Maksudnya.
2: Oh gitu. Aku ya. Requestnya itu Mas Didi Kempot yang judulnya Cinta di Mato.
1: Cintaku
2: Jauh di Mato. Atau itu aja Kopi Lampung aja Mas. Kopi Lampung.
1: Kopi Lampung ya.
2: Ya. Dari Didi Kempot. Ada. Dalamnya untuk Eyang Samet, Eyang Rahmat, Mas Gilang, Bu Sita, terus Pak Sukardi, Pak Sadi, semuanya tanpa kecuali.
1: Ya.
2: Untuk Mas Ujinya Metugas.
1: Ya.
2: Oh ya, itu datangnya kemarin Argentina menang berapa Mas?
1: Argentina sebentar saya lihatkan. Kemarin Argentina 3 sama Tanjung Fit 3-2.
2: Menang Argentina ya?
1: Ya.
2: Alhamdulillah ya. Makasih catatannya yang ada.
1: Ya, terima kasih juga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, mana ini masih ada penelpon. Selamat siang, Sekoci.
1: Selamat siang, Sekoci. Senandung keroncong lang campur sali.
0: Iya. Oh, Bani, suara radionya bisa dikecilin ini, agak gemai ini.
1: Oh, kecil.
0: Iya. Tapi agak gemar. Baik, Bob Bani, di siang hari ini mau request lagu apa ini?
1: Tiwul Sego Gunung Kidul.
0: Dari?
1: Dari Handayani. Handayani
0: Sego Gunung Kidul ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa aja ini?
1: Ya, salamnya yang baru turun Lidul Mas Butar Tutu dan semuanya pendengar campur sari RRI Kediri. Nanti ya, dilanjut di dangdut, Mas.
0: Bawa Bani.
1: Matur suwun bekalipun.
0: Halo Bawa Bani.
1: Halo.
0: Ini adanya dari Mantos itu kalau yang nganu.
1: Oh, nggih.
0: Ya.
1: Mboten napa-napa monggo.
0: Nggih.
1: Matur suwun.
0: Sembah nuwun.

Baik, benar ya. Saat lagi kita akan dengarkan ya requestnya dari Mas Putra Putu dan juga Bobani yang sudah request lagu Didi Kempot, Kopi Lampung dan juga Tiwul Gunung dari Mantos. Selamat menikmati.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.

Otko.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Baik benar ya, tuntas sudah Skoci edisi Sabtu 4 Juli 2026 dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di Skoci siang ini. Ada Ledo, Pak Mariono, Bobani dan juga Mas Putra Putut ya. Dan pendengar nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan berganti ke lintas Kediri siang. Mendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,21 RRI Kediri.

Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus. Bendera negara tersebut sama sekali tidak dibiarkan menyentuh tanah, melainkan terus dipegang dan diangkat tinggi oleh para relawan. Perbedaan perlakuan ini bukan tanpa alasan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Sasbat Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fauzi Ahmad. Mendengar, kita awal dengan informasi jelang tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kediri meningkat. Ane Kusuma melaporkan.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejumlah toko seragam dipadati masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anak. Selain seragam wajib, berbagai perlengkapan pendukung seperti dasi, topi, ikat pinggang, kaos kaki hingga sepatu juga menjadi kebutuhan yang banyak dicari. Salah satu orang tua siswa, Rena Julika, kepada RRI mengatakan bahwa memilih berbelanja lebih awal agar masih memperoleh pilihan ukuran seragam yang jauh lebih lengkap. Ia mempersiapkan 3 setel seragam untuk anaknya yang akan kembali masuk sekolah pada 13 Juli 2026 mendatang. Menurutnya, berbelanja lebih awal dapat menghindari risiko kehabisan stok maupun ukuran yang dibutuhkan.
3: Pas 3, biasanya emang di sini belinya. Kan udah dipakainya udah 2 tahun lebih, ya beli lagi. Ini kan sudah naik kelas 3 gitu.
2: Sementara itu, pemilik salah satu toko seragam di Kota Kediri, Muasi, turut menyampaikan bahwa peningkatan permintaan mulai terlihat sejak akhir Juni 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Ia memperkirakan jumlah pembeli meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Kenaikan permintaan terjadi pada hampir seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dengan mayoritas pembeli mencari seragam nasional beserta atribut pelengkapnya.
4: Alhamdulillah, Kak, tokonya luar biasa ini ramenya. Mulai buka jam 7 sampai jam 10 malam melos kita. Pengunjung luar biasa. Pokoknya satu konsumen belinya 3 setel plus perlengkapan semuanya. Dari tingkat SD, SMP, SMA. Hampir 100% yang beli di sini hampir juga 100%.
2: Meningkatnya aktivitas belanja seragam sekolah ini menjadi salah satu indikator tingginya persiapan masyarakat untuk menyambut tahun ajaran baru. Seiring semakin dekatnya hari pertama sekolah, jumlah pengunjung pun masih diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, KONI Kabupaten Kediri mengajukan diri sebagai tuan rumah Porprov Jatim 2029. Azitra melaporkan.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kediri siap mengajukan diri sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2029. Hal itu disampaikan oleh Ketua KONI Kabupaten Kediri Hakim Rahmat Syah Parnata pada hari ini. Ia mengatakan bahwa pengajuan sebagai tuan rumah Porprov Jawa Timur memang disampaikan dalam rapat kerja provinsi Rakerprov KONI Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya pada pekan lalu. Adapun yang dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah setempat dan juga insan olahraga Kabupaten Kediri dalam mengembangkan prestasi olahraga dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini melalui penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di Jawa Timur.
6: Kemarin pada saat Rakerprov KONI Jatim yang dilaksanakan pada hari Rabu 25 25 Juni tahun 2026 yang dilaksanakan di Surabaya, Kabupaten Kediri kita mengusulkan calon tuan rumah Porprov untuk tahun 2029. Hal apa yang mendasari kita mengusulkan adalah komitmen penuh daripada Bupati Kediri untuk bisa melaksanakan Porprov 2029 di Kediri. Dan
5: ditambahkan oleh Hakim bahwa selain Kabupaten Kediri, pengusulan menjadi calon tuan rumah Porprov Jatim tahun 2029 dilakukan pula oleh Kota Kediri, Jember, dan Madura Raya. Ia meyakini dengan ajang Porprov tersebut maka pihaknya bisa membantu pemerintah setempat dalam memperkenalkan nama Kabupaten Kediri kepada masyarakat luas, baik di sektor olahraga, pariwisata, budaya, hingga potensi ekonomi lokal. Sebelumnya, Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola KU10 Kapolres Kediri Cup Inyoman Sukita mengatakan bahwa dengan menggelar kegiatan turnamen olahraga, maka ini akan ikut mendukung pemerintah dalam rangka menyiapkan bibit atlet terbaik di Kabupaten Kediri.
7: Kita melihat bibit-bibit pemain dari kecil, dari mereka 10 ya, dan nanti ada K10. Kita melihat bibitnya dari kecil, dari apa namanya SSB-SSB yang ada di Kabupaten Kediri, dan bahkan peserta tadi termasuk kemarin ada dari Bojonegoro dan Mojokerto.
5: Kedepan bila mana Kabupaten Kediri ini ditunjuk sebagai tuan rumah, maka KONI Kabupaten Kediri membuka peluang kolaborasi dengan Kota Kediri untuk ikut menyukseskan Porprov Jawa Timur tahun 2029 melalui penyediaan lokasi venue yang memadai. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih di jalur lintas Kediri siang ini, Sabtu 4 Juli 2026. Mendengar libur sekolah dongkrak kekunjungan masyarakat ke perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri. Ane Kusuma melaporkan.
2: Momentum libur sekolah mendorong peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, jumlah pemustaka tercatat meningkat hampir 30% dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar, membaca, serta mengakses berbagai sumber informasi selama masa liburan. Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Rahmawati Puspapalupi, menjelaskan bahwa kenaikan jumlah pengunjung berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, keluarga, hingga peserta kursus di Kampung Inggris. Menurutnya, peningkatan tersebut juga turut didukung oleh berbagai inovasi layanan yang terus dikembangkan, seperti penyediaan e-book perpustakaan keliling, hingga fasilitas e-katalog yang memudahkan para pengunjung untuk mencari koleksi buku. Di momen liburan ini, dalam seharinya, jumlah pengunjung bahkan dapat mencapai sekitar 100 orang, baik secara individu maupun rombongan dari lembaga pendidikan.
8: Perharinya kurang lebih 100-an, itu rata-rata, iya. Biasanya untuk pengunjungnya juga beda-beda. Yang paling banyak itu juga dari teman-teman Kampung Inggris, itu juga. Jadi tidak hanya dari daerah Pare aja, tapi bisa sampai dari luar kota. Baru mungkin itu sih mas, untuk katalog. Jadi sebelumnya kan katalog kita masih lokal. Kita juga sudah mengonlinekan katalog. Jadi untuk pengunjung-pengunjung yang mau ingin tahu buku apa saja sih yang ada di perpustakaan Mastrip itu, bisa lihat linknya, sudah dionlinekan.
2: Sementara itu, salah satu pengunjung, Aisyah, siswa SMP di Kediri, memanfaatkan waktu libur sekolahnya dengan rutin datang ke perpustakaan Mastrip untuk membaca dan mencari referensi.
9: Suka membaca?
10: Iya, suka.
9: Kalau perpus biasanya carinya buku apa aja?
10: Buku IPA, ya emang disempatkan ke perpus.
9: Memanfaatkan libur ya?
10: Iya.
2: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri berharap tren peningkatan kunjungan tersebut dapat terus berlanjut seiring membaiknya indeks pembangunan literasi masyarakat dan juga tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Kediri. Arung Kusuma melaporkan.
1: Libur sekolah, objek wisata alam Sumber Banteng, Kota Kediri, ramai pengunjung dari berbagai daerah. Ayu Citra melaporkan.
5: Pada momentum libur sekolah seperti sekarang, objek wisata alam Sumber Banteng di Kota Kediri ramai pengunjung dari berbagai daerah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Kelompok Dari Wisata Sumber Banteng Berkah, Kelurahan Tamarjo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Sudarsono, pada hari ini. Yang menyebutkan bahwa banyaknya animo masyarakat ini ditunjang pula oleh suasana di kawasan wisata Sumber Banteng Kota Kediri yang sangat asri dan juga nyaman. Bahkan terdapat spot wisata Mata Air Sumber Tomo yang diyakini bisa menyembuhkan beragam penyakit karena memang dari hasil lab membuktikan bahwa air di sini memiliki kandungan pH mencapai 7,10.
11: Alhamdulillah Sumber Banteng ini menjadi apa ya, wisata andalan Kota Kediri. Walaupun kecil tapi ngangen nih Sumber Banteng. Walaupun enggak besar seperti pantai-pantai, Sumber Banteng ini tidak sepi pengunjung. Apalagi kalau pas liburan kayak gini, liburan sekolah, alhamdulillah pengunjungnya ramai. Karena di wisata Sumber Banteng banyak sekali spot-spot yang bisa dinikmati pengunjung, seperti naik perahu, terapi ikan, spot pakan ikan, karena di sini ikannya sangat besar-besar sekali.
5: Sementara itu, Iva salah satu pengunjung wisata Sumber Banteng di Kota Kediri dari asal Nganjuk, yang mengatakan pula bahwa sangat senang bisa menikmati pemandangan di objek wisata Sumber Banteng yang memang sempat dikenal angker oleh masyarakat, apalagi ditunjang oleh banyak pepohonan dan juga spot permainan air yang sangat menarik, sehingga kesan mistis di area ini tidak terasa. Misal saja ada spot permainan perahu wisata bentuk bebek, terapi ikan, spot kolam ikan koi, wahana ATV, glamping, dan tempat pemberi makan ikan, hingga sentra UMKM lokal.
12: Di sana itu ada perahu-perahu, ada bebek-bebekan, ada kolam renang, terus ada itu terapi buat kaki yang ikan-ikan itu. Terus di depan itu juga ada penjual UMKM seperti nasi pecel, pokoknya makanan-makanan yang khas Kediri sih, bisa buat ngakem juga. Ya bisa diperluas parkirnya juga, terus diperbaiki mungkin kalau ada fasilitas yang kurang memungkinkan sih, biar bisa juga tambah ramai.
5: Pada masa mendatang diharapkan objek wisata Sumber Banteng ini juga akan menjadi destinasi andalan di Kota Kediri sehingga bisa sekaligus mendatangkan banyak pengunjung baik dari lokal maupun mancanegara. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: urusan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi. Jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke mantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Kediri, masih dengan saya Prof. Ziamat ya, yang akan membersamai di rendang siang ini ya. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung bisa di line telepon di 0354-310-108 dan juga nomor simpati kami di 081-234-600-289 dan juga nomor MC kami di 085-725-35-2550. Dan pendengar ya, di segmen pertama ini masih sudah ada penelpon ya. Selamat siang, rendang.
1: Selamat siang, rendang. Request dangdut. Oh, enak tenang. Enak pol.
0: Iya, ini dengan Pak Muk, Pak Jainal ya, di
1: Pak Jainal, Mas Billy.
0: Saya dengan Fauzi Ahmad.
1: Ya Mas Fauzi kok, Mas Billy, Mas Fauzi.
0: Ya gimana kabarnya Pak Jainal?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
1: Cuaca juga cerah. Semalaman hujan tadi ini mulai pagi sampai sore.
0: Iya. Baik, Pak Jainal, di siang ini mau request lagu apa ini?
1: Kerudung putih aja sudah.
0: Dari
1: Roma Irama.
0: Dari Roma Irama. Baik. Salamnya buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat Pak Sukardi, Bu Eti, Bu Sita, Pak Setioko, Pak Mariono, Bopo Bani, Pak Karyoto, Pak Mengoto yang purba lidun, Pak Ugeng, Pak Selamat, Pak Tadi, Pak Agus, Pak Uco, dan semuanya aja yang ya lagi mendengarkan RRI Kediri.
0: Iya, baik. Terima kasih
1: buat Mas Taufik, terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat siang, Sukoci.
1: Selamat siang.
0: Rendang.
1: Rendang, pedes gurih, enak pol. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Pak Setioko.
1: Ya, gimana kabarnya, Mas Sukoci?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Setioko, gimana kabarnya?
1: Saya juga sehat. Ya.
0: Pak Setioko, di siang ya. Hari ini mau request lagu apa ini?
1: Lagunya itu aja, Buta Tuli.
0: Dari?
1: Koplo.
0: Buta Tuli.
1: Buta Tuli yang koplo.
0: Salamnya?
1: Ya, salamnya untuk Mbak Sulis, Mama Wanda, Bunyi Aryani, Mbak Nawang, Wetik, Putri, Kusita, Mbak Vina, Warica, Bu Lili, kalau ada juga PBNI, Pak Sukarji, Pak Karji, Pak Purbo, Pak Monoto, Pak Slamet, Pak Sugeng, Putra Tutut, Pak Mariono, Pak Rahmat, juga Pak Yainal, dan semuanya lah.
0: Ya.
1: Ada kan lagunya?
0: Ada.
1: Nah, saya tunggu di terminal sana ya.
0: Jangan, di rumah aja, Pak Setioko.
1: Di rumah?
0: Iya.
1: Oh iya, Pak. Ya, gitu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar ya, masih ada penelpon ya. Halo, selamat siang. Rendang.
1: Siang, rendang. Request dangdut. Sedap, gurih. Oh, enak kok.
0: Ya, dengan Le Cul di Kediri Kota. Apa kabar?
1: Baik, baik.
0: Ketemu lagi, Ledo.
1: Iya, tetap sangat sehat selalu ya.
0: Iya. Ledul, di rendang siang ini mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Ledul minta Pergi Tanpa Pesan.
0: Dari?
1: Bisa Arofik, bisa Elia Kadam. Itu ada, Elia Kadam ada, Arofik juga ada.
0: Ya, baik. Salamnya?
1: Salamnya ikut yang sudah naik aja ya. Semuanya salam sehat, sehat selalu. Yo, nambah aja, nambah Bang Irwan ya, ya. Ada di Garut, Kang Maman juga. Tadi Mas Putra Tutu ya,
0: ya.
1: Ada Mas Arif yang di Nganjuk, Mas Gilang juga. Ada Bunda Utri, ada Bung Freddy juga, ada Bu Farida, dan semuanya. Oh, ada Mbak Ugeng ya, Mbak Ugeng ya. Semua yang ada di Blitar, Tulungagung, Mama Wanda, semuanya ada yang di Tulungagung juga. Ada Pak Mariono, Bung Slamet, ada yang Bobong
0: ya.
1: Kediri ada Pak Sukardi, Pak Tarsi ya, dan semuanya yang lagi mendengarkan acara rendang. Salam sehat, sehat selalu. Oh ya, Kong Bani, Kong Baninya salam sehat, sehat selalu juga
0: ya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Rendang, rekwi dandut, sedap, gurih, enak.
0: Oh. Dengan Bobani, apa kabar?
2: Alhamdulillah, jumpa lagi nih.
0: Ya, Bobani. Bobani, di rendang ini mau request lagu apa ini?
2: Minta Kopi Tubro.
0: Dari
2: Soleh Hau. Apa?
0: Sambil saya carikan ya, salamnya.
2: Salamnya untuk Pak Selamat, Pak Stryoko, Pak Sukarji, Pak Sugeng, Pak Menoto, Pak Mariono, Mas Gilang, Le Edul, Pak Agus, Yang Purbo, Pak Jainal, Pak Tarji, Putra Tutu, Om Predi, Pak Uco, Bu Lili, Bu Eti, Mawa Landa, Bu Utri, Bu Sita, Bu Rini, Bu Nini Ardiani, Mbak Nawang, dan semuanya yang belum dapat kecengkol, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih,
0: Bapak Uji. Bapak Ni,
2: salam.
0: Ini
2: ya,
0: enggak ketemu itu, yang lainnya apa ya lagunya?
2: Ya, Kopi Dandut aja.
0: Dari?
2: Kopi Dandut dari apa itu? Kopi Lama dari Nela Karisma.
0: Ya, dari Nela Karisma gitu ya.
2: Iya.
0: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih waktunya.

Baik benar ya, saat lagi kita akan dengarkan ya requestnya dari Pak Zainal, Pak Idul, Pak Joko dan juga Bobani. Selamat mendengarkan.

0: atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Mendengar, satu lagi kita akan dengarkan Cek Fakta terkait hoax vaksin merusak DNA dan kekebalan tubuh. Fuji melaporkan.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. UNICEF menegaskan fakta dan bukti menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical time out saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical time out, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum sepak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi sepak pojok atau tendangan bebas.

Baik, benernya kita lanjut lagi ya di segmen kedua, dan di siang ini ya ada masuk-masuk dari Pak Mariono di Tulungagung. Rendang request dangdut sedap kuring gue enak pol. Dan sebentar lagu dangdut koplo dari Mama Nikmu versinya Rina Aditama. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Dan pendengar yang lainnya ya masih kita tunggu bagi yang ingin bergabung baik request maupun kirim-kirim salam.

0: Pindah ke penelpon, kita sama dulu. Selamat siang, rendang. Halo, selamat.
1: Halo, selamat siang, rendang. Sedap gurih, enak. Pual, Mas Fauzi.
0: Ya, Pak Sukarji, gimana kabarnya di minggiran ini?
1: Itu minggiran sangat panas, Mas Fauzi. Panas ya? Semuanya akan kering semuanya nih.
0: Iya.
1: Kalau di jalan raya nih.
0: Iya, baik. Pak Sukarji, di siang ini mau request lagu apa ini?
1: Ya nanti kalau ada dari Silvi dan Satiwa ya Mas Fauzi ya.
0: Iya.
1: Yang judulnya Pengin.
0: Pengin ya?
1: Pengin ya, ada enggak? Ya salamnya dulu.
0: Ya silakan.
1: Tadi ada Bobo Bani, Dek Dul, Pak Sioko, Kak Kedran juga, ada Pak Jainal ya tadi ya. Selamat siang. Juga nggak ketinggalan ada Bu Eti, Bu Farida, Mbak Diona, Bu Utri. Gak lupa juga ada Yang Purba, Pak Salam Meti Kalangkret, Pak Mariono, Pak Karyoto juga di Tulungagung semuanya selamat siang. Dan Pak Munoto. Terus lagi Pak Agus, ini lama ya Pak Agus, tidak mungkin Mas
0: Fauzi ya. Semoga sehat selalu.
1: Ya, semoga sehat. Gak lupa juga ada Pak Sujianto ya di Mandarlor. Terus ada Bu Rini, Bu Sita Aisyah. Gak lupa ada Pak Tarji. Gak lupa juga Pak Uco ini yang di Pare. Terus lagi Mas Arif, terus Mas Irfan di Garut, juga ada Dinda ya di Bogor. Enggak benar juga ada Mas Gilang ya di Kertosono sama Mas Gang juga. Ada ya?
0: Ada, ini pengen karaoke ya?
1: Pengen.
0: Oh, pengen aja. Ini adanya pengen karaoke dari Silvi Kumarsari sama Sadewo.
1: Iya. Ya untuk semua penggemar rendang, hadapan selamat siang, salam sehat. Dan yang penting apapun yang terjadi jangan lupa bahagia. Makasih Mas Siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Sehat selalu Pak Sukarji. Baik ya, barusan tadi Pak Sukarji sudah request dan juga kirim-kirim salam. Dan ini ada telepon lagi. Selamat siang, rendang.
2: Siang, rendang. Request dangdut sedap gurih enak pol Mas Fauzi.
0: Iya, dengan Pak Tarji Diploman. Gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat. Persiapan ke lapangan Kampung Inggris ini Mas Fauzi.
0: Ya. Saya dengan Fauzi Ahmad, Pak Tarji.
2: Iya betul Mas Fauzi Ahmad. Persiapan ke lapangan ini Mas Fauzi.
0: Iya, jualan apa ini ngomong-ngomong di menjelang sore ini? Mau jualan apa ini Pak?
2: Ya seperti biasa di lapangan. Belum pernah ke lapangan Kampung Inggris
0: toh? Pernah, tapi belum pernah ketemu dengan Pak Tarji ini.
2: Ya janjian dulu. Saya maksudnya jalan ke lapangan.
0: Iya.
2: Anak saya ada di lapangan.
0: Iya.
2: Yang jualan itu loh, es campur sama es teh sama susu di anu di tepi jalan tempatnya. Ya pokoknya yang lapangan selatan itu, tapi yang dekat dengan itu yang listrik itu. Jadi kan ada yang listrik itu. Mulai itu nanti kalau ada waktu lagunya bola ya.
0: Bola dari?
2: Bola ya versinya siapa saja.
0: Ya.
2: Ya, kan lagi musim bola.
0: Iya.

0: dari anak-anak sudah bermain bola ini, Mas Tarji.
1: Iya, baik Pak Tarji, salamnya buat siapa aja?
0: Salamnya ikut aja sama Pak Tarji, Tarji Jawa, Tarji Jawa disebut

Baik benar ya, tentang sudah rendang edisi Sabtu 4 Juli 2020. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung. Ada Pak Zainal, Lek Dul, Pak Stelko Bobani, Pak Tarji, Pak Sukar, dan juga Pak Mariono. Dan pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, karena informasi

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan kumandangan azan asyar untuk wilayah Parikri dan sekitarnya.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan

Desa Aogashima terletak di pulau vulkanik Aogashima yang berada di Samudra Pasifik, Tokyo, Jepang, dan hanya dihuni oleh sekitar 160 penduduk berdasarkan data akhir tahun 2024. Desa fenomenal di dunia dengan sebutan desa dalam kawah gunung berapi aktif ini menawarkan harmoni hidup dengan kondisi alam ekstrim. Dengan dikelilingi tebing terjal, akses menuju desa Aogashima sangat terbatas karena hanya melewati sebuah pelabuhan kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Penduduk desa ini hidup berdampingan dengan kekayaan vulkanik. Mereka memanfaatkan uap panas bumi untuk kebutuhan harian seperti memasak dan bekerja. Uniknya, desa Aogashima mampu memproduksi hingga salt, garam berkualitas tinggi yang diolah secara alami melalui penguapan air laut menggunakan energi panas bumi.

Baik, benar ya, di Green Radio kali ini ya, kita di Beranda Statista kita akan membahas terkait urban farming. Nah, Dinas Pangan Kabupaten Brebes mendorong penerapan konsep urban farming sebagai salah satu solusi untuk mengendalikan inflasi, khususnya pada komoditas cabai yang selama ini kerap memicu kenaikan harga pangan. Melalui pemanfaatan lahan pekarangan, masyarakat diharapkan mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus menjaga stabilitas pasokan. Sebagai langkah awal, pemerintah Kabupaten Pemkab Brebes Tengah menyiapkan gerakan tanam cabai yang akan melibatkan organisasi perangkat daerah, OPD, sekolah, hingga masyarakat di tingkat rukun tetangga RT. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pangan Brebes, Terantram Rahayu, menjelaskan bahwa konsep urban farming sebenarnya belum diterapkan sebagai gerakan resmi di Brebes. Namun, ia mengatakan daerah Brebes pernah menjalankan program pekarangan pangan lestari P2L yang memiliki tujuan serupa, yakni mengoptimalkan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Berarti masyarakat yang memiliki keterbatasan lahan bisa menerapkan urban farming, yaitu memanfaatkan lahan yang sempit untuk kebutuhan pangan keluarga.

Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu, ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali, mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun Presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional yang membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

0: seperti itu.
1: Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya terkait beranda Astasita Green Radio ya, terkait urban farming. Nah, ini PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat melalui Aviaton Full Terminal AFT Halim Perdana Kusuma melaksanakan kegiatan panen hasil pertanian perkotaan melalui program Kebun Gizi Rawajaya pada di ruang publik terpadu Rawahana RPTPA Rawajaya Kelurahan Pondok Kopi Jakarta. Kebun Gizi Rawajaya menghasilkan berbagai komoditas pertanian seperti melon, anggur, cabai merah, pakcoy, jagung, dan bawang merah. Melalui program pertanian perkotaan ini, hasil panen tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber pangan lokal, tapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah seperti boncara, boncabe powder, sambal kemasan, serta buah sayur segar yang dipasarkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kelurahan Pondok Kopi dan 20 anggota kelompok Rawajaya sebagai mitra binaan yang aktif mengolah kawasan urban farming tersebut. Program ini juga menerapkan prinsip ekonomi sirkular melalui pemanfaatan hasil panen secara optimal dan pengurangan limbah. Hasil panen ini tidak dimanfaatkan, diolah menjadi pupuk kompos untuk menyuburkan kembali lahan kebun Gizi Rawajaya sehingga menciptakan siklus produksi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan masyarakat dalam jangka panjang. Salah satu anggota kelompok Rawajaya, Sumi, mengatakan bahwa program Kebun Gizi Rawajaya berikan manfaat dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengolahan hasil panen menjadi produk bernilai tambah. Ia berharap pendapatan dari Pertamina dapat terus berlanjut agar program semakin berkembang. Kesempatan terpisah, Area Manager Komunitas Restoran Cheshire Pertamina Patraniaga Regional CWB Susanto Agus Satria menyampaikan bahwa program Kebun Gizi Rawajaya merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan produktif berbasis urban farming. Program ini justru sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals SDGs khusus poin 2, yaitu mengakhiri kelaparan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang sehat, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit, karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

Baik, Pak Nasya, tuntas sudah beranda Stasita Green Radio Urban Farming ya, terkait menanam tanaman di perkotaan. Dan mendengar, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di program 1 Surabaya untuk mengikuti info prima. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,21 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: edisi hari Sabtu 4 Juli 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri, menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.
1: RRI Sejauh Timur.
2: Sari berita, Semarak Milad ke-24 Lazismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Bupati Sidoarjo memastikan pembangunan kelas SDN Waung, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo akan dimulai pada Agustus 2026. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Celia Cahyani. Semarak Milad ke-24 Lazismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Anik Hasanah melaporkan.
3: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1.000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
4: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1.000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
3: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
5: Dapat sembako sama uang tunai.
6: Ivan Febri Rifaril.
3: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Sidoarjo memastikan pembangunan kelas SDN Waung, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo akan dimulai pada Agustus 2026. Januar Fahmi melaporkan.
7: Bupati Sidoarjo Subandi memastikan pembangunan 3 ruang kelas SD Negeri Waung, Kecamatan Kerembung, yang roboh beberapa waktu lalu akan dimulai pada Agustus 2026. Kepastian itu disampaikan saat meninjau langsung kondisi sekolah bersama jajaran Dinas Pendidikan serta anggota DPRD dan Forkopimda. Subandi mengatakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan anggaran sekitar 800 juta rupiah untuk kembali membangun 3 ruang kelas yang rusak. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan agar kegiatan belajar-mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman dan nyaman bagi para siswa.
8: Nah, kalau lihat, ini kayunya kan sudah rapuh semua. Malah hari ini kita minta baja ringan ya. Kalau sebelah ini ketebalan 0,8 cukup lah. Ya, 0,8 cukup. Gentengnya masih bisa dipakai ya. Juga nanti yang penting pengawasan plafon ya, karena tak lihat kadang plafon itu pasangnya tarik kawat dan lain ya, ini harus betul-betul diawasi di perencanaannya. Tadi PPK juga turun di lapangan, biarkan tahu bahwa kontraktor ini kerjanya betul-betul kualitas atau tidak. Jangan kita sebagai PPK hanya memberikan rekomendasi, ternyata di lapangan seperti itu. Sudah tidak boleh ada intervensi.
7: Yang menegaskan pembangunan tidak sekedar mengganti bangunan yang roboh, tetapi juga memastikan kualitas konstruksi memenuhi standar teknis, mulai dari pondasi, lantai, dinding, rangka atap hingga plafon akan dibangun menggunakan material yang berkualitas. Selain membangun 3 ruang kelas, Pemkab Sidoarjo juga akan meninggikan area belakang sekolah yang selama ini kerap tergenang banjir serta serta mengagendakan pembangunan ruang kelas lainnya secara bertahap pada tahun 2027 nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang memastikan antrian panjang di sejumlah SPBU bukan akibat berkurangnya kuota Pertalite maupun biosolar. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Pemerintah Kabupaten Sampang memastikan antrian panjang di sejumlah SPBU bukan akibat berkurangnya kuota Pertalite maupun biosolar. Hasil rapat bersama Pertamina menyebut penyebab utama adalah meningkatnya jumlah pengguna BBM bersubsidi di wilayah Sampang. Analis kebijakan moda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bari menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi membuat banyak masyarakat beralih menggunakan Pertalite dan biosolar. Kondisi tersebut memicu lonjakan antrian kendaraan di SPBU. Selain itu, gangguan pelayanan SPBU di Surabaya pada akhir Juni membuat masyarakat Madura mengisi BBM saat kembali ke Sampang. Proses pemindaian QR Code juga memperlambat pelayanan pembelian BBM bersubsidi.
10: Ya, antrian panjang. Pertama, fakta yang pertama adalah adanya kenaikan harga BBM BBM non-subsidi. Nah, ini menyebabkan peralihan masyarakat yang awalnya menggunakan BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi, sehingga menambah panjang antrian di loket-loket. Perlu diketahui oleh masyarakat, itu bukan karena pengurangan kuota, tetapi karena penambahan jumlah konsumen dari BBM bersubsidi.
9: Ia menegaskan, kuota Pertalite dan biosolar tahun 2026 tetap sesuai ketetapan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pertamina terus mengevaluasi pelayanan agar antrian berkurang, serta mengimbau masyarakat mampu menggunakan BBM non-subsidi. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Sini jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Hari ini ribuan warga Kabupaten Kediri meriahkan penyelenggaraan Sedekah Bumi Kirab Kebur Umbalan 2026. Ana Kusuma melaporkan.
1: Penyelenggaraan Sedekah Bumi Kirab Kebur Umbalan 2026 di kawasan wisata Sumber Umbalan, Desa Jarak, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri pada Sabtu hari ini berlangsung meriah dan dihadiri ribuan masyarakat. Tradisi tahunan sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi tersebut diisi dengan kirab tumpeng hasil panen, doa bersama, serta pembagian ribuan sajian gratis kepada masyarakat. Jumlah pengunjung yang datang diperkirakan menembus lebih dari 10.000 orang. Kepala Desa Jarak, Muhammad Toha, menjelaskan rangkaian sedekah bumi diawali dengan doa bersama dan kirim leluhur di Balai Desa Jarak serta sendang Sumber Umbalan sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri desa sekaligus permohonan keberkahan bagi masyarakat.
2: Untuk kegiatan Kebur Umbalan tahun ini kita mulai dengan sedekah kirim leluhur. Kita laksanakan di dua tempat dengan harapan semua tokoh-tokoh masyarakat yang membawa desa ini bisa diterimanya di sisi Allah SWT. Harapannya semoga petani ini aman dari hama, hasilnya melimpah sehingga kesejahteraan bagi warga Desa Jarak bisa tercapai dan diridhoi Allah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri melalui staf bidang Jakala Disparbud Kabupaten Kediri, Ahmad Hudori, menilai bahwa sedekah bumi kirab kebur umbalan merupakan tradisi budaya yang memiliki nilai strategis dalam mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Kediri.
3: Di sini saya mewakili Bapak Kadis untuk mengapresiasi kegiatan kebur umbalan yang ada di Desa Jarak. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, uri-uri budoyo itu bisa berlangsung di wisata budaya, mungkin bisa lebih ditingkatkan.
1: Salah satu warga Kabupaten Kediri, Rani, mengaku antusias dapat kembali mengikuti tradisi sedekah bumi kebur umbalan ini.
4: Dapat apa aja tadi?
1: Melalui penyelenggaraan sedekah bumi kirab kebur umbalan, pemerintah desa turut berharap potensi wisata kawasan umbalan kembali tumbuh dan juga mampu menarik lebih banyak wisatawan baik dari Kabupaten Kediri maupun dari luar daerah sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu menilai kenaikan harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok tidak akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Rizky Darmawan melaporkan.
5: Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto menilai kenaikan harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok berpotensi mempengaruhi pola pengeluaran masyarakat. Namun kondisi tersebut diyakini tidak akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Menurut Oni, wisatawan saat ini memiliki kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan kondisi ekonomi. Wisatawan cenderung menyesuaikan alokasi anggaran selama berwisata tanpa harus membatalkan rencana perjalanan. Perubahan yang terjadi lebih mengarah pada pergeseran pola belanja wisatawan dibandingkan penurunan jumlah kunjungan. Wisatawan akan lebih selektif dalam menentukan pilihan akomodasi maupun destinasi yang dikunjungi.
6: Terkait kenaikan BBM secara makro, kenaikan harga barang pokok atau BBM tentu bisa saja memberikan pengaruh terhadap daya beli masyarakat. Namun karakteristik wisatawan Kota Batu saat ini cukup adaptif. Tren yang kami lihat jika ada penyesuaian biaya ataupun anggaran, mereka akan mengalihkan pengeluaran ke destinasi atau akomodasi yang di Kota Batu cukup bervariasi.
5: Kota Batu dinilai memiliki keunggulan karena menawarkan beragam pilihan wisata yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengunjung. Mulai dari taman rekreasi modern hingga destinasi alternatif yang lebih terjangkau tersedia bagi wisatawan. Oni menambahkan, keberagaman destinasi wisata dan kuliner menjadi faktor yang membuat Kota Batu tetap menarik bagi para wisatawan. Karena itu, pihaknya optimistis kunjungan wisatawan tetap terjaga meskipun terjadi penyesuaian kondisi ekonomi di tingkat nasional. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polres Madiun Kota menangani 31 kasus kriminal terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Aris Deka melaporkan.
7: Polres Madiun Kota menangani 31 perkara kriminal selama Januari hingga Juni 2026. Kasus penipuan dan penggelapan menjadi tindak pidana yang paling banyak ditangani, disusul pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan, dari 31 perkara yang diungkap, sebanyak 10 kasus merupakan penipuan dan penggelapan. Selain itu, polisi menangani 5 kasus curanmor dan 3 kasus penipuan daring. Menurut Kapolres, angka kriminalitas pada semester pertama tahun 2026 ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
8: Ini yang saya sampaikan kepada seluruh publik bahwa si Kota Madiun ya aman, tidak ada hambatan. Terlihat dari data yang kami sampaikan tadi, adanya penurunan baik perbandingan tahun ke tahun, bulan ke bulan, triwulan. Alhamdulillah, 5 perkara curanmor yang ada di Kota Madiun, 5-5 sudah kita tangkap dan 5-5 kita juga sudah kembalikan ke Kota Madiun.
7: Meski tren menurun, penipuan, penggelapan, dan curanmor masih menjadi tindak pidana yang paling menonjol. Kapolres mengatakan seluruh kasus curanmor yang ditangani pada semester pertama tahun ini telah berhasil diungkap. Ia menyebutkan wilayah Manguharjo, Kartoharjo, dan Taman masih menjadi daerah yang relatif rawan terhadap tindak kriminal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, masyarakat perlu waspada terhadap manipulasi konten digital yang marak terjadi saat ini. Berikut laporan Farida Kusnia.
9: Masyarakat perlu waspada terhadap manipulasi konten digital yang marak terjadi saat ini, sehingga perlu untuk mengasah kemampuan dalam mengidentifikasi dan menangkal manipulasi konten digital. Usai mengisi seminar nasional IT di Universitas Hayam Wuruk UHW Perbanas Surabaya siang tadi, Direktur Pusat Riset dan Inovasi Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Dr. Joan Santoso menyarankan masyarakat selalu memverifikasi informasi yang diterima.
10: Jadi cara paling sederhana itu sebenarnya setiap ada informasi ya kita verifikasi. Belum tentu informasi yang kita terima itu benar. Apalagi yang sifatnya kalau kita content generated ya. Artinya beberapa kayak semacam video ataupun suara yang bisa di generate by AI. Karena hari ini mungkin beda dengan tahun lalu atau 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Sekarang itu sudah seperti benar-benar tidak sulit untuk dibedakan antara yang asli dan yang mungkin generated by AI, karena ya tipis sekali bedanya.
9: Sementara itu, trainer AI Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Sidoarjo Laurentius Rakayuda mengatakan, ada beberapa cara mengidentifikasi dan memverifikasi informasi yang diterima masyarakat.
11: Ya, untuk cek faktanya sendiri itu sebenarnya untuk bagian dasar itu bisa pakai Google Reverse Image. Jadi konten di media sosial itu bisa di screenshot terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke Google Reverse Image itu lagi. Jadi nanti akan muncul konten-konten serupa. Nah, ketika kok di konten serupa ini sebenarnya nggak ada atau di artikel media arus utama ini nggak ditemukan, baru kita bisa masuk ke tools AI yang digunakan untuk membedah deep fake tadi. Bisa pakai Hive AI seperti itu.
12: Jadi nanti punya ya.
11: Itu bisa di akses oleh siapa aja. Tapi untuk Mavindo sendiri sih biasanya pakai Google Reverse Image dan juga ada website cek fakta milik Mavindo turnbackgroups.id.
9: Seminar Nasional IT di UHW Perbanas Surabaya mengajak masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi tetapi juga memahami resiko di baliknya. Kegiatan ini juga membahas keamanan digital serta cara menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan kritis di era kecerdasan buatan yang berkembang pesat. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, Fakultas Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar kegiatan pengabdian masyarakat dengan melakukan penyuluhan dan pelayanan pemeriksaan gula darah gratis di kantor Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
13: Fakultas Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar pengabdian masyarakat atau PENGMAS berupa penyuluhan dan pelayanan pemeriksaan gula darah gratis di kantor Kecamatan Gunung Anyar Surabaya pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan dini terhadap bahaya diabetes mellitus. Melalui Ketua Pelaksana PENGMAS sekaligus dosen Farmasi UHT Surabaya, Apoteker Dr. Andes Lestiono, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait konsumsi berlebih khususnya pada minuman energi. Dirinya menjelaskan konsumsi minuman energi secara berlebihan dapat berpotensi meningkatkan risiko gangguan fungsi ginjal seperti peningkatan beban filtrasi, stres oksidatif, dan inflamasi. Gangguan fungsi ginjal kerap kali ditandai dengan beberapa gejala, diantaranya penurunan volume urin, nyeri pinggang, mual dan muntah, sesak nafas, hingga potensi stroke.
12: Intinya bahwa konsumsi ini jangan boleh berlebihan, lakukan minum seperlunya saja. Terus terang memang info-info ini didapat mereka dari iklan dari TV, di mana iklan-iklan di TV itu tidak semuanya betul, harus kita demikian bijak.
13: Sementara Koordinator Kader Surabaya Hebat atau KSHRW 3 Kelurahan Gununganyar Tambak, Surabaya, Mahayu, menjelaskan pihaknya sudah melakukan upaya mitigasi bahaya diabetes dengan melakukan pemeriksaan gula darah di posyandu keluarga atau posga.
14: Penyakit diabetes itu sangat ini ya, banyak sekali ditemui waktu di posga maupun kegiatan yang lainnya. Jadi di posga itu posyandu keluarga, dari kita hamil sampai lansia, di situ ada banyak sekali, apalagi lansia, ditemukan yang diabetes, hipertensi, itu kolesterol. Cuma dari pemerintah untuk peralatan seperti itu cuma ada diabetes aja. Okay. Jadi tesnya diabetes. Cuma sekarang itu mungkin karena sedikitnya dari puskesmas atau ini cuma ada sedikit. Jadi akhirnya kita dibuat kalau yang benar-benar tidak diabetes maka akan dites 6 bulan sekali.
13: Untuk itu pihaknya menghimbau kepada masyarakat dan peserta sosialisasi untuk tidak berlebih dalam mengkonsumsi minuman energi. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan rajin olahraga. Faiz Putra melaporkan.
15: Info olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Tim sepak takraw putra dan putri Jawa Timur berhasil memastikan langkah ke babak semifinal Liga Sepak Takraw Indonesia LSI Wilayah 2. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Tim sepak takraw putra Jawa Timur harus mengakui keunggulan Jawa Tengah dengan skor 0-2, 6-15, dan 11-15 dalam laga lanjutan Liga Sepak Takraw Indonesia LSI Wilayah Kedua. Meski demikian, tim lolos ke semifinal setelah mengalahkan Nusa Tenggara Barat dengan skor 2-1, 13-15, 15-6, 9-15 pada pertandingan yang digelar di Gor Pancasila. Pada babak semifinal yang digelar hari ini, tim sepak takraw putra Jawa Timur akan melawan Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah menghadapi Banten. Sementara di sektor putri, Jawa Timur berhasil menembus babak semifinal meskipun kalah dari DKI Jakarta 0-2, 13-15, 11-15, dan di babak semifinal tim sepak takraw putri Jawa Timur akan melawan Jawa Tengah dan DKI Jakarta melawan Bali. Ketua PSTI Jawa Timur Aris Agung Paiwai menegaskan kompetisi nasional ini bagian dari proses pembinaan nasional sekaligus kebutuhan seleksi tim nasional. Ia optimis tim Jawa Timur akan mampu mencetak prestasi terbaik termasuk lolos seleksi untuk tim nasional.
17: Jawa Timur harus menghasilkan kompetisi atlet nasional. Ini tentu jadi ajang kita agar kita bisa melihat melirik mana yang nanti akan dilirik oleh pemilik STI.
16: Jawa Timur akan memaksimalkan para pemain muda yang mengikuti ajang tersebut untuk dipersiapkan pada Prapon 2027. Jatim yang memiliki pemain senior seperti Saiful Rijal yang berhasil meraih emas di Asian Games 2018 dan Perak PON Aceh Sumatera Utara 2024. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, tim Prancis dinilai semakin layak menjadi kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
18: Timnas Prancis dinilai semakin layak menjadi kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026. Dominasi Les Blues terlihat saat mengalahkan Swedia dengan skor meyakinkan 3-0. Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad Sabtu siang menilai Perancis tampil sangat dominan sepanjang pertandingan. Menurutnya kualitas individu dan organisasi permainan menjadi pembeda. Mama panggilan akrab dari Mohamed Zain Al Haddad juga mengatakan lini depan Perancis sangat berbahaya berkat ketajaman dari Kylian Mbappe. Dukungan Michael Olise juga dinilai sangat berpengaruh.
19: Belum lagi di belakang ada tembok kokoh yang bernama Saliba. Dia pengatur organisasi pertahanan di belakang. Dia tahu kapan melapis, kapan dia naik. Dan tentu Mbappe sekarang merupakan salah satu pencetak gol terbanyak, yaitu 6 gol berdampingan dengan Messi.
18: Mohamed Zain Al Haddad juga berharap partai puncak atau babak final bisa mempertemukan wakil dari benua Eropa melawan Amerika Latin. Menurutnya babak final seperti itu akan menjadi suguhan terbaik bagi pecinta sepak bola dunia. Oni Arianto melaporkan.
15: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Jember. Selengkapnya disampaikan Gea Deborah.
20: Saya sedang berada di stasiun Garahan. Nah, yang unik dari stasiun ini ada sebuah warung, yaitu warung pecel yang sangat terkenal sekali, Warung Pecel Garahan. Warung ini sudah berdiri sejak tahun 1973. Namun perbedaannya kalau dulu pecelnya itu dijajakan sambil dipinggul di kepala, tapi sekarang sudah ada warung yang bisa langsung menuju ke sana ketika Anda baru turun dari stasiun Garahan. Yuk kita langsung warungnya. Di sudut desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, tepat di depan stasiun Garahan, berdiri sebuah warung kecil berukuran 2x2,5 meter. Dindingnya kayu, atapnya asbes dengan bangku panjang dari papan sederhana. Di sanalah Bu Ida atau Tini setia berjualan nasi pecel pincuk Garahan. Warung kecil ini menjadi satu-satunya yang masih bertahan di area stasiun. Meski sejak tahun 2014, tak ada lagi kereta api yang berhenti di stasiun Garahan. Dulu, pemandangan di tempat ini sangat berbeda. Setiap kali kereta berhenti, puluhan pedagang nasi pecel pincuk berlarian menyambut penumpang. Nasi dibungkus daun pisang hijau berbentuk limas dengan aroma sambal pecel yang khas. Harganya seporsi hanya Rp5.000. Kini, suasana itu tinggal kenangan. Satu persatu pedagang memilih pindah ke tepi jalan nasional. Namun Bu Ida memilih bertahan, menjaga cita rasa sekaligus memori stasiun Garahan.
21: Dulu itu pakai tempe, nasinya dijejer, terus bumbu, kerupuk, terus sayur di sebelahnya gitu, tempe.
20: Kalau dulu harganya per porsi berapa itu?
21: Saya yang jualan itu masih harga Rp50.
20: Kalau sekarang harganya berapa?
21: Sekarang kalau sama tahu tempe sudah 7.000. Kalau sama telur 12. Oke. Jagung 13. Kalau sama tempe 13.000.
20: Meski tak ada lagi kereta yang berhenti, pembeli tetap datang. Tak hanya warga sekitar, tapi juga dari luar Jember. Salah satunya, Lairi, yang datang bukan sekedar untuk makan, tapi untuk bernostalgia.
22: Ini apakah baru pertama kali beli pecel di Garan atau sebelumnya sudah langganan di sini?
23: Oh, udah dari dulu, Mbak.
22: Ceritanya gimana tuh, suka beli di sini?
23: Kalau dulu sama ibu, kan masih naik kereta ya, Mbak, dari Tanggul ke sini. Itu dulu masih, itu lewat jendela belinya, sekarang udah beli.
22: Langsung ke warung ya?
23: Iya.
22: Untuk rasanya sendiri, apakah cocok atau suka banget?
23: Cocok banget, suka.
20: Di tengah deru kereta yang kini hanya melintas, Warung Pecel Garahan menjadi saksi perjalanan waktu tentang ketekunan, tentang rasa yang bertahan, tentang kenangan yang terus hidup di pinggir rel stasiun Garahan. Dari Jember, Jawa Timur, reporter Gea Deborah melaporkan.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
15: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar ya, setelah kita dengarkan info prima dari Pro 1 Surabaya, selanjutnya kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri. Dan pendengar, kita awali dengan informasi PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasional 8 Surabaya mencatat stasiun Malang di Kota Malang, Jawa Timur telah melayani sebanyak 1.087.795 penumpang sepanjang semester 1 2026. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendra Trang Bawono di Kota Malang, Jawa Timur, mengungkapkan jumlah penumpang pada semester 1 2026 atau terhitung mulai Januari sampai dengan Juni meningkat 5% dari periode yang sama pada 2025. Jika dirinci, maka 1.087.795 pelanggan yang layan di stasiun Malang pada semester 1 2006 terdiri dari 500.036.49 orang berangkat dan 551.746 orang tiba. Terkait pertumbuhan jumlah penumpang pada Januari hingga Juni 2026 dikarenakan terjadinya lonjakan mobilitas masyarakat khususnya saat libur panjang, momentum tertentu dan libur sekolah. Selama periode tersebut, KAI Surabaya menguat kualitas pelayanan perkeretaapian sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap angkutan publik yang memiliki kesan aman, nyaman, tepat waktu dan andal. Kemudian pihak secara berkala meningkatkan standar pelayanan di stasiun Malang dengan menghadirkan beragam fasilitas seperti fast rezoning, boarding gate, fasilitas ramah bagi penyandang disabilitas hingga mengintegrasikan angkutan kereta api dengan transportasi umum di Kota Malang guna memudahkan mobilitas masyarakat. Menurut Mahendra, peningkatan kualitas layanan menjadi bagian langkah transformasi perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Mahendra menambahkan, capaian positif pada semester 1 2020 akan ditingkatkan sehingga kinerja pelayanan tetap berjalan maksimal hingga akhir tahun.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk informasi lanjutan dari Sumenep, Pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep, Jawa Timur menetapkan status siaga bencana kekeringan menyusul banyak daerah yang mengalami kekeringan dan kurang air bersih pada musim kemarau kali ini. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wong Sujodo di Sumenep mengatakan penetapan status siaga untuk mempercepat penanganan terutama terkait kebutuhan air bersih oleh warga yang tinggal di desa terdampak. Penetapan status ini tertuang dalam keputusan Bupati Sumenep dan berlaku selama 6 bulan ke depan sesuai dengan kondisi di lapangan. Bupati Ahmad Fauzi mengatakan kini Pemkab Sumenep juga telah melakukan koordinasi sebagai langkah antisipasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD serta organisasi perangkat daerah terkait lainnya. Salah satu prioritas yang disiapkan adalah penyaluran air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Nomor 1 di lingkungan Pemkab Sumenep juga mengaku telah menginstruksikan seluruh kepala desa agar lebih responsif memantau kondisi wilayah masing-masing. Pemerintah desa diminta segera melaporkan apabila mulai terjadi kekeringan baik yang terdampak pada kebutuhan air bersih maupun sektor pertanian. Bupati menjelaskan penetapan status siaga darurat ini merupakan tindakan lanjut atas perkiraan musim kemarau dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG setelah surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur mengenai kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026. Berdasarkan pelampiran keputusan Bupati, setidaknya terdapat 76 desa di 9 kecamatan yang dipetakan berpotensi mengalami kekeringan dan kategori kritis, kering langka terbatas dan kering langka kritis.
0: Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026, hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan Grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus. Bendera negara tersebut sama sekali tidak dibiarkan menyentuh tanah, melainkan terus dipegang dan diangkat tinggi oleh para relawan. Perbedaan perlakuan ini bukan tanpa alasan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini menjadikan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

0: hoax atau fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Berikan saat lagi kita dengarkan Cek Fakta terkait unggahan hoax, unggahan tabel sistem desil terbaru 2026 dari Kemensos. Esa melaporkan.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengenai tabel sistem desil terbaru 2026 dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Namun pendengar, faktanya klaim yang menampilkan data infografis sistem desil terbaru 2026 dari Kementerian Sosial atau Kemensos adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial atau Kemensos memastikan bahwa pihaknya tidak pernah membuat data tersebut. Selama ini, pengelompokan desil 1 hingga 10 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN mengacu kepada keputusan Menteri Sosial atau Kemensos nomor 22 HUK 2026. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti pernah menjelaskan bahwa DTSN tidak digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan pengeluaran per kapita. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical time out saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical time out, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti

0: tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum sepak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi sepak pojok atau tendangan bebas.
1: Baik, penerja di Galeri Budaya Nusantara kali ini ya, kita akan membahas terkait tari yang ada di Sumatera Utara. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, salah satunya tari tortor. Asal-usul tari tortor dari Sumatera Utara diberikan muncul sejak zaman purba. Nenggolan dalam makna tari tortor sebagai identitas orang Batak di kota Balikpapan menyebutkan bahwa tari tortor adalah suatu seni tari asal Batak yang biasa dipertunjukkan sebagai hiburan maupun secara acara tertentu. Untuk mengetahui asal-usul tari tortor dari Sumatera Utara, simak selengkapnya. Asal-usul tari tortor Sumatera Utara diperkirakan telah muncul pada zaman purba. Beberapa masalah juga menguatkan bahwa tari tradisional ini dulunya dipertunjukkan sebagai bentuk hiburan para raja ketika harus bersembunyi dari perlawanan penjajah Belanda. Samping itu, pada abad ke-14, tari tortor digunakan sebagai bentuk persembahan terhadap roh leluhur. Tari tortor memiliki makna penting sebagai bagian dari upacara adat masyarakat Batang. Adapun filosofi dari tortor adalah sebagai bentuk harapan dan doa mengenai situasi yang dialami. Nama tortor sendiri diambil dari bunyi hentakan kaki di lantai rumah masyarakat Batak. Bahan kayu pada lantai tersebut menghasilkan bunyi tortor. Tari tortor mempunyai banyak keunikan yang menjadi ciri khas. Adapun jumlah bentuk keunikan tari tortor adalah menjadi tari seremonial dengan iringan musik gondang. Biasanya dipersembahkan dalam acara adat. Masyarakat Batak menganggap tari tortor sebagai media komunikasi. Hal itu karena gerakan mampu menghasilkan interaksi dan dengan penonton. Setelah penari tortor diharuskan untuk mengenakan kain ulos, batak dan alat musik gondang. Terdapat pantangan bahwa pantangan penari tortor tidak boleh naik melebihi bahu.

Pernahkah Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.

Baik, benar ya. Kita lanjut lagi ya terkait asal-usul tari asal Sumatera Utara. Dapat beberapa gerakan tari tortor yang khas antara lain pangudut, yaitu gerakan tari yang seluruh badan menjadi pusat daya gerakan. Hal ini membuat setiap anggota tubuh bertemu pada telapak kaki serta tumit. Panggel, yaitu gerakan pinggang sampai kepala yang lincah serta diikuti dengan gerak anggota tubuh lainnya. Pandegal, yaitu gerak rotasi saat telapak tangan dibuka kemudian diangkat perlahan-lahan. Singkupna, yaitu gerakan yang fokus pada leher. Hapuna, yaitu gerakan wajah penari memperlihatkan ekspresi wajah. Tari tortor sendiri juga sudah terkenal tidak hanya di Indonesia tapi sampai ke luar negeri. Dilansir dari laman Kementerian Luar Negeri, tortor sempat tampil di sekolah asing Singapura, yakni di Auditorium SCI Singapore Cambodia International Academy, dan berhasil memukau para siswa di sana. Lalu untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilansir dari laman Unitas Tekom, dari tortor berasal dari berbagai daerah Sumatera Utara, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang, Hasundut, Toba Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing, Natal, dan Simalungan. Tortor punya makna penting dalam ulano adat, upacara adat orang-orang Batak, karena dengan adanya tortor, masyarakat Batak bisa menyampaikan harapan sekaligus doa-doa terkait situasi yang dialaminya. Secara etimologis, nama tortor berasal dari bunyi hentakan kaki dan lantai rumah adat suku Batak yang terbuat dari kayu. Saat oleh sejarah dari tortor adalah tarian masyarakat Batak yang telah ada sejak abad 13 di masa lalu. Tari ini sudah digunakan sebagai tari persembahan bagi roh leluhur, sehingga unsur kerabat dalam Batak seperti hula-hula, dongang saputu, semarga, dan boru mengartikan gerakan tortor. Dahulu pula tortor sering menggunakan properti seperti patung dalam pertunjukan dari tortor. Tari tortor memiliki ciri khas unik, yakni dalam tarian seremonial yang selalu diiringi musik gondang, karena sebelum acara adat dilakukan, tuan rumah hasutan akan membuat acara khusus membuat tuan ini gondang dengan tujuan untuk meminta berkat dari gondang sebangunan, sehingga sekaligus ditujukan pada Tuhan agar memberkati acara. Maka itu tari tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Uniknya, tortor tidak hanya sekedar gerakan tarian semata di mata orang Batak. Setiap gerakannya adalah media komunikasi, karena gerakannya membuat suatu interaksi ajaib ke penonton. Ada pula sebutan gerakan melakukan tarian tortor adalah manortor. Jadi kasusnya dari tortor adalah setiap tari tortor harus selalu memakai ulos Batak serta alat musik gondang. Bahkan ada penantang dalam tortor seperti tangan si penortor tidak boleh naik lebih tinggi dari bahu. Jika dilakukan, artinya ia menantang siapapun yang tenang dengan tenaga batin. Baik pendengar ya, tuntas sudah dari Budaya Nusantara kali ini ya, membahas terkait tentang asal-usul sejarah hingga ciri khas gerakan tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara.

baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Di antara pengaruh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah keimanan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pengaruh atau buah dari beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki nama yang terbaik dan sifat yang maha tinggi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ciri atau tanda orang yang beriman itu, sifat mukmin itu, sehingga dia mendapatkan pengaruh yang kuat terhadap keimanannya, terhadap nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang beriman itu adalah mereka jika dibacakan, jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, bertambahlah keimanannya, bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibacakannya ayat-ayat Allah akan menambah keimanan kita. Oleh karena itu, jika kita ingin meraih, mendambakan kualitas keimanan yang terus-menerus meningkat, maka jangan alpa untuk senantiasa membaca dan merenungi kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsuna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyatumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Keutamaan orang yang terus-menerus istiqamah hadir dalam majelis ilmu, di mana dibacakan ayat-ayat Allah, di mana dikaji kandungannya, maka ada empat yang menjadi keutamaan orang itu, yang akan diraih orang yang senantiasa istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu. Yang pertama adalah Allah menurunkan ketenangan kepada mereka. Yang kedua, malaikat akan melindungi mereka. Yang ketiga, Allah curahkan kasih sayangnya. Dan yang keempat, Allah akan sebut nama-nama kita, mengagungkan, memberikan kemuliaan nama-nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membanggakan nama-nama kita di depan para malaikatnya. Karena apa? Karena keistiqomahan kita dalam membaca dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Zadatuhum imana, bertambahlah keimanannya karena kita senantiasa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sekaligus memahami kandungannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di usia-usia kita yang entah kapan berakhirnya, kita tetap istiqomah dalam mengkaji, membaca, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quranul Karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Tunda sudah saya bersama di Kediri sore ini, dan nanti di Kediri selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Askarika yang akan bersama hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat lagi kita akan dengarkan Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Parigi dan sekitarnya.

kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka lakukan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

lukisan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

Udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini. Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
1: Perubahan tahun ini kita mulai dengan sedekah kirim leluhur. Kita laksanakan di dua tempat. Yang pertama di Balai Desa, yang kedua di Sendang Jumberobalan. Dengan harapan semua yang tokoh-tokoh masyarakat yang membabat desa ini bisa diterimanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harapannya semoga petani ini aman dan

0: Sari berita, ribuan warga Kediri meriahkan sedekah bumi kirab kebur Ubalan 2026. Perkuat kesejahteraan masyarakat, Pemkab Jombang salurkan BLT DBHCHT tahun 2026 bagi buruh tani tembakau dan pekerja pabrik rokok. Inilah warta Kediri selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Aska Ariska. Pendengar, ribuan warga Kediri meriahkan sedekah bumi kirab kebur Ubalan 2026. Laporan Anne Kusuma.
1: Penyelenggaraan sedekah bumi kirab kebur Ubalan 2026 di kawasan wisata Sumber Ubalan, Desa Jarak, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri pada Sabtu hari ini berlangsung meriah dan dihadiri ribuan masyarakat. Tradisi tahunan sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi tersebut diisi dengan kirab tumpeng hasil panen, doa bersama, serta pembagian ribuan sajian gratis kepada masyarakat. Jumlah pengunjung yang datang diperkirakan menembus lebih dari 10.000 orang. Kepala Desa Jarak, Muhammad Toha, menjelaskan rangkaian sedekah bumi diawali dengan doa bersama dan kirim leluhur di Balai Desa Jarak serta sendang Sumber Ubalan sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri desa sekaligus permohonan keberkahan bagi masyarakat.
2: Untuk kegiatan kebur Ubalan tahun ini kita mulai dengan sedekah kirim leluhur. Kita laksanakan di dua tempat. Yang pertama di Balai Desa, yang kedua di sendang Sumber Ubalan. Dengan harapan semua yang tokoh-tokoh masyarakat yang membawa desa ini bisa diterimanya di sisi Allah SWT. Harapannya semoga petani ini aman dari hama, hasilnya melimpah sehingga kesejahteraan bagi warga Desa Jarak bisa tercapai dan diridhoi Allah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri melalui staf bidang Jakala Disparbud Kabupaten Kediri, Ahmad Hudori, menilai bahwa sedekah bumi kirab kebur Ubalan merupakan tradisi budaya yang memiliki nilai strategis dalam mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Kediri.
3: Di sini saya mewakili Bapak Kadis untuk mengapresiasi kegiatan kebur Ubalan yang ada di Desa Jarak. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, uri-uri budoyo itu bisa berlangsung. Di wisata budaya mungkin bisa lebih ditingkatkan.
1: Salah satu warga Kabupaten Kediri, Rani, mengaku antusias dapat kembali mengikuti tradisi sedekah bumi kebur Ubalan ini. Menurutnya, suasana kegiatan berlangsung meriah dan memberikan kesan positif bagi masyarakat.
4: Dapat apa aja tadi?
1: Melalui penyelenggaraan sedekah bumi kirab kebur Ubalan, pemerintah desa turut berharap potensi wisata kawasan Ubalan kembali tumbuh dan juga mampu menarik lebih banyak wisatawan baik dari Kabupaten Kediri maupun dari luar daerah sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Perkuat kesejahteraan masyarakat, Pemkab Jombang salurkan BLT DBHJAT tahun 2026 bagi buruh tani tembakau dan pekerja pabrik rokok. Laporan Santia.
5: Pemerintahan Kabupaten Jombang kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program pembinaan lingkungan sosial. Langkah nyata tersebut diwujudkan dengan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026 yang menyasar para buruh tani tembakau serta buruh pabrik rokok di wilayah Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SHMSI menegaskan bahwa program ini merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi sosial dan ekonomi warganya. Ia berharap dana bantuan ini benar-benar digunakan untuk kebutuhan pokok keluarga sehingga dapat membantu meringankan beban ekonomi para buruh yang menjadi tumpuan utama dalam sektor industri tembakau.
6: BLT merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok serta buruh tani cengkeh. Ini adalah komitmen kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi stabilitas ekonomi masyarakat penerima manfaat di tengah tantangan kebutuhan hidup saat ini. Melalui sinergi dalam program pembinaan lingkungan sosial ini, pemerintah Kabupaten Jombang optimis dapat terus mendorong kesejahteraan rakyat dan menciptakan iklim ekonomi yang lebih baik bagi seluruh warga di Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
0: Ada masih di jalur warta Kediri Sabtu 4 Juli 2026. Kita beralih ke kabar lain. Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, guru PAUD di Kediri diminta bijak memanfaatkan AI. Selengkapnya dilaporkan Anna Kusuma.
1: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, pada 13 Juli 2026 mendatang. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI mulai menjadi perhatian dalam proses pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi digital, guru diharapkan mampu memanfaatkan AI sebagai pendukung pembelajaran tanpa mengesampingkan interaksi langsung, stimulasi dan juga pendampingan yang menjadi fondasi utama dalam pendidikan anak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini menilai bahwa pemanfaatan AI merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Namun, penerapannya pada jenjang PAUD perlu disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak.
7: Jadi untuk implementasi kecerdasan buatan, artinya kecerdasan buatan ini hanya bagian dari pengembangan pendidikan secara keseluruhan. Masih ada kecerdasan-kecerdasan lain yang juga harus dikembangkan. Integrasi antar strategi pembelajaran dalam pengembangan kecerdasan buatan, kecerdasan emosional, kecerdasan intelijen itu menjadi bagian yang itu tidak terpisahkan dan semua harus dikembangkan, stimulasi dan akan lebih baik stimulasi terhadap semua aspek perkembangan itu dimulai sejak usia dini.
1: Sementara itu, Ketua Program Studi PK PAUD UNP Kediri, Ani Lestari Ningrum, berpandangan bahwa kesiapan menyambut tahun ajaran baru juga perlu dibarengi dengan peningkatan kompetensi digital oleh para pendidik. AI dinilai dapat dimanfaatkan untuk membantu penyusunan media pembelajaran, mencari referensi, serta untuk mengembangkan metode belajar yang lebih kreatif.
8: Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
1: Dengan penerapan yang proporsional, teknologi diharapkan mampu untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran tanpa menggeser tujuan utama pendidikan anak usia dini, yakni mengoptimalkan tumbuh kembang anak melalui pendampingan dan juga interaksi yang berkualitas. Anu Kusuma melaporkan.
0: Bank Indonesia perwakilan Kediri optimis pemerintah mampu menjaga angka inflasi, selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Meski saat ini kondisi ekonomi global sedang mengalami kelambatan, namun Bank Indonesia perwakilan Kediri optimis bahwa pemerintah mampu menjaga angka inflasi di posisi 2,5% plus minus 1. Hal itu dikatakan oleh Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Desi Surya Andarina pada hari ini. Ia menilai bahwa di tengah lambatnya ekonomi dunia pada saat ini, maka sekarang masing-masing negara memiliki kebijakan geopolitik yang sendiri. Bahkan mereka ini cenderung mempunyai fragmentasi perdagangan demi mengamankan kondisi negaranya tanpa memperhitungkan negara lain.
10: Nah, di tengah kondisi tersebut, perekonomian domestik di Indonesia ini tetap terjaga dan menunjukkan resiliensi. Artinya resiliensi itu bisa mampu bertahan gitu ya. Dan pertumbuhan Indonesia ini masih solid dan perlu ditingkatkan agar selaras dengan kapasitas perekonomian. Artinya kalau perekonomian di Indonesia ini kan banyak sekali pendukungnya ya. Ada sektor konsumsi, ada sektor produksi, kemudian ada investasi, kemudian perdagangan ekspor.
9: Ditambahkan oleh Dea bahwa dengan perlambatan ekonomi ini yang memicu kenaikan harga minyak dunia, maka hal itu bisa mendorong terjadinya inflasi. Selain itu juga berpengaruh pada meningkatnya harga komoditas yang lain. Begitulah maka analis Bank Indonesia Perwakilan Kediri Uswatun Perkasana menyebutkan bahwa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah akan sangat penting bila ditunjang konsumsi rumah tangga, sehingga ke depan masyarakat juga bisa mengambil peran penting dalam menjaga pergerakan ekonomi nasional.
11: 2020 sendiri di 13 kabupaten kota itu pertumbuhannya minus 3,4% yang kata pasca COVID, tapi kata kondisi itu lebih dalam banget, jadi minus 6,25% itu tahun 2020. Tahun 2022 sendiri ya kota Kediri sempat naik di 3,96%, tapi sayangnya itu wilayah kerja Kediri juga lagi naik, di mana rata-ratanya itu di 4,46%.
9: Diketahui, walaupun ekonomi masih melambat, tapi tampaknya ekonomi nasional masih mampu bertahan atau menunjukkan resiliensi. Dan kian, maka hal itu wajib diselaraskan dengan ekonomi masyarakat, terutama memacu sektor konsumsi, produksi, investasi, dan perdagangan ekspor-impor yang juga masih memperlihatkan optimisme. Ayu Citra melaporkan.
0: Dengan demikian Warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Berita Anda dari Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
12: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Tiara Andini dengan lagunya Menjadi Dia menemani kita di menit ke-23 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat petang untuk Anda semuanya. Pendengar, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Malam Minggu ya, malam Minggu hari ini tanggal 4 Juli 2026. Saya Aska Ariska temani Anda semuanya di Kediri petang ini. Dan tadi mengawali jumpa kita sudah dibuka dengan dua komposisi yang manis dari seorang Tiara Andini. Kita kali ini masuk di segmen X Musa, eksplorasi musik Indonesia. Kita akan hadirkan bagaimana perjalanan karir bermusik dari seorang Tiara Andini dan juga lagu-lagunya yang penuh dengan romantisme, utamanya ketika dia duet bersama dengan Arsy ya, Arsy Widianto. Dan untuk Anda pendengar, kita akan kembali dengarkan bersama lagu-lagu yang dinyanyikan oleh suara merdu Tiara Andini.

Tiara Anugrah Eka Setio Andini atau yang kita kenal dengan nama panggungnya Tiara Andini adalah seorang penyanyi yang berasal dari Jember, pendengar. Jadi sejak usia dini, Tiara sudah aktif sebagai peragawati juga dan terlibat dalam ajang Jember Fashion Carnival. Kemudian dia juga meraih posisi runner-up dalam kompetisi Indonesian Idol di Indonesia. Dan Tiara ini terlahir tahun 2001 ya, tanggal 23 September 2001 di Jember. Dia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara dari pasangan Nugroho Ediono Dedi dan Sari Yoshida Setiohasti. Tiara punya seorang adik perempuan bernama Aurelia Syaharani yang juga menjadi penyanyi, dan seorang adik laki-laki bernama Holland Mauricio. Keluarga Tiara menganut agama Islam dan sang ibu ini juga ternyata punya keturunan Belanda, pendengar. Kedua orang tua Tiara berprofesi di bidang seni sebagai musisi lokal di Jember, dengan ayahnya sebagai penata musik dan ibunya sebagai penyanyi. Terlahir dari keluarga yang punya latar belakang di bidang musik atau seni, Tiara diperkenalkan dengan dunia musik sejak kecil dengan sering diperdengarkan lagu-lagu dari Teh Meli ya, atau Meli Guslo, kemudian juga lagu-lagu dari Titi DJ. Bakat bernyanyi Tiara mulai terlihat sejak ia duduk di bangku taman kanak-kanak. Ketika beranjak SD, dia juga mengikuti les vokal dan diarahkan oleh guru vokalnya untuk menjadi penyanyi festival kala itu. Tiara juga dilatih dalam berbagai aliran musik mulai dari keroncong hingga musik Mandarin. Jadi gak kaget ya kalau dia itu punya wawasan musik yang cukup luas ya. Dia juga aktif mengikuti kontes menyanyi berskala lokal ataupun juga regional. Dan saat berada di bangku sekolah, Tiara mengaku bahwa sebagian teman-temannya ternyata malah justru tidak mendukung dia sebagai penyanyi gitu ya. Bahkan juga sempat dirasa apa ya, diremehkan oleh teman-temannya karena dianggap tidak punya kemampuan bernyanyi. Tapi ia akhirnya bisa menunjukkan bahwa bakat yang diturunkan oleh orang tuanya bisa dia sempurnakan ya, bisa dia kembangkan menjadi bagus, dan sekarang dia dikenal sebagai penyanyi yang luar biasa. Versinya banyak sekali, mungkin diantaranya juga Anda pendengar ya, yang selalu mendengarkan musik ataupun juga lagu-lagu dari seorang Tiara Andini.

Ya, masih tentang Tiara Andini, pendengar. Sebelum menjadi seorang penyanyi profesional, Tiara merintis karir dengan menjadi penyanyi pernikahan, khusus menyanyikan lagu-lagu Mandarin di acara pernikahan di Jember dan sekitarnya. Tawaran pekerjaan ini dilakukannya rutin setiap pekan, dan penghasilan utama yang diterima saat itu sebesar Rp100.000, pendengar. Jadi ketika dia mengawali karir merintis dari nol, pendengar. Sejak kecil, Tiara kerap mengikuti kontes menyanyi berskala lokal. Tiara juga diketahui pernah menjadi finalis dalam Bintang Radio Indonesia dan ASEAN RRI Jember tahun 2017. Berlanjut ke kontes menyanyi di pertelevisian, Tiara juga pernah mengikuti ajang The Voice Kids Indonesia dan The Voice Indonesia, namun gagal. Tiara mengikuti ajang kembali The Voice Indonesia di musim ketiga, dan kala itu dia menyanyikan lagu Bang Bang yang dipopulerkan oleh Jessie J, Ariana Grande, dan juga Nicki Minaj. Kemudian pendengar, di tahun 2019, Tiara kembali mengikuti ajang pencarian bakat. Ketika audisi, dia membawakan lagu Cool It Be dari Raisa, dan akhirnya mendapatkan titanium tiket dari Judika. Karena hal tersebutlah pendengar, Tiara dikenal sebagai gadis penerima titanium tiket di Indonesian Idol musim ke-10, serta dia juga merupakan satu-satunya penerima titanium tiket yang berhasil lolos hingga babak final sepanjang sejarah Indonesian Idol. Ketika berkompetisi, pendengar, Tiara punya klub penggemar resmi ya pada waktu itu di tahun 2019 berdirinya. Ketika dia masih berada di 13 besar di ajang pencarian bakat, namanya adalah Mutiara ya. Mutiara ini merupakan singkatan dari Mutiara Andini. Tulisannya adalah M-O-O-Tiara, Mutiara, singkatan dari Mutiara Andini. Dan Tiara ini mendapatkan apresiasi besar perhatian publik kala itu. Ketika berkompetisi, dia sukses membawakan lagu Pamer Bojo karya almarhum Didi Kempot, dan aksi panggungnya ini membuat nama Tiara, bahkan ada sebutan yang memanggilnya sebagai Tiara Cendol ya. Tiara Cendol, karena di lagu tersebut ada lirik Cendol Dawet. Nah, akhirnya muncullah ada istilah Tiara Cendol. Penampilannya tersebut turut membawa Tiara meraih penghargaan dari Ambiar Awards 2020 sebagai penyanyi cover lagu terambiar. Kemudian pendengar, perjalanan karir dari seorang Tiara Andini di ajang pencarian bakat itu, Tiara juga mendapatkan lagu kemenangan berjudul Gemintang Hatiku. Ini yang akhirnya juga menjadi single perdananya di industri musik. Ada dua versi lagu, Tiara menyanyikan versi pop dansa dengan tempo upbeat, pendengar. Kemudian juga Tiara pernah mendapatkan penghargaan di ajang penghargaan tertinggi bagi industri musik Indonesia, yaitu Anugerah Musik Indonesia 2020 sebagai pendatang baru terbaik, dan penghargaan musik Asia Mnet 2020 sebagai Best New Asian Artist Indonesia.

Ya, setahun pasca lulus dari ajang pencarian bakat Indonesia, Peringat Tiara digandeng oleh Archie Widianto untuk berkolaborasi dalam sebuah proyek musik. Dan proyek ini awalnya berupa seri musik yang terdiri dari 4 lagu yang saling berhubungan satu sama lain, diawali oleh lagu Cintanya Aku dan diakhiri dengan lagu Bahaya. Seri musik ini dikemas dan dirilis sebagai album mini yang berjudul Arti Untuk Cinta, dengan penambahan satu lagu baru yang masuk ke track album tersebut. 4 lagu dalam album ini dibawakan secara berkolaborasi dan sebuah lagu dibawakan secara solo oleh Arsi dengan judul Padamu Luka. Kata Arti yang digunakan dalam judul tersebut merupakan singkatan dari nama Arsi dan Tiara. Dalam pembuatan album ini juga dibantu oleh sang ayah, musisi Indonesia Yovie Widianto, yang bertindak sebagai penulis lagu dan juga sebagai produser, dibantu oleh Adrian Kitut ya. Arti Untuk Cinta berhasil memperoleh penghargaan sebagai album pop terbaik dari Anugerah Musik Indonesia tahun 2021. Dan kemudian pendengar, tahun 2022, Tiara juga didapuk oleh salah satu bank di Indonesia untuk menjadi satu juri di ajang pencarian bakat pada waktu itu, dan disiarkan langsung melalui saluran YouTube Music TV. Adapun juga Tiara berkesempatan menyanyikan lagu Gemintang Hatiku di ajang penutupan kompetisi tersebut. Kemudian mendengar, Tiara juga mengawali tur konser perdananya bertajuk Bahaya atau Mantan Terindah Live Tour yang diselenggarakan oleh Satu Fest Production. Ini juga menampilkan ada Kahitna, Arsi Widianto, dan Tiara sebagai penampil utama. Tajuk dari tur tersebut merupakan representasi dari lagu Bahaya tahun 2021 oleh Arsi dan Tiara, kemudian lagu Mantan Terindah tahun 2010 oleh Kahitna. Dan konser ini berlangsung di 7 kota, 3 negara, dan 2 benua. Wah, keren ya. Ada di Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Singapura, dan juga bahkan di Amsterdam, pendengar. Kemudian tahun 2021 juga Tiara ternyata ini pernah jadi pemeran utama dan mulai debut aktingnya dalam dunia perfilman dengan judul film My Sexy Girl, arahan Fajar Bustomi, yang merupakan pembuatan ulang dari film Korea Selatan tahun 2001 dengan judul yang sama. Kemudian juga Tiara pernah berkolaborasi dengan beberapa penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol, kemudian juga penyanyi-penyanyi diva top Indonesia, mendengar. Bahkan juga di tahun 2000

3, Yovie Widianto menggait The Super Girlies. Kemudian juga Tiara berkolaborasi dalam lagu Menyesal. Ini yang merupakan aransemen ulang dari lagu berjudul sama yang dipopulerkan oleh Ressa Herlambang tahun 2008.

Ya, Tiara ini punya tekstur suara husky ya. Jadi sejak debutnya di ajang pencarian bakat, suaranya mendapatkan perhatian dari orang-orang berpengaruh di industri musik Indonesia. Bahkan Diva Indonesia Rosa ini mengomentari bahwa suara Tiara adalah suara duit ya. Ini suara yang paling dicari produser katanya. Dan musisi Indonesia Yovie Widianto juga pernah mengatakan bahwa Tiara ini punya timbre suara yang menarik dan punya kemampuan memberikan nyawa pada sebuah lagu menjadi luar biasa. Adapun ia juga punya warna yang kata orang itu hampir mirip dengan suaranya Raisa, pendengar ya. Jadi kalau kita dengarkan seksama gitu ya, memang ada miripnya juga suara Tiara dengan suara Raisa yang ya hampir 11-12 ya. Jadi banyak juga musisi-musisi lain yang mengatakan bahwa memang suara Andin ini suara emas gitu ya, suara yang indah. Dan kalau kita melihat bagaimana perjalanan karya bermusik dari seorang Tiara, memang lagu-lagunya ini semua top ya, semua lagu-lagunya bisa menembus pasar di Indonesia bahkan juga mancanegara. Baik, dengan demikian Ex Musa Eksplorasi Musik Indonesia petang hari ini tentang Tiara Andini. Di saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Satu buah lagu terakhir untuk Anda, Janji Setia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggala.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Mengamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang untuk anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Laksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Amdi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasok. Ya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, sehingga ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti itu apabila terjadi kenaikan turun voltase itu kan bisa korslet gitu, kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
14: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah
14: gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perubahan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
16: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
16: Penjualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stéphanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: nosotros tuvimos que transitar con el Alargui. Y de pronto, a lo que nosotros...
1: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
0: Mañana es otra historia totalmente diferente.
2: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi

0: Spécialement sur nous, sur toutes les équipes, quand il y a à faire des.
1: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
0: Limité.

Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda malam hari ini mimbar agama Konghucu dengan tema religiositas dan spiritualitas agama Konghucu.

pendengar RRI yang saya muliakan, pada malam hari ini bersama dengan saya Dr. Setio Kuncono dalam acara Pencerahan Agama Konghucu. Kali ini saya akan membahas bagaimana menjadi seorang spiritualitas dan religiositas ya secara benar. Para pendengar RRI yang saya muliakan, sebelumnya marilah kita berdoa. Kehadirat Dien Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Besar Konghucu dipermuliakan. Semoga acara Pencerahan Agama Konghucu malam hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Wang Isangti Widien Yute Sancai. Para pendengar RRI yang saya muliakan, sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan perilaku atau sikap tertentu dari seorang individu, menjadi seorang yang spiritual berarti menjadi seorang yang terbuka, yaitu open mind, memberi dan penuh kasih. Sementara religiositas merupakan penghayatan keagamaan dan kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari, berdoa, membaca kitab suci dan seterusnya. Para pendengar RRI yang saya muliakan, di dalam kitab Mengci 4B33 itu adalah bagaimana menyajikan ya seorang suami yang berbohong kepada kedua istrinya. Suatu hari suami ini ya bekerja, dan dia bercerita kepada istrinya bahwa dia adalah pekerja yang giat, yang setiap hari bisa pulang membawa makanan untuk kedua istrinya itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka berbohong kepada istrinya bahwa pekerjaan yang dia lakukan bukan bekerja untuk mencari nafkah seperti yang kita biasakan orang bekerja, tetapi dia menunggu orang sembahyang di makam. Sajian-sajian, sisa-sisa sajian itu dikumpulkan, diambil oleh dia dan dibawa pulang, dan itulah yang diberikan kepada istrinya. Oleh karena itu, pada suatu hari istrinya itu menguntit dari belakang dan membuntuti apa yang dilakukan oleh suaminya itu. Baru ketahuan bahwa suaminya itu adalah tidak bekerja, tetapi dia meringkas makanan sisa-sisa sembayangan. Disitulah seorang istri akhirnya dia menangis. Dan kejadian itulah yang mencontohkan kepada kita bahwa itu adalah seorang yang berbohong kepada istrinya, berbohong dengan melabui Tuhan. Ya, karena apa? Di sana waktu sembahyang, ya. Di sana orang-orang sembahyang di sana, tempat sajiannya, sisa-sisa sajiannya diambil untuk dibuat bohong kepada istrinya. Artinya dia bukan seorang religiositas. Sebaliknya, para pendengar RRI yang saya muliakan, di dalam kitab suci Agama Konghucu juga disebutkan ada seorang ya, seorang anak yang sudah mau masuk di kolam renang atau mau jatuh di kolam renang. Setiap orang melihat kejadian semacam itu, tentu hatinya terenyuh dan dia akan menolong anak itu. Dan itulah spiritualitas yang ada. Jadi disitulah para pendengar dan RRI yang saya muliakan, ada unsur spiritualitasnya atau ajaran spiritualitasnya, dan ada unsur atau contoh-contoh ajaran religiositasnya di dalamnya. Para pendengar RRI yang saya muliakan, memahami spiritualitas dan religiositas sangat penting agar rohaniwan kita membedakan antara agamawan dan religius, agar kita menjadi umat pun bisa spiritualitas dan religiositas. Agamawan lebih menunjukkan seperangkat kaidah atau tata cara yang diikuti. Religius itu menunjukkan suasana batin, ketulusan yang neraga keluar. Fenomena yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan. Kita dikenal sebagai bangsa yang religius katanya. Banyak orang taat beragama. Tempat ibadah ada di mana-mana. Tapi ternyata kejahatan terus terjadi, korupsi dan fitnah merajalela. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak mampu membawa perbedaan antara yang beragama dan yang tidak. Kita tidak bisa membedakan yang religiositas dan yang spiritualitas.
Para pendengar RRI yang saya muliakan, ada dua perbandingan yang perlu kita pahami sebagai bahan perbandingan supaya kita bisa hidup religius dan spiritual sekaligus. Yang pertama adalah, orang religius adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Orang yang melakukan perbuatan tidak baik karena ia berpikir Tuhan hanya ada, tapi tidak hadir. Tetapi seorang spiritual adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu hadir. Orang spiritual berpikir bahwa Tuhan hadir dimanapun dia berada. Orang religius adalah orang yang merasa paling suci dan paling benar. Tapi orang spiritual adalah orang yang melihat semua orang adalah setara, semua punya kelebihan dan kekurangannya. Orang religius adalah orang yang mudah melihat perbedaan dan sensitif dengan perbedaan. Orang spiritualitas adalah orang yang sudah melihat persamaan, mau menerima perbedaan, mau mendengarkan orang lain. Orang religius adalah orang yang hanya mementingkan simbol-simbol agama dan ritual agama saja. Orang spiritual adalah orang-orang yang menyembunyikan ibadah dari orang lain dan mempraktekkan keagamaannya dimanapun dan kapanpun. Orang religius adalah orang-orang baik di dalam urusan ibadah saja. Orang spiritualitas adalah orang yang baik dalam semua urusan karena menganggap semua urusan adalah ibadah. Orang religius adalah eksklusif, orang spiritualitas adalah pribumi. Dengan perbedaan ini, para pendengar dan pendengar RRI yang saya muliakan, dimaksudkan agar kita menjadi seorang yang religius sekaligus orang yang spiritual. Tanpa spiritual, para pendengar RRI yang saya muliakan, ibadah yang kita lakukan itu hanya menjadi ritual semata. Ritual agama diperlukan, tapi harus dilakukan dengan kesadaran dan cinta kepada Tuhan. Religius adalah cara untuk meraih spiritual. Kita tidak menjadi spiritual tanpa melakukan hal-hal yang religius. Tapi hal itu tidaklah lengkap, karena beragama tanpa ibadah tidaklah lengkap. Untuk menjadi orang spiritual, kita harus ingat dengan esensi dan hakikat kita ada di dunia ini, dan mencari makna dari setiap yang kita lakukan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, mari menjadi orang yang spiritualitas, yaitu spiritual. Spirit dari kata ritual. Spirit adalah roh. Dari ibadah seharusnya timbul keinginan roh hati nurani, ya, itu artinya. Dan religiositas adalah perilaku orang yang secara horizontal berbuat baik kepada sesama manusia dan secara vertikal melakukan sujud kepada Dien. Nah, para pendengar RRI yang saya muliakan, ada tindakan, ya, perbuatan, misalnya di sini kita melakukan meneliti hakikatnya perkara, ya, atau dengan mencukupkan pengetahuan, hati kita harus tulus, perasaan kita terkendali. Itu meneliti hakikatnya perkara. Maka di situ aku sebagai pribadi yang membina diri, ya. Bagaimana aku bisa membina diri, mengatur rumah tangganya, membereskan masyarakat dan negara, itu akan terwujud perdamaian dunia. Disitulah baru kemudian kita mengabdi kepada Tuhan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, spiritualitas dan religiositas Konghucu itu menyangkut tiga dimensi, yaitu Dien Diren. Ya, Dien Diren. Bagaimana kita menjalin hubungan manusia dengan manusianya, ren dengan rennya, antar sesama manusia itu dengan baik. Itu adalah tingkah laku kita. Kemudian bagaimana kita menjalin hubungan dengan baik antara manusia dengan alamnya, atau Diren. Ya. Ini menyangkut bukan hanya perilaku manusia terhadap manusia, tapi terhadap alam. Itu juga adalah spiritualitas kita. Dan yang ketiga adalah bagian daripada spiritualitas kita, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Maka di situ lengkap yang dinamakan dengan Dien Diren.
hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan Tuhan. Dengan tindakan-tindakan kita di Endiren ini, kita melakukan perbuatan baik dengan manusia, dengan alam semesta, dan tentu saja harus diimbangi perbuatan kita dengan Tuhan melalui ibadah. Itulah adalah kunci daripada Dendiren, ya, yang sudah kita berikan di dalam agama kita, yaitu mengajarkan kepada kita semua mencapai keseimbangan, kesempurnaan Dendiren itu. Dan di dalamnya, para pendengar RRI yang saya muliakan, orang yang melakukan perbuatan keseimbangan Dendiren itu, maka dia adalah seorang Sinje. Seorang Sinje di mana dia hidup di puncak iman, yang di dalam puncak iman juga di puncak jalan suci, yang dia hidup juga di dalam puncak kebajikan. Posisi pada puncak kebajikan juga pada puncak Dao, ya, jalan suci. Itu kita bisa lihat di tengah sempurna 26 pasal kelima. Maka seorang mencapai puncak iman atau jiceng, manusia itu seperti malaikat, ya, yang berdekatan dengan Dien atau Tuhan itu sendiri. Itulah bentuk daripada religiusitas dan spiritualitas menjadi umat Konghucu. Para pendengar RRI yang saya muliakan, dengan demikian kita harus menjadi orang yang spiritualitas di dalam kehidupan ini, spiritualitas yang juga religiusitas, ya, orang yang tingkah lakunya itu baik, perbuatannya baik, tapi juga orang yang patuh kepada Tuhan, yang patuh dan kita selalu menghadap kepada Tuhan. Dengan cara inilah maka kita menjadi manusia yang sempurna. Kita telah pada tahapan-tahapan iman dari meneliti diri kita sendiri, ya, dengan mengoreksi diri kita sendiri, lalu kita hidup, kita praktekkan kehidupan itu di dalam masyarakat, khususnya di dalam lingkungan kecil keluarga dulu, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian kita menjadi seorang yang mencintai bangsa dan negara ini, tapi juga kita menjadi seorang yang patuh kepada agama kita. Kita menjadi seorang yang cinta kepada bangsa dan negara ini, tidak pernah membuat permasalahan, ya, tidak pernah membuat permasalahan dan resek di dalam kehidupan di masyarakat. Tetapi kita juga menjadi seorang spiritualitas, religiusitas, di mana kita yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tanpa menyakiti orang lain, tanpa mengejek agama-agama orang lain. Inilah seorang yang spiritualitas dan religiusitas menurut agama Konghucu. Demikian para pendengar RRI yang saya muliakan, semoga pencerahan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Bersama saya, Dr. Setio Kuncono, Sancai.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda pendengar drama radio dengan judul Kukira Kau Rumahku, produksi dari RRI Bukit Tinggi.
1: Kukira Kau Rumah, produksi Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.

0: sabar anakku. Sebentar ya nak. Kamu kenapa sayang? Lapar lagi ya? Cup cup cup.
1: Sarah, urus anakmu itu. Aku mau istirahat, berisik.
0: Apa? Anakmu? Jadi anak kita ini hanya anakku? Udah kenapa berbicara seperti itu?
1: Berisik, aku capek.
0: Iya, aku sedang berusaha menidurkan dia lagi, Udah enak-enak saja tidur di sana. Kenapa kita tidak bergantian menggendong Ibnu?
1: Tak lihat, aku baru pulang. Aku ingin istirahat.
0: Gaya Udah saja yang pulang malam. Uang untuk dapur saja tidak ada.
1: Aku sudah berusaha mencari pekerjaan tetap, tapi masih belum rezeki.
0: Apanya yang Udah cari? Pekerjaan yang bagaimana? Udah saja pilih-pilih pekerjaan.
1: Oh, berani kau sekarang ya?
0: Udah yang berubah.
1: Diam kau.
0: Udah kenapa kasar begitu? Tak ada sedikit pun rasa iba Udah kepada kami.
1: Aku tidak bermaksud kasar. Maaf.
0: Maaf? Segampang itu Udah minta maaf? Aku pun juga lelah banting tulang. Aku pun juga butuh istirahat. Anak pun perlu perhatian, Udah. Bukan hanya Udah saja.
1: Ah, sudahlah. Aku ingin tidur.

0: Sarah, Sarah.
1: Iya, iya, udah. Udah kenapa sih teriak-teriak? Udah tak malu didengar tetangga.
0: Kamu suruh aku puasa. Mana lauk-pauk? Aku mau makan.
1: Tak ada uang lagi, udah. Nanti aku terima upah setelah kerja cuci piring di kondangan RT sebelah.
0: Kenapa kamu gak bilang padaku?
1: Kenapa aku tak bilang? Apa aku tidak salah dengar?
0: Maksudmu apa?
1: Bukankah seharusnya kalau tidak ada lauk-pauk, udahlah yang memberikan uang padaku untuk belanja ke pasar?
0: Kamu pikir aku ada uang?
1: Kenapa udah balik bertanya?
0: Lalu, aku harus bagaimana? Sudah kujajali semua toko di kota ini. Tak satu pun yang mau menerima aku bekerja.
1: Usaha bukan hanya itu, Uda. Uda yang jauh dari Tuhan.
0: Jangan kau ajari aku.
1: Tega Uda menampar istri yang membantumu mencari nafkah dan membesarkan anak.
0: Terserah.
1: Apa salahku, Uda? Kenapa Uda berubah seperti ini?
0: Berisik.
1: Tuhan, ujian apa lagi ini? Kalau begini terus hamba tak sanggup, ya Allah. Halo, Ibu.
2: Halo, Nak.
1: Apa kabar, Ibu? Ibu dan Ayah sehat?
2: Kami sehat, alhamdulillah. Kalian sekeluarga bagaimana? Sehat kan?
1: Sehat, Bu. Kami semua sehat.
2: Alhamdulillah. Tapi, Nak,
1: mm-hmm.
2: Kamu tidak apa-apa kan? Apa kamu sakit? Suaramu terdengar berbeda dari biasanya.
1: Iya, Ibu. Memang sedikit flu. Mungkin kurang istirahat. Karena kadang cucu ibu harus digendong kalau terbangun tengah malam.
2: Ya, menjadi seorang ibu, kita memang harus kuat ya.
1: Iya, Bu.
2: Kamu saja waktu kecil lebih rewel lagi. Ayahmu sampai repot kalau mau berangkat kerja, maunya digendong terus.
1: Ternyata aku juga sering rewel sewaktu kecil ya, Bu.
2: Iya, kamu kan kesayangan ayah.
1: Kesayangan ibu juga kan?
2: Ya, kan kamu mutiara kami. Aduh, ibu sudah rindu dengan cucu ibu. Mungkin lusa ibu akan ke rumahmu.
1: Pasti ibu senang sekali bisa bertemu neneknya.
2: Iya, harus dong.
1: Ibu, ya? Aku mau ke pasar dulu ya. Bahan di dapur sudah habis.
2: Iyalah, Nak. Hati-hati di jalan ya, sayang.
1: Iya, Ibu. Maafkan Sarah, Bu. Maafkan Sarah. Sarah sudah berbohong. Sarah gak baik-baik saja, Bu. Sarah sakit, Bu.

0: kemana?
1: Ini mau ke minimarket yang di perempatan.
0: Oh, Pak RT.
1: Ya?
0: Ada yang mau saya ceritakan, tapi saya sungkan.
1: Ada apa? Cerita aja, Bu Jejen.
0: Saya enggak maksud ikut campur urusan rumah tangga orang, Pak RT. Tapi tetangga sebelah saya, si Sarah sama suaminya bertengkar lagi.
1: Hus, Bu Jejen, jangan gibah.
0: Iya, ini fakta, Pak. Kasihan saya. Kemarin saya dengar suara bantingan pintu keras. Lah, terus terdengar suara perempuan menangis.
1: Kasihan juga si Sarah.
0: Oh, kasihan kan, Pak.
1: Tapi jika sudah sampai kekerasan fisik, sebaiknya kita bantu si Sarah.
0: Oh iya iya.
1: Kasihan
0: iya.
1: Juga anaknya pun masih kecil.
0: Iya, kasihan masih kecil.
1: Harus kita bantu si Sarah.
0: Oh, tapi bagaimana caranya, Pak?
1: Bu Jejen terus perhatikan. Kalau ada yang mencurigakan.
0: Oh iya iya. Baik, Pak RT.
1: Mari Bu Jejen, saya permisi dulu.
0: Oh iya, mari, Pak.
2: Ribu, lumayan bisa beli popok anak.
3: Sini duitnya.
2: Hah? Jangan, udah. Uang itu untuk beli popok si Ibnu.
3: Pintar juga kau ya cari uang. Dapat segini dalam sehari.
2: Pintar dari mana? Tanganku, punggungku capek setrika baju. Upah yang ku dapat untuk kebutuhan anak kita, udah.
3: Aku juga butuh uang.
2: Udah sudah kelewatan. Harusnya aku yang bicara begitu. Udah harusnya bekerja, bukan malah leha-leha di pos pemuda sana. Tak malu udah dengan tetangga.
3: Lancang kok ya, Sarah.
2: Salahku apa sampai udah begini?
3: Masih untung, sebelum aku di PHK, aku sudah beli rumah kecil ini.
2: Tapi kita juga butuh biaya hidup lain, udah.
3: Kau membuatku muak, Sarah.
2: Apa? Muak? Sampai di situ rasa sayangmu pada aku. Kukira kau rumahku, udah.
4: Assalamualaikum, Sarah. Ini pintunya kenapa dibiarkan terbuka ya? Astagfirullah, Sarah, kenapa menangis? Ini kenapa bibirmu berdarah, sayang? Robi, ada apa ini?
3: Ini, Bu, anak ibu sudah mulai tidak menghormati saya.
4: Tidak menghormati bagaimana, Sarah?
2: Ibu. Ibu.
4: Lalu dengan ringannya tanganmu menampar anakku, Robi? Jawab, Robi. Dulu begitu lunaknya lidahmu meminta anak kami untuk kau pinang. Sekarang tak kau jaga dia dengan baik. Susah payah kami membesarkannya. Sekarang menjauh kau dari anak kami.
3: Kalian yang pergi dari sini. Rumah ini kubeli dengan jerih payahku.
4: Sudah salah kami menilaimu, Robi. Sarah, berhenti menangis, nak. Kuatkan hatimu. Sekarang, bereskan barang-barangmu dan barang-barang anakmu. Kita pergi dari sini.
2: Ibu,
4: ayo, sayang.
2: Ibu.
3: Jangan kau kembali lagi ke rumah ini. Mulai detik ini, kau kutalak.
2: Ibu.
4: Semoga Tuhan membalas semua perbuatanmu, Robi.
5: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.

0: Selamat malam untuk kalian semuanya pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Saya Aska Ariska masih menemani Anda semuanya di Kediri malam ini. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda malam ini Galeri Komunitas Pro 1 RRI Kediri. Galeri Komunitas malam ini benar kita akan berbincang tentang pentingnya generasi muda memiliki kemampuan public speaking dan percaya diri. Nah, di ujung telepon kita sudah bersama narasumber kita malam ini, ada Faizatun Jamila, Wakil 1 Duta Genre Situbondo 2026. Ini panggilannya Iza ya. Iza, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya Iza? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat sekali, Kak.
0: Oke, malam ini kita ngobrol-ngobrol berkaitan tentang public speaking, berkaitan juga tentang bagaimana sih cara membangun kepercayaan diri, PD. Apalagi kan ini generasi muda, utamanya Iza yang memang pasti sudah punya banyak pengalaman nih sebagai duta genre gitu ya, betul nggak?
1: Alhamdulillah, sedikit banyak ya, Kak.
0: Oke, sebelumnya kita ngobrol berkaitan dengan hal basic ya, Iza ya. Hal basic, hal dasar yang memang harus dimiliki generasi muda zaman sekarang. Apa sih basic skill yang harus dimiliki utamanya untuk membangun rasa percaya diri atau public speaking? Gimana nih, Iza?
1: Oke, baik, Kak. Menurut saya pribadi, di era sekarang ya Kak, ada tiga modal utama yang perlu dimiliki oleh generasi muda. Mm-hmm. Ya, untuk basic skillnya, yaitu yang pertama itu adalah percaya diri, kemampuan berkomunikasi, dan juga kemampuan untuk terus belajar. Karena di era sekarang nih Kak, ini bukan hanya tentang nilai akademik yang kita butuhkan, benar kan?
0: Betul.
1: Tetapi juga kemampuan menyampaikan ide, bekerja sama dengan orang lain, dan beradaptasi dengan perubahan. Seperti itu.
0: Oke, jadi sebagai generasi muda, kita harus bisa dikatakan multi talenta gitu gak sih, Iza?
1: Iya benar, apalagi kita Gen Z ya Kak. Mm-hmm. Ini harus perlu kita tingkatkan terus menerus.
0: Betul, harus diasah terus ya. Sekarang memang kalau kita melihat anak-anak muda zaman sekarang, kita bisa dikatakan hidup di tengah modernitas, hidup di tengah juga persaingan banyak orang yang juga punya kemampuan atau skill yang sama, atau bahkan mungkin lebih banyak skillnya dibanding kita. Jadi kalau kita nggak upgrade diri, bakal ketinggalan gitu ya.
1: Iya benar sekali, apalagi era sekarang nih ada era globalisasi. Mm-mm. Ya Kak. Jadi kita harus tetap mengejar nih.
0: Oke, betul. Seberapa penting sih hal-hal tadi, kemampuan-kemampuan basic tadi untuk dimiliki generasi muda kita?
1: Kalau ditanya untuk seberapa penting Kak, menurut saya ini sangat penting. Keduanya itu sangat penting. Mm-hmm. Karena public speaking sendiri ini bukan hanya tentang berbicara di depan banyak orang, benar. Tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat kita dengan jelas, sopan, dan juga meyakinkan audiens kita. Bagaimana kita bisa meyakinkan audiens kita, membuat apa yang kita sampaikan semenarik mungkin kepada audiens kita. Dan juga sementara nih Kak, percaya diri itu adalah sesuatu atau pondasi utama untuk mendorong public speaking kita buat jadi yang lebih bagus dan juga baik. Jadi kalau ditanya penting gimana, ini sangat penting. Jadi kita tuh sebagai generasi muda harus punya keduanya.
0: Oke, jadi awalnya harus pede dulu, baru kita bisa membangun public speaking tadi gitu ya. Harus punya dasar itu dulu gitu ya.
1: Benar, seperti itu.
0: Kalau Iza tuh biasanya belajarnya gimana? Cara mengasahnya tuh gimana? Biar punya PD, biar enggak grogi, enggak nervous di depan umum tuh gimana caranya?
1: Kalau saya pribadi, ketika saya diberikan kesempatan untuk tampil nih, tampil di sebuah acara atau sebuah forum, maka saya biasanya berlatih dengan hal kecil terlebih dahulu Kak. Contohnya saya berbicara di depan cermin terlebih dahulu. Karena ketika saya melakukan itu menambah rasa percaya diri terhadap diri saya sendiri. Itu hal kecil yang terus saya lakukan sampai sekarang.
0: Oke, jadi latihan di depan cermin ya biasanya Iza ya.
1: Iya, dan juga ini Kak, informasi juga sebelum berbicara juga dengan kakak. Saya juga latihan juga
0: tadi. Oh gitu. Aduh, saya jadi grogi nih kan. Malah saya yang grogi nih. Jadi memang prepare itu penting ya Iza ya?
1: Betul, penting sekali. Karena apa-apa juga harus disiapkan dengan matang dan juga siap.
0: Oke, baik. Tapi ini kan Iza sebagai duta genre tahun 2026, berarti tahun ini berarti ya. Artinya ya, pengalaman untuk bisa komunikasi dengan banyak orang, dengan masyarakat, dengan publik atau mungkin juga teman sebaya, artinya kan sudah banyak gitu ya.
1: Iya, bisa dibilang seperti itu, Kak.
0: Tapi pernah gak sih ngerasain yang namanya aduh nervous, takut, atau aduh gimana nih menghadapi banyak orang yang mungkin mereka punya cara pandang berbeda terhadap kita gitu?
1: Oh jelas saya pasti sering mengalami. Karena ketika saya kak di Duta Genre itu diberi kegiatan, nah itu biasanya kegiatannya itu berbeda-beda kak. Jadi tantangannya itu juga beda-beda. Seperti itu.
0: Mungkin Iza bisa bercerita tentang pengalaman unik atau menarik yang bisa dibagikan ke pendengar kita malam ini.
1: Pengalaman unik ketika
0: berhadapan dengan publik, ketika berbicara di depan umum gitu.
1: Oke, jadi pernah waktu pas karantina kemarin nih kak, pas tanggal 8 Mei, kita itu sebagai finalis Duta Genre Situbondo diberikan tantangan sosialisasi on the spot. Jadi itu di aula, dan itu aula nol KDS terbesar di Situbondo. Kita tampil di situ, kita hanya dikasih clue saja, dan itu kita harus bisa mensosialisasikan dengan melihat clue yang ada di situ. Jadi kita harus bisa mensosialisasikan seperti apa materi yang akan kita sampaikan kepada audiensnya di situ. Dan kebetulan sekali waktu itu saya diberi clue, hanya clue-nya seperti ini kak, menariknya seperti ini, anemia kepada santriwati. Nah, jadi audiens saya itu adalah kepada santriwati. Bagaimana saya bisa menyampaikan tentang anemia ini, cara pencegahannya ini kepada santriwati dengan bahasa yang mudah dimengerti, sopan dan juga menarik tentunya.
0: Oke. Ini cuma dikasih clue saja, terus kita sudah apa ya, sudah harus hafal di luar kepala gitu ya?
1: Iya, jadi on the spotnya itu sangat on the spot. Dagingnya dapat, dadakannya dapat, dan nervousnya juga dapat.
0: Oke. Tapi itu gak dikasih kesempatan sama sekali untuk belajar apa sih tentang anemia gitu? Gak ada?
1: Sebelumnya kita juga sudah dikasih materi terlebih dahulu mengenai cara pencegahannya, faktornya itu dari apa saja, pencegahannya bagaimana, dan juga hal-hal yang bisa mencegah anemia. Jadi kita tidak bodongan kak, jadi kita dikasih ilmunya terlebih dahulu di karantina sebelumnya.
0: Oke, karantina itu berapa lama itu Iza?
1: Sebenarnya kemarin untuk prakarantina sendiri kita itu 4 hari. Nah, karantina 3 hari kak, maaf salah. Lalu karantina sendiri itu 3 hari. Jadi bisa bilang ada 8 atau 7 harian gitu.
0: Seminggu. Dari sana Iza dan kawan-kawan nih dapat pelajaran mahal tentunya, bagaimana cara etika berbicara ke di depan publik, cara menyampaikan gestur tubuhnya mungkin juga ditata ya Iza ya.
1: Iya, karena itu juga mempengaruhi nilai kita sebagai finalis seperti itu.
0: Oke. Sebagai wakil satu Duta Genre Situbondo 2026, rasanya berat enggak sih tugasnya Iza?
1: Sebenarnya mau dibilang berat, tapi enggak berat juga, Kak.
0: Tanggung jawab ya.
1: 50-50 lah ya, Kak. 50-50.
0: Oke, karena tanggung jawabnya tadi ini yang harus kita harus memberikan positioning diri yang baik di depan publik gitu ya, Iza.
1: Iya, benar sekali. Karena ketika saya diberikan amanah ini, bahagia memuncak dalam dada, Kak. Tapi tanggung jawab ini besar ke depannya. Bagaimana saya sebagai generasi bisa merepresentasikan sebagai duta genre kepada masyarakat Situbondo, menjadi konselor sebaya bagi generasi muda di sini. Okay. Jadi itu berat, enggak berat gitu.
0: Antara berat enggak berat ya, ya gimana mau dijalanin gitu ya, intinya ya harus dijalanin gitu.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, tadi disampaikan oleh Iza ada kalimat konselor sebaya. Artinya ini Iza berperan sebagai apa ya? Mediator, fasilitator untuk teman-teman sebayanya Iza untuk jadi teman berceritakah atau sebagai teman untuk berbagi pengalamankah atau gimana?
1: Kita juga bisa Kak untuk menjadi teman bercerita dan juga menjadi motivator bagi mereka. Lalu untuk ini biasanya untuk kita para kita genre itu mempunyai program masing-masing Kak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kebetulan di sini saya menjadi mungkin bisa dibilang motivator lah bagi mereka karena advokasi saya ini mengenai pernikahan dini sendiri. Jadi pemfokusannya saya ada di situ. Teman saya yang lainnya para finalis juga ada yang menjadi tempat bercerita untuk para remaja. Jadi kita punya bagiannya sendiri-sendiri Kak, tetapi sama tujuannya yaitu menjadi konselor sebaya.
0: Oke, bisa dikatakan juga duta genre ini agen perubahan gitu ya Iza?
1: Iya, karena generasi berencana. Bagaimana kita merencanakan menjadi generasi yang berterencana untuk masa depan Indonesia.
0: Mantap, luar biasa Iza. Nah Iza, ini tugasnya kan pasti mengedukasi teman-teman, tidak hanya teman-teman tapi juga masyarakat secara umum begitu Iza ya, didampingi oleh dinas terkait Iza. Dinas pendidikan kah atau gimana?
1: Tidak, kami di Duta Genre ini di bawah naungan Kemenduk Bangga dan juga di bawah Dinas BKKBN.
0: Oh,
1: okay. Kami sendiri yaitu DPA 32 KB Kak. Jadi kami di bawah naungan dinas-dinas.
0: Oke, okay, baik. Iza ini umur berapa nih sekarang?
1: Alhamdulillah di bulan Mei kemarin saya berumur 20 tahun Kak.
0: Aduh, masih muda sekali. Tapi dari cara ngomongnya kayaknya sudah betul-betul banyak pengalaman nih.
1: Karena saya belajar dari pengalaman sebelumnya.
0: Atau memang sebelum jadi duta genre ini sudah sering menghadapi mungkin nge-MC atau mungkin sering jadi pembicara gitu bersama dengan teman-teman yang lainnya?
1: Ya, alhamdulillah saya diberi kesempatan. Jadi duta genre ini bukan ajang duta saya untuk pertama Kak, yang pertama kalinya bukan. Jadi sebelum duta genre, saya sudah menjadi duta kampus terlebih dahulu.
0: Oke, baik.
1: Dan juga dari duta kampus inilah saya diberikan kesempatan untuk ikut di ajang duta genre mewakili kampus saya.
0: Jadi nggak kaget ya kalau menghadapi banyak orang gitu ya?
1: Iya, nggak kaget kalau orang-orangnya bisa saya handle. Terkadang itu juga tidak bisa.
0: Karena kita tadi seperti yang disampaikan oleh Iza, kadang kalau bisa dikasih tugas on the spot gitu, ya mau nggak mau kita harus seakan-akan harus pintar depan publik gitu ya.
1: Benar sekali. Jadi ya udah bisa nggak bisa jalanin aja. Terabas aja kayak.
0: Show must go on ya Iza ya.
1: Iya benar.
0: Oke, siap. Iza, kita break dulu ya, tapi jangan ditutup teleponnya, nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua. Dan juga untuk Anda pendengar, silahkan nanti bisa ngobrol-ngobrol juga, tanya-tanya langsung dengan Faizatun Jamila, Wakil 1 Duta Jurnalis Situbondo 2026, tentang pentingnya generasi muda punya kemampuan public speaking dan juga percaya diri.

0: Wistiko Shinta dari Dewan 19 menemani kita di menit ke-33 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan Anda saat ini masih mendengarkan Galeri Komunitas Pro 1 RRI Kediri. Kita masih berbincang tentang bagaimana pentingnya generasi muda punya kemampuan public speaking dan percaya diri. Kita masih bersama dengan Faizatun Jamila, Wakil 1 Duta Genre Situbondo 2026. Iza masih standby, Iza ya. Halo.
1: Oh, halo. Okay. Masih dong, Kak.
0: Masih semangat ya.
1: Masih dong.
0: Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita malam ini. Dan kita juga undang untuk Anda pendengar, silahkan ya, bisa gabung bersama dengan kami malam ini melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Nah, Iza, kalau untuk generasi-generasi muda atau mungkin juga teman sebaya dari Iza nih yang belum punya basic skill tadi, PD, nah itu gimana cara untuk bisa mengawalinya? Kadang kan tiap orang itu beda-beda ya, ada yang memang dia basicnya extrovert, ada juga memang dia introvert banget nih.
1: Oke, kalau menurut saya pribadi nih Kak, coba aja dulu. Jangan menunggu percaya diri itu baru muncul lalu kita baru mulai mau bicara.
0: Okay.
1: Coba aja dulu, karena justru dengan sering mencoba rasa percaya diri akan tumbuh. Nah, ketika rasa pede kita akan tumbuh, itu akan mendorong kita untuk pede, lalu kita akan bisa berkomunikasi dengan baik.
0: Seperti itu. Tapi kadang juga ada masa-masa ketika misalnya kita dalam situasi kepepet nih, mau gak mau harus bisa ngomong nih, itu gimana ya?
1: Gak usah peduliin apa kata orang.
0: Mm-mm.
1: Percaya pada potensi diri kamu sendiri, percaya pada apa yang ada dalam diri kamu. Gak usah peduliin apa kata orang. Karena ketika biasanya nih, kalau kita kepepet, kadang hal yang tidak kita ketahui dalam diri kita itu biasanya muncul, Kak. Maka kamu di situ. Udah, taruh diri kamu di atas segalanya. Gak usah peduliin omongan orang itu akan seperti apa. Percaya aja.
0: Oke, intinya coba aja dulu gitu, Iza ya. Kadang kan memang begitu ya, banyak teman-teman mungkin di sana tadi seperti yang saya sampaikan, ada yang extrovert, ada memang yang juga introvert. Mau naik ke panggung aja tuh udah aduh deg-degan banget nih, grogi banget, udah gemeteran badannya, gimana nanti menghadapi banyak orang, ditatap banyak orang, itu kayaknya jadi ciut gitu loh nyalinya.
1: Benar sekali, makanya saya bilang jangan peduliin omongan orang, mau nilai seperti baik, buruknya seperti apa. Kalau baiknya gak apa-apa ya Kak. Kalau buruknya jangan. Udah. Jadi ubah pola pikirnya yang ada dalam kita itu adalah, apapun hasilnya, saya sudah memberikan yang terbaik. Seperti itu.
0: Oke. Tapi pengalaman Iza nih ketika naik ke atas panggung, atau mungkin ketika sosialisasi, ketika berhadapan dengan banyak publik, biasanya kan orang-orang kalau kita mau ngomong tuh jangan lihat matanya langsung nih, lihat apa, kepalanya gitu, atau gimana? ada tips khusus gak sih? Itu bener gak sih, Iza?
1: Terkadang ada Kak. Kita kan setiap orang itu berbeda. Setelah saya pernah ngomong-ngomong dengan teman saya, itu ada memang orang yang ngeblank ya, ngeblank di depan, kemudian menatap mata audiensnya. Ada. Tapi kalau tips dari saya sendiri, ketika kamu takut atau akan merasa ngeblank nantinya, jangan pernah tatap matanya, tapi di atasnya, kepalanya. Tapi pastikan pandanganmu tetap ke depan, tidak nunduk atau tidak terlalu dongak. Jadi pastikan pandanganmu ke depan. Itu juga akan membuat diri kamu ketika berbicara kepada audiens itu akan menambah rasa percaya diri. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Kalau Iza biasanya tampil itu butuh berapa lama sih untuk belajar PD-nya itu? Kadang kan tiap orang beda-beda ya.
1: Kalau saya 15 menit sebelum tampil sudah cukup sih Kak. Untuk melatih apa yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. 15 menit sudah cukup. Tapi ya itu utamanya, harus ada cermin dulu.
0: Oke, belajar dulu gitu ya. Biar nggak ngeblank juga nantinya ya.
1: Benar.
0: Tapi pernah nggak sih mengalami masa-masa seperti itu, Iza, ketika mau ngomong, aduh tadi saya udah ngapain, tiba-tiba kok lupa nih, gimana nih?
1: Pernah Kak, pernah. Lalu saya alihkan kepada yang lain. Jadi kayak saya sapa dulu audiensnya, saya ngomong dulu yang lain sembari... Di detik-detik ketika saya nyapa audiens itu, saya memaksa otak saya untuk ayo apa tadi yang sampaikan, ayo gitu.
0: Diingat lagi apa sih tadi yang dipelajarin gitu ya.
1: Iya benar.
0: Oke, tapi Iza ini ada juga nih nggak sih les khusus, kursus untuk public speaking nggak?
1: Sebenarnya kalau les khusus untuk saat ini ketika saya mengikuti ajang perdutaan ya kak, itu tidak ada. Sebelum itu tidak ada. Tapi les khususnya itu mungkin dari dukungan orang tua dulu ya. Jadi saya dari kecil selalu didorong oleh orang tua untuk melawan rasa takut saya. Ayo kamu tampil. Jadi semenjak saya PAUD kak, saya sudah berani tampil di depan orang, di depan banyak orang seperti itu.
0: Ataupun juga nih belajar tampilnya di depan orang tua, depan saudara-saudara. Jadi mereka langsung nilai nih, oh ini kurangnya gini, oh ini baiknya begini gitu. Pernah nggak?
1: Pernah. Jadi mama saya biasanya dan juga kakak saya yang sering melatih saya seperti itu. Itu sebelum ya kak. Sebelum saya mengikuti ajang duta-duta, jadi kayak acara pensi di sekolah. Tapi ketika sudah mengikuti ajang perdutaan, maka saya mendapatkan pembelajaran public speaking sendiri. Itu di situ. Jadi itu menambah kemampuan lagi.
0: Dari coachnya langsung yang ahli gitu ya.
1: Ahlinya dari speaker the best-nya gitu.
0: Tapi sekarang banyak sekali Iza, kalau kita melihat pelatihan-pelatihan public speaking, itu penting nggak buat anak generasi muda sekarang?
1: Itu penting sekali kak, karena public speaking ini akan terus kita gunakan. Baik ini contohnya ya, baik itu kalau di sekolah untuk teman-teman yang masih sekolah itu berguna untuk presentasi di kelas atau di kampus, dan juga ketika lulus kuliah atau lulus sekolah untuk wawancara kerja, maka public speaking ini sangat penting. Apalagi ketika kita beradaptasi dengan lingkungan baru, maka public speaking ini sangat-sangat digunakan, karena ketika ada orang yang komunikasinya baik, maka mereka biasanya lebih cepat dipercaya orang lain, seperti itu.
0: Oke, jadi auto gitu ya, kalau kita punya bahasa komunikasi yang bagus, orang juga akan mudah percaya dengan kita, akan menaruh banyak kemantapan kepada kita gitu ya. Mungkin kesempatan-kesempatan ataupun juga peluang akan muncul dari situ ya.
1: Iya benar, karena komunikasi itu adalah hal utama kita sebagai makhluk sosial ya kak.
0: Betul. Nah Iza, apakah dengan kita misalkan kita ikut organisasi itu juga bisa mengasah rasa pede kita?
1: Bisa, tapi pastikan organisasi itu yang dapat menumbuhkan potensi dalam diri kamu. Organisasi bisa dibilang ini pergaulan baru, pergaulan, maka pastikan dulu organisasi ini dapat meningkatkan kemampuan kamu, kemampuan teman-teman semuanya, kemampuan public speaking teman-teman untuk kedepannya. Karena pergaulan ini atau organisasi ini sangat mempengaruhi. Menurut saya ini sangat penting. Dan juga ketika kita mendapatkan organisasi yang cocok dengan diri kita, kemampuan kita, maka ini akan menambah potensi diri kita kedepannya. Pasti sudah.
0: Oke, lingkungan juga pasti berpengaruh ya Iza ya.
1: Iya kak, sangat-sangat berpengaruh.
0: Oke, biasanya kalau kita mau presentasi gitu ya, presentasi. Kadang kan ada orang-orang ketika mereka enggak pede, mereka harus textbook nih. Jadi ngomong sambil baca, atau seharusnya kita sebagai generasi muda yang harus bisa menampilkan kemampuan public speaking tadi, kita pelajarin dulu nih atau menghafal dulu biar nanti kita juga kelihatan oke ketika tampil. Yang bagus tuh yang gimana sebenarnya?
1: Kalau menurut saya yang bagus yang no teks ya kak, tapi ada beberapa juga yang butuh teks. Tetapi balik lagi, ketika kita ingin menampilkan sesuatu, maka kita harus mempersiapkannya dengan sangat matang. Maka kita harus bisa menguasai materi yang apa yang akan kita sampaikan kak. Jadi biar satu, menjaga-jaga agar kita nggak blank. Yang kedua juga meningkatkan atau menambah rasa percaya diri dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah bila ketika ada audiens yang bertanya kepada kita, maka kita sudah menguasai materi itu. Jadi menurut saya harus tetap mempersiapkan dengan matang. Tidak perlu menghafal, tapi harus bisa menguasai materi itu.
0: Oke, jadi setidaknya harus mengetahui tentang materi itu atau materi apa yang akan kita sampaikan. Setidaknya kita sudah punya pundi-pundi pengetahuannya gitu, ilmunya gitu ya.
1: Iya kak.
0: Oke, nah Iza, ini peran orang tua gimana Iza sejauh ini untuk mensupport Iza menjadi bagian dari agen perubahan utamanya di duta genre ini?
1: Waduh, kalau ngomongin peran orang tua nih ya kak, ini sangat-sangat luar biasa bagi saya. Karena mungkin tanpa mereka saya tidak bisa berada di titik ini. Mereka orang tua saya, beliau selalu memberikan doa, motivasi dan juga kepercayaan kepada saya untuk terus berkembang. Kepercayaan itulah kak yang membuat saya tetap mau menghajar apapun ketakutan saya di depan. Saya dengan kepercayaan itu dan juga doa-doa dari orang tua saya. Saya selalu mentaruhkan apapun, tantangan apapun itu di atas doa orang tua saya selalu saya taruhkan apapun itu di atas tantangannya.
0: Oke, luar biasa, mantap. Jadi Iza sampai dengan hari ini ada di titik ini adalah berkat dari dukungan dan juga doa dari orang tua gitu Iza ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Tapi orang tua Iza termasuk orang tua yang ini gak sih? Misalkan kamu harus sekolah akademiknya bagus nih, nilainya harus sempurna, harus bagus. Gak apa-apa deh nanti skill-skill yang lain diasah belakangan. Atau memang harus balance nih, boleh gak apa-apa nih ikut kegiatan ini itu, tapi nanti jangan lupa belajarnya. Atau gimana? Atau memang lebih fokusnya ke soft skill aja?
1: Kalau orang tua saya itu yang balance kak, jadi boleh ikut kegiatan ini, tetapi pendidikan dan juga nilai akademik jangan ditinggal karena itu juga penting bagi kehidupan. Jadi nggak apa-apa, suportif banget. Yang penting kamu mampu, saya bisa, maka gasin aja sih.
0: Gitu. Gasin aja itu yang penting ya. Ada ini nggak sih apa namanya? Kata-kata yang biasanya selalu diingat oleh Iza dari orang tua, dari ibu, dari ayah, mungkin yang selalu diingat sebagai sumber semangatnya Iza.
1: Ada dong, pasti ada dong. Nah, kata-kata yang selalu saya ingat itu dari mama saya. Mama saya pernah berkata, kesempatan itu tidak selalu datang kepada orang yang pintar, katanya. Tapi sering datang kepada mereka yang berani mencoba. Maka coba apapun yang kamu bisa, selagi kamu bisa gitu.
0: Oke, selagi ada jalannya, selagi ada peluang, selagi ada kesempatan, ambil aja gitu Iza ya.
1: Ambil aja.
0: Oke, Iza di Duta Genre Situbondo kali ini ada program-program apa yang nantinya akan digagas oleh Iza untuk digerakkan nih tahun ini?
1: Saya sendiri membawa advokasi program yaitu Janur Kuning. Ya, menarik ya kak.
0: Apa itu Janur Kuning?
1: Jaga usia remaja, cegah nikah dini dan stunting.
0: Wih, Janur Kuning kependekannya itu ya. Kepanjangannya itu tadi. Istilahnya menarik sangat, oh, Janur Kuning gitu. Apa nih, orang mau nikah atau apa?
1: Tapi sebenarnya Janur Kuningnya ini mencegah pernikahan gitu.
0: Oh iya, mencegah pernikahan dini artinya ya.
1: Iya, cegah usia remaja, cegah nikah dini dan stunting seperti itu. Jadi program saya ini dikhususkan untuk pencegahan usia dini dengan materi PUP sendiri kak, gitu.
0: Oke, baik. Tentu ini artinya akan sering ada giat-giat ya bersama dengan teman-teman yang lain ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Terakhir ini Iza untuk generasi muda zaman sekarang nih. Kasih motivasi kepada mereka untuk pede, untuk bisa mengasah kemampuan mereka, bakat mereka, potensi mereka, utamanya di bidang public speaking. Silakan Iza.
1: Oke, baik. Teman-teman segenerasi saya, public speaking itu bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang bagaimana kita mampu menyampaikan pesan yang bermanfaat dan menginspirasi orang lain. Jadi mari menjadi generasi yang bersuara, berani berkarya dan berani membawa perubahan positif untuk lingkungan sekitar kita. Terima kasih.
0: Baik, siap. Iza, terima kasih sudah berbincang dengan Arani Kediri malam ini. Sukses terus untuk kegiatan-kegiatannya, program-programnya dan pastinya bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih, selamat malam Iza.
1: Selamat malam kak.
0: Faizatun Jamila, Wakil Satu Duta Genre Situbondo 2026, tentang pentingnya generasi muda punya kemampuan public speaking dan percaya diri.

Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.

Rencana paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

Go.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Penumpang yang kami hormati, selamat datang.
2: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
2: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Malam hari ini kita berjumpa kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam ini malam minggu, pasti rame ya di luar sana ya, lagi jalan-jalan, lagi santai menikmati malam minggunya. Santai menikmati malam minggu sama yang tersayang, aduh nikmat sekali ya. Malam ini mendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kami hadirkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara dari tahun 60-an sampai dengan tahun 2000 ya. Monggo untuk Anda yang ingin bergabung, mau request lagu favorit Anda ataupun juga bisa berkirim salam, Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami pendengar 0354-310-1108. Saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih Anda kembali lagi mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tarabita Rosari dengan lagunya Nostalgia SMA. Oke, mereka kita terima dulu untuk yang sudah bergabung malam ini di ujung telepon. Ada siapakah? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat waktu.
0: Selamat malam, Pak Selamat.
1: Gimana kabarnya, Nada?
0: Kabarnya alhamdulillah baik. Jenengan terus pun tiba. Sehat, meskipun sehat. Masih agak sisa-sisa flu-nya masih ada ini.
1: Ya, tapi besok sudah hilang.
0: Kenapa?
1: Pasti kalau berangkat ke sendiri tidak mampir kepada Pak Kuat.
0: Iya, itu kayaknya ya Pak ya. Makanya kok tidak mari-mari sakit ya.
1: Agak pedes nanti ya, maaf ya, telur itu cepat masih biar gitu.
0: Oke, tombo ini kudu saat Pak Kuat ya gitu Pak ya.
1: Iya, yang banyak gitu.
0: Anjir.
1: Kan masih muda tangganya.
0: Iya pokok, aja ake-ake mangane.
1: Iya.
0: Pak Selamat, ini lagunya apa Pak?
1: Nah, nanti lagunya dari Diana Nasution, Tangis Dalam Hati.
0: Tangis Dalam Hati, oke, salamnya monggo.
1: Salam-salam, ya nanti dinunggu Pak Sukarji. Ya, selamat malam Pak Sukarji sekalian, Mas Gilang. Ini Pak Agus lama sekali ya dihubungi, tidak kenal loh.
0: Pak Agus Kediri Kota.
1: Iya.
0: Oh, jenjeng.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Tidak aktif.
0: Atau nomornya ganti, jangan-jangan betul?
1: Ya, itu kadang-kadang katanya itu ganti gitu loh. Tapi biasanya kan ya on air.
0: Oke, tapi lama nggak muncul kayaknya Pak Agus.
1: Iya, memang ya mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Uco, Pak Sioko, Bu Rini, Bu Sita, Gusti Aisyah, Bu Ete, Teh Ginda, terus Bu Farida, Bung Irwan Jagarot, Bung Freddy, Bustam Putri, Pak Sujianto di Bandar Lolek Dul, Pak Karji, Pak Vici di Tokyo, Pak Putra Putu, Eyang Purba, Pak Gani, Pak Munoto, Pak Mariono di Karangwaru, dan Pak Jaina, dan Mas Arief di Nganjuk. Semua selamat malam, tentunya sehat selalu, dapat rezeki yang berkah dari Allah SWT.
0: Amin.
1: Buat Nanda Asa, spesialnya malam hari ini harus semangat terus menghibur pendengar-pendengar biar
0: siap.
1: Apa ya, bahagia. Walaupun ada sekejap, iya.
0: Enggak siap, ya, Pak Sahabat. Dan
1: selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat di Tulungagung. Saya geser ke WA ada Pak Sukarji. Pak Sukarji, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Mbak Aska sehat?
0: Engge, alhamdulillah Pak Sukarji sudah mendingan sekali ini saya daripada kemarin ya.
2: Masih bindeng Mbak Aska.
0: Iya, cuman sudah mulai mendingan banget daripada kemarin-kemarin. Sehat Pak Engge?
2: Iya, ini sehat luar biasa nih Mbak Aska.
0: Mikiran gimana malam minggu, rame, macet?
2: Kalau kemarin itu ruame Mbak Sajelera, tapi kalau malam minggu ini kok agak longgar Mbak.
0: Oh, malah sepi ya, agak longgar.
2: Mungkin para pekerja-pekerja itu Sabtu libur, jadi Jumat itu sama pulang semua.
0: Onje, betul. Baru besok sore itu arah ke Surabaya kayaknya mulai rame ya.
2: Iya, ya mungkin besok sore yang arah ke utara nih yang rame.
0: Okay.
2: Ini kan memang apa, mungkin juga ngirit BBM Mbak.
0: BBM luarang ngirit-ngirit ya Pak ya.
2: Nah, BBM 16,5 kan ya, hitung-hitung ya mau kemana-mana.
0: Lumayan memberatkan penting, gitu ya. Oke lah, siap-siap. Mas di rumah
2: tapi
0: saja mendengarkan
2: ya,
0: RRI gitu
2: sejak
0: ya.
2: Sejak MBG ini libur,
0: okay.
2: Harga-harga di pasar tuh saya ngikuti, punya anak katanya turun semua Mbak sekarang.
0: Oh ngoten, njenjen, siap.
2: Ya mudah-mudahan MBG-nya berhenti aja biar murah Mbak sekarang.
0: Kita lihat nanti gimana kebijakannya Pak Presiden ya Pak ya, kita tunggu saja gimana baiknya ngoten nggih.
2: Wong kemarin itu daging ayam cuma 28 Mbak sekarang. Dari sudah. Awalnya 37, 38.
0: Turunnya banyak terus, berarti ya Pak ya, lumayan
2: itu. Banyak sekali, terus telur ayam itu sekarang cuma 22, 24. Awalnya sampai 30.
0: Ya betul, 29, 30-an itu biasanya telur ayam dulu.
2: Itu saya laporan dari ibunya anak Mbak. Bukan saya yang belanja enggak.
0: Cuma ngasih duit gitu ya Pak ya. Pokoknya tahu harganya segini ngonten ya.
2: Iya. Iya Mbak Eska, enggak usah dipikir.
0: Ya wes, lagunya apa ini Pak?
2: Nanti kalau ada dari Krisya Mbak Eska.
0: Krisya yang apa?
2: Biarkan ku sejenak.
0: Biarkan ku sejenak.
2: Oh iya, sudah ada. Apa usia itu masa-masa muda kita lupakan Mbak Eska. Nah, masa-masa sudah 40 tahun, 30 tahun itu masa-masa dilupakan sehingga rasa kebersamaan itu agak berkurang. Nah ini loh, biarkan ku sejenak ini loh, biar nanti bisa memberikan motivasi untuk pasangan-pasangan tua nih Mbak Eska.
0: Tetap memupuk cinta ya meskipun sudah tua, nggak tentu Pak.
2: Iya, itu makan usia Mbak.
0: Iya betul.
2: Kasih sayang kan terus.
0: Aduh mantap ini ya, mantap ini.
2: Oke, ya udah Mbak Eska, seperti itu lah Mbak Eska.
0: Enggak, ya. Amin sampai ya, tua nanti.
2: Salamnya, saya ngikut Pak Selamat aja Mbak.
0: Siap, Pak Selamat. Jee, siap siapa?
2: Sudah banyak sekali tadi ya.
0: Oke, ditunggu nanti lagi
2: Mbak Eska. Doa terbaik tuh Mbak Eska, keluarganya mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin,
2: jadinya sehat juga.
0: Amin.
2: Dan untuk penggemar Ruang Rindu, salam sehat. Apapun yang terjadi, yang penting jangan lupa bahagia. Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga untuk Pak Sukarji di pinggiran. Saya geser ke lain telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari kawasan wisata Gunung Kelut.
0: Kawasan wisata Gunung Kelut, Pak. Aduh, saya lupa namanya. Toh.
3: Lupanya, toh.
0: Iya, kok lali ya, Pak ya. Ya Allah. Ngapunten, Pak.
3: Mampu tuh akhirnya lali.
0: Oh, ini. Aduh.
3: Siapa nih?
0: Aduh, lali. Lali. Pak siapa ya, Pak siapa?
3: Dong Sai.
0: Siapa?
3: Dong Sai.
0: Dong Sai?
3: Iya. Kalau dibalik Pak Saidong.
0: Pak Saidong, bener ya? Bener ya namanya ya?
3: Iya.
0: Oh ya wes, ya wes, ya wes. Gak punten ya Pak ya.
3: Dong Sai.
0: Ya Dong Sai gitu ya Pak Saidong.
3: Pernah ya
0: jangan saya ya. Ya wes, saya manut aja. Ini gimana malam minggu mau diputarkan lagunya siapa?
3: Iki tak lungok neling jeruk kamal manca kemul.
0: Aduh, wes harap siap pupuk iki ya. Apa gimana?
3: Hawane adem,
0: hawane adem, pengennya ndang pupuk ngoten.
3: Iki manca kemul sandingi nyetar radio RRI.
0: Ede.
3: Mantap.
0: Waduh, lagu-lagu pengantar tidur ya, bariki langsung turu meremi kayak ya.
3: Iya,
0: sesuai itu. Iya, wes. Lagunya apa ini, Pak?
3: Jumlu Happy bisa di.
0: Jumlu Happy itu lagu baru itu.
3: Lagu baru.
0: Kita terakhir tahun 2000 ya.
3: Tahun 2000.
0: Paling lawas tahun 60, 60 sampai dengan 2000.
3: Tahun 60 apa ya?
0: Apa?
3: Di bukit apa ya, lali aku
0: di bukit berbunga.
3: Nah, adalah masuk
0: di bukit berbunga ini lagunya Jayanti Mandasari. Di puncak hijau kah atau bukit berbunga Uci Bing Slamet, yang mana ini?
3: Yang nomor 2,
0: Uci Bing Slamet.
3: Iya.
0: Oke, oke, siap. Salamnya silakan, Pak.
3: Salamnya buat yang berba, Pak Munata, Mas Bilang, terus Mbak Nawang.
0: Oke, siap.
3: Selamat malam.
0: Siap. Ditunggu nanti lagunya ya. Terima kasih ya, Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes siap mancal selimut nih katanya. Tadi ada Bu Eti ya di Banjarmasin Utara. Kayaknya keputusin Ibu Eti ya. Lo Bu Eti bisa gabungan lagi ya. Saya geser lagi ada Pak Bani. Pak Bani selamat malam. Halo Pak Bani. Ya, sinyalnya menghubungkan aja tuh Pak Bani ya. Kayaknya lagi kurang bagus sinyalnya di sana. Halo Pak Bani. Iya, Pak Bani kalau misalkan agak susah sinyalnya bisa WA saja ya. Halo Bu Eti.
4: Halo Mbak Aska.
0: Ah, ini Bu Eti. Bu Eti, gimana kabarnya Bu Eti di Kaltim, Bu?
4: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya Mbak Aska.
0: Saya juga kan? Alhamdulillah. Ini kemarin sempat batuk pilek, sekarang sudah mendingan banget ya meskipun suaranya agak beda.
4: Tetap bindeng. Nah,
0: iya, Bu. Katanya sudah siap-siap mau tidur
4: kalau
0: itu.
4: Bu Eti ini lagi masak, Mbak Aska.
0: Lagi masak? Masak apa kok malam jam segini masak?
4: Ini masak soto, Mbak. Aduh. Untuk besok karena mergawe, jadi masaknya malam. Jadi besok berangkat kan tinggal masak nasi langsung sarapan.
0: Oh, ngoten. Iya, siap jadi pagi-pagi enggak usah rebyek ya, Bu ya, tinggal manasin kerja, aja. Mantap, enak-enak ini ya. Besok tinggal langsung sarapan pagi, bangun tidur, habis mandi langsung sarapan berangkat gitu ya, Bu.
4: Iya, pagi siang sore kerja, Mbak. Jadi malam ya mergawi di rumah sendiri. Kadang lipat baju gitu.
0: Oke, siap. Berarti mau lagunya siapa nih malam ini?
4: Lagunya enggak Tangis Rindu.
0: Siapa?
4: Tangis Rindu. Iin Sugianto.
0: Tangis Rindu dari I Sugianto. Oh, ada. Nanti saya putarkan. Ya. Salamnya silakan, Bu. Iya, monggo.
4: Tadi ada Pak Saidong ya, selamat malam. Ada Pak Bani, Pak Sukmoto, ada Eyang Purbo, Mas Gilang, Pak Sukardi bareng Bu Sukardi, ada Pak Mariono, ada Pak Setioko, Pak Slamet, Pak Tarji, ada juga Bunda Rini, Bunda Sita, ada Bung Freddy berserta Ibu yang selamat malam, ada Pak Niar, ada Bu Farida di Palu, ada Bang Lee di Karantar, ada Pak Widi di Tugu, ada juga Pak Zainal di Kalimantan Timur, ada Pak Haji Masran di Samarinda, Kalimantan Timur ya, selamat malam. Ada Mbak Dewi, siapa ini? Mbak Dewi di Ngundet ya itu Mbak ya?
0: Mbak Dewi, saya baru-baru dengar ini, kalau nggak salah. Belum pernah masuk di jam saya siaran, kayaknya mungkin di penyiar yang lain ya. Mbak Dewi ya di Gunut ya.
4: Kalau tim ini ada Mbak Belia juga, semuanya aja salam.
0: Oke, siap Ibu.
4: Dan dengar RRI Kediri selalu sehat semua.
0: Amin.
4: Terima kasih Mbak Aska.
0: Terima kasih kembali Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam di sambi masak soto. Aduh, enak ini ya. Pagi-pagi sarapan soto anget-anget langsung berangkat kerja. Semoga tetap sehat selalu ya Bu Eti dan keluarga di Banjarmasin Utara, Kalimantan Timur ya Bu. Oke, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta pendengar kita ya malam hari ini. Untuk yang lain yang ingin bergabung, tahan dulu, sabar dulu, kita break sejenak ya, sembari menikmati sajian komposisi-komposisi manis yang kita putarkan di Ruang Rindu malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

offside adalah aturan dalam permainan sepak bola yang harus ditaati oleh setiap pemain. Pasalnya, jika pemain melanggar peraturan ini, maka wasit akan menghentikan pertandingan serta memberikan tendangan bebas secara tidak langsung kepada tim lawan dari yang dikenai offside. Offside trap merupakan bagian dari strategi permainan yang melibatkan pemain bertahan dalam menjebak pemain lawan.

0: Ada Pak Pariyono di Tulungagung, Pak Mariono selamat malam. Minta diputarkan lagunya I Don't Want You Talk About It ya, dari Rod Stewart. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Bani, Pak Sutiyoko dan semuanya. Terima kasih. Kemudian ada juga Pak Uki ya di Bangsal. Pak Uki selamat malam. Minta lagunya Ebit GAD, Nyanyian Rindu. Terima kasih. Jadi juga yang Purba sempat telepon ya, belum terangkat, yang Purba monggo bisa bergabung kembali. Pak Bani, Pak Bani juga malam ini minta lagunya apa? Sabtu Malamku Sendiri. Apa itu Sabtu Malamku Sendiri dari Kus Bos? Kayaknya judulnya bukan itu deh Pak Bani. Coba nanti saya cek dulu ya, apakah ada Kus Bos judulnya Sabtu Malamku Sendiri? Salamnya untuk semua saja, terima kasih Pak Bani. Pak Zainal Abidin di Balikpapan. Pak Zainal, assalamualaikum Mbak Aska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Flamboyan dari Bimbo. Salamnya buat Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Setioko, Pak Bani, Yang Purbo, Pak Mariono, Mbah Sugeng dan semuanya. Terima kasih ya Pak ya. Yuk monggo tadi yang sudah calling-calling belum sempat terangkat ya, bisa bergabung kembali malam ini di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Ada Bu Rini di Wates. Bu Rini selamat malam.
1: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Gimana kabar Bu Rini?
1: Alhamdulillah sehat hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak, saya juga gimana?
0: Saya juga alhamdulillah sudah mendingan sekali daripada kemarin-kemarin.
1: Mendingan Mbak.
0: Kemarin ya, flu berat, batuk pilek, ini sudah enakan lah daripada kemarin-kemarin
1: sudah
0: ya Bu.
1: Enakan ya kamu juga.
0: Anjir, Bu Rini?
1: Membaik,
0: enakan. Iya, betul. Mau diputarkan lagunya siapa ini Bu?
1: Nanti dari Didi Dores dan Tio Fanta, judulnya Cinta dan Anugerah.
0: Dedi Dores, Cinta dan Anugerah ya. Sebentar saya cek ya dulu. Salamnya monggo Bu.
1: Ya, salam tadi ada Bu Eti, selamat malam. Mbak Dinda, juga ada Bu Ferdi, juga Pak Sukarji, selamat malam. Juga ada Pak Selamat, Popo Bani, juga ada Yang Purba, juga ada Pak Stoko, juga ada Pak Selamat, juga ada dan semua saja ya Mbak.
0: Oke, siap. Lagunya Mbak, ada Bu, nanti saya putarkan ya.
1: Oke. Ada
0: Cinta
1: Mbak
0: dan Anugerah.
1: Terima kasih banget. Semoga kembali sehat lagi.
0: Amin. Terima kasih Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta dan Anugerah ini rilis tahun 1989 ya, Bung Dedi Dores dan juga Tio Fanta. Saya geser ke lain telepon. Halo, selamat malam. Ruang rindu. Iya, terputus ya.

0: Ada Bung Freddy. Bung Freddy di Merauke. Bung Freddy, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mbak. Kabarnya baik-baik saja ya,
0: Mbak. Baik, alhamdulillah.
1: Mantap gitu, lebih mendingan.
0: Lebih mendingan, betul, betul. Itu ini kayaknya Bung Freddy malah justru lagi pilek ya?
1: Nah itu makanya saya jadi ikutan gitu.
0: Lagi. Tapi ini saya ini suaranya kok beda gitu.
1: Dua hari kemarin itu batuknya sambung menyambung menjadi satu. Tidak sempat narik napas kayaknya. Ya, karena kayaknya sebagian besar wilayah Indonesia ini sedang mengalami kemarau ini kan. Di awal kemarau itu biasanya ada perubahan cuaca gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi kena sudah udaranya gitu, banyak debu berterbangan di mana, apalagi di kota-kota besar seperti di Jawa itu pasti ditambah juga polusi kendaraan, waduh sudah.
0: Akhirnya efek kesehatan ya Pak ya.
1: Iya.
0: Mau lagunya siapa ini Bang Freddy?
1: Iya, malam hari ini saya mau request lagu dari Gerard Jolie.
0: Gerard Jolie, sebentar ya saya cek judulnya apa.
1: Iya, nama seperti namanya penyanyi Belanda. Itu judul lagunya We don't have to say the word.
0: Sebentar saya cek. We don't have to say the word ya, Gerard Jolie ya.
1: We don't have to say the, word.
0: Iya betul. Ada iya. Nanti saya putarkan.
1: Ada ya. Itu judulnya aja udah bagus itu ya. Iya. Siap. Judulnya aja udah enak didengar.
0: Iya. Ini
1: gitu,
0: pasti lagu romantis kan. Kalau Bung Freddy yang request iya, udah pasti itu kan, juara.
1: Itu kan bilangnya kita tidak perlu apa mengatakan lagi kalimatnya. Jadi sudah tahu sama tahu gitu. Sudah ada bahasa kalbunya kayaknya.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Dalam sekali bahasa kalbu ini ya.
1: Aduh. Oke, okay. Mbak Aska saya salam ya.
0: Iya,
1: pertama untuk Mbak Aska, semoga semakin pulih.
0: Amin. Bung Freddy juga lekas sehat ya, Bung. Iya.
1: Iya, terutama ada balita di rumah juga ya tuh, jadi itu memang perlu perlu kita jaga kesehatan memang terutama. Mudah-mudahan cepat pulih kembali ya Mbak Aska. Sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Aska bersama keluarga. Salamnya tadi ada Bu Rini, Bu Siti Aisyah, Bu Pipit, Bu Rahayu, Bu Dewi, dan itu mewakili semua ibu-ibu lah gitu ya. Dirangkum saja. Kemudian yang bapak-bapak, Pak Munoto, Pak Slamet, Pak Agus, itu juga mewakili semua bapak-bapak saja ya. Saya rangkum semuanya.
0: Siap,
1: semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari. Mbak Aska, terima kasih Mbak Aska.
0: Sami-sami, Pak Freddy.
1: Pulangnya hati-hati, sekarang malamnya dingin ya. Iya. Oke. Okay. Selamat malam.
0: Malam juga sehat selalu ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kayaknya pileknya nular ya dari saya ke Bung Freddy di Merauke. Sehat selalu Bung Freddy dan keluarga di Merauke ya. Saya geser ke line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, Ruang Rindu. Iya, terputus di ujung teleponnya. Saya geser lagi, ini ada Bu Sulis. Bu Sulis di Pos Sarang ya. Bu Sulis, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
0: Bu Sulis di Pos Sarang, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah kabar baik-baik, aman.
0: Di sana gimana? Dingin di Pos Sarang, Bu? Biasanya kalau malam dingin ya?
2: Ini sumuk.
0: Sumuk.
2: yang beberapa hari itu dingin. Ada 2 hari ini udah sumuk loh.
0: Oh, ngaten. Siap. Belum ngantuk, Bu, jam segini, Bu?
2: Belum lagi, Mbak.
0: Lagi apa ini? Lagi santai.
2: Masih teng teng teng.
0: Oh, masih teng teng teng.
2: Teng teng teng teng. Iya, sambil buka-buka.
0: Oke, siap. Oke, mau minta lagu apa nih, Bu Sulis?
2: Mau minta lagu Manca dari Berlin.
0: Judulnya apa? Berlin. Judulnya apa tuh?
2: Take My Breath Away.
0: Take My Breath Away. Ya, yeah, Take My Breath Away ya. Dari ya, Berlin ya. Oke, okay, oke, okay, siap. Ya, nanti saya putarkan, Bu.
2: Iya, rangkul semua salamnya buat semua aja. Untuk pembahasannya, sehat-sehat selalu, selamat bertugas.
0: Terima banyak kasih, rezeki. Bu Sulis. Amin, Ibu.
2: Terima
0: juga
2: kasih
0: ya.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagi.
0: Selamat malam, Letul di Kediri Kota. Gimana malam minggu? Kota rame, jam segini masih rame gak sih?
1: Oh, masih rame tempat aku.
0: Masih rame, pada ngapain di sana? Ngopi-ngopi, Pak?
1: Ini depan saya pas ini ada PS-an itu, PlayStation. Oh. Sampai pagi.
0: Ya, kalau PS-an biasanya pagi-pagi itu di sana.
1: Ya, betul. Rame sekali, Pak.
0: Mumpung malam minggu kali ya, apalagi liburan sekolah ini masih rame ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Letul, lagunya apa ini, Letul?
1: Lagunya apa ini?
0: Lagunya Manca dan Indo, mau minta lagu apa?
1: Oh, Indo. Indo dingin aja ya, malam ini
0: dingin. Dari versinya siapa nih dinginnya?
1: Diana Nasution.
0: Diana Nasution, dingin. Tadi kalau enggak salah kok sudah ada yang request Diana Nasution ya?
1: Sudah.
0: Kayaknya tadi kok sudah, saya sudah muter lagunya Diana.
1: Bimbo aja, sudah keluar, Bimbo.
0: Bimbo sudah ada yang request. Oh, sambon, gitu. Nje.
1: Angin Malam?
0: Angin Malam belum, dari Bruri ya?
1: Oh ya, betul, gitu aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Baru saya nyimak, Baska.
0: Gimana ya?
1: Tadi nyimak itu loh, apa, Malaysia, Indonesia.
0: Oh, lagi tanding malam ini?
1: Iya, sudah selesai lah kok. Menit terakhir Malaysia bisa masuk satu.
0: Aduh, kebobolan ya.
1: Akhirnya satu-satu.
0: Oh, satu sama hasilnya. Saya nggak ngikutin soalnya, jadi nggak tahu ya.
1: Iya. Bagiannya tadi apa ya, programnya belum tahu itu.
0: Siap-siap. Ini salamnya buat siapa itu?
1: Salamnya ikut yang sudah naik semuanya. Tadi ada Bu Freddy ya. Ada Bu, siapa yang harusnya turun?
0: Bu Rini.
1: Bu Rini.
0: Bu Etik tadi juga sudah ada.
1: Iya.
0: Dan Bu Sulis di Bu Sarang.
1: Luang Rindu, salam sehat, sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan juga Mbak Akanya.
0: Siap.
1: Bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih ya, Letul ya. Selamat sehat selalu juga, Letul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Letul di Kediri Kota. Kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang lain yang sudah diminta oleh pendengar kita malam ini. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Jolin ya, tadi baru saja kita dengarkan suaranya. Dia adalah seorang penyanyi dan juga pembawa acara berkebangsaan Belanda. Terkenal karena suara tenornya yang tinggi, dia pernah juga meraih kesuksesan di tahun 80-an dan punya beberapa hits ya, termasuk tadi yang sudah kita putarkan, We Don't Have to See the World dan juga Love Is in Your Eyes. Jolin juga pernah meraih kesuksesan di Asia dan menerima puluhan penghargaan rekaman emas dan platinum. Saya geser ke penelpon kembali, ada Pak Munoto di Kota Kediri. Pak Munoto, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Asta. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Engge, Bapak apa kabar? Sehat Pak Munoto?
1: Kabar pun sehat.
0: Alhamdulillah. Anji ini sudah mendingan sekali saya.
1: Ya, mudah-mudahan cepat pulih seperti
0: amin,
1: itu.
0: Amin, amin Mantra Sembanuun, Pak Munoto.
1: Mugi-mugi keluarga selalu pinaringan sehat.
0: Amin, amin. Amin, jenengan juga ya Pak ya bersama keluarga.
1: Amin, ya, amin, amin.
0: Pak Munoto mau diputarkan lagunya siapa ini?
1: Dari Ita Purnamasari, sudah keluar belum?
0: Dari Ita belum, yang apa?
1: Belum, anu aja, Rindu Sampai Mati.
0: Ita Purnamasari, Rindu Sampai Mati. Sebentar saya cari dulu. Rindu Sampai Mati. Oh ya, siap, siap.
1: Salamnya tadi ada Bung Preji, ada Lektul, ada Burini, Pak Slamet, yang Purbo, terus ada Mbak Hugeng, Pak Mariono, Pak Sutarji. Salamnya lainnya ngikut Bu Eti tadi aja udah komplit.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Munoto. Ditunggu lagi.
1: Bung Preji juga tadi, mudah-mudahan Bung Preji selalu diberikan kesehatan sekeluarga.
0: Amin, amin.
1: Buat Mbak Aska, kalau pulang hati-hati.
0: Inji, Bapak, siap.
1: Jadi keselamatan, mungkin selamat, selamat sampai tinggi romale.
0: Inji, siap, Mbak Tersubanwun, pantungannya Bapak.
1: Tersubanwun, wabalipun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sempat ada Pak Widi ya, sudah calling-calling tapi belum terangkat juga Pak Widi. Mungkin bisa WA atau telepon kembali, tapi nampaknya kalau mau request lagu kok nggak nutut ya. Kita sudah di menit 3-4 ini ya. Kalau kirim-kirim salam masih boleh, silakan ya Pak Widi. Tadi ada Bu Dinda juga tadi sempat telepon ya, Bu Dinda silakan Bu Dinda. Pak Bani, tadi saya pikir lagunya Kustrus yang mana ini judulnya yang tadi apa sebelumnya? Sabtu Malamku Sendiri itu kisah sedih di hari Minggu ya. Nanti saya putarkan Pak Bani, ditunggu je. Ya lama nggak dengar suaranya Pak Agus ya di Kota Kediri. Gimana kabarnya Pak Agus? Semoga tetap memantau ya meskipun nggak on air ini Pak Agus. Semoga sehat selalu Pak Agus. Mas Gilang juga, Mas Gilang di Kertosono. Selamat malam Mas Gilang, mungkin juga sedang mendengarkan malam ini ya. Mas Faris di Batu Malang juga lama sekali nggak muncul. Mas Faris, halo Mas Faris, selamat malam. Ramadan juga di Sorong Papua, lama enggak on air juga di Kediri ya Pak. Pak Ramadan kok Pak Sorong. Pak Ramadan semoga sehat selalu di sana. Bang Irwan juga, Pak Ahmad Irwan di Bandung, sehat selalu ya Pak ya.

Dengan terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan ngapunten ya, ada beberapa lagu yang ternyata belum bisa kita putarkan karena waktunya ini gak nutut ternyata ya. Tapi semoga Anda suka, semoga Anda terhibur dengan sajian lagu-lagu yang kami putarkan menemani Anda di malam minggu. Untuk Anda pendengar, pastikan terus bersama dengan kami di 100,2 FM Radio Kediri, karena saya masih akan menemani Anda hingga nanti jam 12 malam dengan sajian musik dan informasi pilihan. Satu lagu penutup untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini, Berlin, Take My Breath Away.

0: Pernahkah Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.
1: Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

ada kalimat inspirasi yang bisa membuat kita makin mengerti banyak hal, pendengar. Kesulitan yang datang hari ini bisa menjadi kekuatanmu di masa depan. Hidup akan terasa lebih ringan ketika kita belajar menerima hal-hal yang mungkin tidak bisa diubah. Dan tidak semua yang kita rencanakan itu akan berjalan sesuai dengan harapan. Tetapi setiap proses pasti membawa pelajaran.

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

Pendengar, kami sampaikan ke pendengar Anda bahwa dini hari nanti kita akan hadirkan bagaimana jalannya pertandingan antara Maroko dan juga Kanada. Kanada akan menghadapi Maroko di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Houston Stadium tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Duel hidup mati ini menjadi kesempatan Kanada membalas kekalahan di Piala Dunia 2022, tetapi Maroko tetap datang sebagai tim yang lebih diunggulkan berkat performa konsisten sepanjang turnamennya. Pertandingan bisa Anda saksikan melalui siaran langsung TVRI dan juga Radio Republik Indonesia. Dan berkaitan dengan Kanada ataupun juga Maroko, pendengar, kedua tim ini sama-sama datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan hasil impresif di babak sebelumnya. Kanada menciptakan sejarah dengan meraih kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Tim asuhan Jesse Marsh memastikan tiket ke babak 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan 1-0 berkat gol dramatis Stephen Ostakio di menit ke-92. Sementara Maroko kembali membuktikan status mereka sebagai salah satu tim paling berbahaya di Piala Dunia 2026 kali ini. Tim asuhan Walid Regragui berhasil menyingkirkan Belanda melalui drama adu penalti setelah bermain imbang satu sama hingga babak perpanjangan waktu.

Pendengar tetap sudah saya Aska Ariska menemani Anda semuanya malam hari ini di Kediri malam ini. Semoga Anda semuanya terhibur dengan sajian musik dan juga informasi pilihan yang sudah kami hadirkan di keruan dengan Anda. Dan sekali lagi untuk Anda pecinta bola, kita akan lihat bagaimana jalannya pertandingan antara Maroko dan Kanada tepat sesaat lagi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Terus bersama dengan kami di Radio Republik Indonesia.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Kanada versus Maroko.
1: Silakan, rekan-rekan.